0: perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, Bapak Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
7: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
8: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
9: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkyu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
15: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
16: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
15: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan Pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
17: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung. Hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
13: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai Tafsir Al-Quran dalam Bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang Tafsir Al-Quran golongan 30 Juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
12: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
9: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
9: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di pagi ini ya. Pendengar Anda masih bersama saya Budi Mantera. Kita masih hadirkan untuk Anda ya, dan tadi sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, dan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda terkait dengan kebutuhan air bersih yang tentunya saat ini masih menjadi salah satu dilema atau masalah di Kota Pontianak. Ya, pendengar, tentunya seperti kita ketahui ya, bahwasanya untuk kebutuhan air ya di Kota Pontianak, apalagi kita kaitkan dengan air bersih ya, Kota Pontianak ini sedang menghadapi krisis air bersih. Dan juga kalau kita bicara kondisi air PDAM ya, ada terjadi peningkatan kadar aram di mana air terasa asin ya. Dan ini terjadi karena air baku Sungai Kapuas ini yang tentunya terintrusi air laut, dan ini terjadi saat musim kemarau. Ironisnya ya, masyarakat Kota Pontianak juga saat ini masih membutuhkan air bersih, dan tentunya untuk mendapatkan air bersih yang langsung minum ini, saat ini faktanya di lapangan banyak masyarakat yang harus rela melakukan antrian yang cukup panjang untuk mendapatkan pasokan air minum. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk mendengar ya, yang ingin bersama kami di pagi ini di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Mungkin Anda bisa bercerita pengalaman-pengalaman Anda selama ini terkait dengan mendapatkan air bersih seperti apa begitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu hal yakni tadi ya, selain ngantri di depot air minum, ini juga terjadi peningkatan harga ya, yang dipatok oleh depot untuk satu galon air bersih begitu ya. Oke. Anda bisa memberikan tanggapan di pagi ini di kopi Anda, komentar dan opini Anda 0561734987 atau di 0811570142. Dan memang perlu Anda ketahui juga, pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa ini mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih masyarakat di tengah gangguan sumber air baku akibat intrusi air laut. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi air baku di Waduk Penepat saat ini mengalami peningkatan kadar garam yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat proses pengelolaan air menjadi kendala, sementara kebutuhan air bersih masyarakat tetap harus dipenuhi. Dan sebagai langkah darurat, Pemkot Pontianak menyiapkan air baku alternatif dari Desa Rada, Kecamatan Terentang Kuburaya, di mana 3 tongkang disiapkan untuk membawa air ini ke Pontianak. Dan berdasarkan pengecekan, kadar garam air di lokasi ini berada di bawah 10 mg per liternya, begitu pendengarnya. Dan pengelolaannya kemungkinan di drop di IPA Parimayor untuk menyuplai masyarakat Pontianak Timur dan IPA Kuning Dalam di wilayah Pontianak Barat, selanjutnya juga ke IPA Selat Panjang. Nah, selain mendatangkan air baku dari luar Pontianak, pemerintah juga menambah kapasitas pengolahan melalui mesin reverse osmosis atau RO. Dan dikatakan penambahan ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan air selama kondisi darurat. Menurutnya ya, terdapat pula sumber air dengan kadar garam sekitar 47 mg per liter yang

targetkan dapat masuk ke IPA 3. Dan apabila proses ini berjalan sesuai rencana, kapasitas yang dapat dialirkan mencapai sekitar 100 liter per detik, begitu pendengar ya. Sedangkan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Abdullah menjelaskan gangguan yang terjadi pada sumber air baku berkaitan dengan intrusi air laut yang meningkatkan kadar garam air baku yang terjadi secara signifikan. Kondisi ini membuat proses pengolahan air menjadi lebih berat dan juga berpengaruh terhadap operasional peralatan pengolahan. Bagaimana juga di tempat Anda ya, seperti apa juga kondisinya, baik itu dari kalau kita bicara air bersih ya, air bersih untuk minum dan juga untuk keperluan lainnya, yakni untuk mandi dan lain sebagainya, seperti apa juga Anda memenuhinya, apakah juga setiap hari harus mengantri atau juga mungkin punya trik-trik khusus nih untuk mendapatkan mungkin air bersih yang bisa Anda gunakan, begitu. Silakan Anda bisa bersama kami di pagi ini di Kopi Anda. Komentar dan opini Anda kita beri dulu sejenak. Pastikan terus bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepada Allah, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap diudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, tetap di udara, tetap di udara.

Nah, sejumlah wilayah di Kota Pontianak Kalimantan Barat ini menghadapi keterbatasan air bersih di tengah musim kemarau dan juga fenomena intrusi air laut. Kondisi ini menyebabkan kualitas air perpipaan di sejumlah wilayah menurun. Air yang diterima masyarakat terasa asin ya, sehingga sebagian warga kesulitan memperoleh air tawar untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kami hadirkan juga beberapa titik yang menjadi jadwal pembagian air gratis dari Perumda Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Katulistiwa ya, bersama Sat Brimob Polda Kalbar dan juga pemerintah kecamatan yang menyalurkan air bersih layak konsumsi kepada masyarakat begitu. Yang kemarin ya, hari Senin kemarin, ini sudah dilakukan di Jalan Petani kawasan depan perumahan Villa Iksan Petani jam 19 hingga selesai. Ini untuk wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Untuk hari ini 15 September 2026 bertempat di Kecamatan Pontianak Utara pukul 9 hingga selesai. Lokasi di Jalan Kebangkitan Nasional kawasan TPA. Nah, ini bagi Anda Pontianak Utara bisa datang ya langsung di Jalan Kebangkitan Nasional kawasan TPA jam 9 malam ya, atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari di Kecamatan Pontianak Barat ya, 16 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam hingga selesai. Lokasinya di area Bostar Nipa Kuning, Jalan Nipa Kuning Dalam. Dan dalam pelaksanaannya, distribusi air ini akan dibantu dan dikawal oleh personel Sat Brimob Polda Kalbar dan tentunya warga juga diminta ya, kalau Anda hendak mengambil air dari distribusi Perumda ini, untuk membawa wadah penyimpanan dari rumah ya, bisa jeriken ya, galon atau juga ember ya. Dan juga Anda selaku warga yang tentunya mengantri nantinya harus mengikuti arahan petugas di lokasi agar antrian ini tidak mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat lainnya. Kita berharap ya kondisi ini segera berlalu, dan juga bagi Anda yang mungkin mendapatkan air bersih di depot juga ya, yang harus rela ngantri dan juga membayar sedikit ya kenaikan yang terjadi. Kita harapkan juga Anda tidak berkecil hati ya, dan kita berdoa bersama-sama semoga kondisi ini tentunya segera dapat kita lewati. Dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan untuk Anda dialog Pontianak Menyapa. Tetap di sini di Pro 1, kami cukupkan dulu bersama kita di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mendera, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gonda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang sudah kami janjikan di awal, kita akan hadirkan dialog Pontianak Menyapa dan akan dipandu oleh rekan saya Fiko Al-Hadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak Program 1 Pontianak Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Kami hadirkan perbincangan di pagi ini melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat musim kemarau yang cukup panjang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat mengalami kendala air bersih. Kendala air bersih ini dialami masyarakat dalam waktu beberapa akhir ini, termasuk juga kondisi air bersih yang dirasa asin, sebelumnya juga sempat payau. Apa problem yang meski dicari jalan keluar terbaiknya agar tidak memberikan kesengsaraan bagi masyarakat, kami mengulasnya di pagi hari ini. Sudah bersama kami Bapak M. Darwin, Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia, Ketua Gerakan Masyarakat Mental Sehat Bahagia. Pak Darwin, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, okay. Mariko.
0: Benar ya Pak ya, Gemas Bah ini?
1: Ya betul.
0: Gerakan
1: Mental Sehat Bahagia.
0: Gerakan Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Darwin sudah hadir ke RRI. Kemudian nanti kami juga akan bersama dengan Bang Agus Tomo, Direktur Traju. Kita akan coba bersama-sama memberikan sumbangsi pemikiran solusi terhadap persoalan air bersih yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, utamanya dalam beberapa waktu terakhir ini yang terjadi di Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya. Baik, Pak Darwin, dan kami juga undang pendengar, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Pak Darwin, persoalan air yang terjadi di daerah kita ini, bagaimana pandangan Anda? Silakan.
1: Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan pandangan dalam situasi yang menurut kami sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama.
0: Iya.
1: Nah, saya ingin memulai dari satu hal sederhana ya. Jadi air ini bukan sekedar kebutuhan yang harus kita lihat sebagai suatu persoalan yang teknis ansih saja, bukan sekedar persoalan produksi dan distribusi saja, tetapi air ini harus dilihat sebagai kehidupan manusia itu sendiri, ya kan? Nah, sebagai kami dari gerakan mental sehat bahagia itu Gemasbah, saya melihat persoalan ini dari sudut yang mungkin agak berbeda.
0: Yeah.
1: Agak berbeda. Jadi kami datang ini tidak hendak mengambil alih ranah teknis yang saya kira itu adalah wewenangnya pemerintah dan PDAM. Tapi kami ingin melihat ini sebagai sebuah persoalan yang kemudian masuk mengganggu dari kesehatan mental masyarakat.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Nah, kita bayangkan air ini kan hajat hidup orang banyak.
0: Yeah.
1: Nah, bagaimana jika sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak ini kemudian menjadi sulit untuk didapatkan. Kita bayangkan seorang ibu itu harus mencari air untuk keluarganya. Seorang lansia yang kemudian harus antri di tengah panas dan asap lagi untuk mencari air. Kemudian keluarga-keluarga yang secara ekonomi memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas itu harus dihadapkan lagi dengan persoalan naiknya harga air.
0: Yeah.
1: Nah, gitu kan. Nah, kalau hal ini, tekanan ini terjadi secara berulang-ulang, hal ini nanti yang timbul bukan hanya rasa haus. Nah, gitu ya. Tapi ini bisa menjadi tekanan yang bersifat psikologis dan sosial.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian yang saya soroti lagi di sini adalah ketika situasinya seperti itu, kemudian masyarakat melihat ini sekali lagi sebuah fenomena ya, mungkin kasuistis ya.
0: Yeah.
1: Masyarakat melihat ada ketidakadilan dalam proses pendistribusiannya. Nah, ini kembali lagi saya lihat bahwa itu munculnya bukan lagi rasa haus, tapi stres, frustasi, kemudian kecemburuan sosial yang pada titik tertentu itu bisa menjadi konflik. Nah, di sini saya sebagai gerakan mental sehat bahagia itu ingin memastikan bahwa jangan sampai krisis air bersih ini kemudian bertransformasi, berkembang menjadi krisis sosial. Krisis yang mengganggu kesehatan masyarakat, krisis yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Nah, seperti itu saya
0: kira. Jika ini seandainya Pak ya. Berkepanjangan kondisi kemarau ini, apa problemnya akan terus dirasakan masyarakat sehingga masyarakat menjadi semakin sulit untuk mendapatkan air bersih?
1: Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Kalau kita tidak tahu ya, alam ini seperti apa. Ini memang akar masalahnya diawali dengan suatu yang sebenarnya bersifat periodik, ya. Suatu yang berulang-ulang, suatu yang sifatnya klasik, yaitu musim kemarau. Nah, tapi kita tidak pernah tahu seberapa panjang kemarau kali ini dan seberapa panjang kemarau di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita melihat kenyataannya seperti ini. Ya. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, maka yang paling merasakan akibatnya itu pasti masyarakat yang dalam tanda kutip itu masyarakat yang kurang mampu. Ya, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang susah untuk mengakses air bersih jika itu kemudian air bersih menjadi suatu komoditas yang sangat komersial. Gitu. Kalau air ini kemudian dilepas pada apa ya, kita gini ya, air ini dari sisi kita masalah. Tapi mungkin dari sisi para penyedia jasa, penyedia air yang memiliki unit-unit tangki, ini saya tidak menggeneralisir. Ya. Mungkin ini bisa dilihat sebagai sebuah peluang usaha.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan. Jadi kalau kita serahkan ini pada mekanisme pasar, semakin tinggi permintaan dan semakin langka barang, maka harga itu akan naik,
0: melonjak.
1: Nah, kemampuan daya beli masyarakat hari ini kan kita tahu sendiri, ya seperti itu gitu. Nah, pada kondisi seperti itu, apa yang terjadi dengan masyarakat yang ekonominya terbatas? Mungkin untuk masyarakat itu masih bisa mengakses karena masih mampu membeli. Yang dibeli ini air, suatu yang tidak bisa ditawar gitu. Nah, jangan sampai masyarakat kecil ini diberi apa ya, pilihannya adalah membeli mahal atau Anda tidak punya air. Nah, kalau ini terjadi, ini sekali lagi pembicaraan kita bukan untuk menakut-nakuti atau apa ya, tidak menambah khawatiran. Cuma sebagai anggota masyarakat saya ingin memberikan kontribusi lah gitu kan, mungkin nanti kalau bisa sih solusi, kalau bisa dipakai juga baik. Tapi Anda bayangkan jika kemudian air itu bukan suatu yang opsional, sesuatu yang harus kita konsumsi air, dan itu tidak ada, dan ada keluarga yang harus membuat susu anaknya. Membeli tidak mampu, kira-kira apa yang akan terjadi?
0: Oke, problemnya sekarang dua daerah Pak, bisa dikatakan kota, satunya daerah kabupaten, pelosok-pelosok Pak. Nah, persoalan air bersih ini menghantui wilayah perkotaan, juga menghantui wilayah kabupaten Pak. Yang bisa dikatakan daerah-daerah terpencil, sulit akses, dan lain sebagainya. Nah, beda dua daerah dan sama-sama masalahnya juga air, krisis air nih. Gimana Pak?
1: Kalau di daerah yang kota gitu ya, mungkin kita lebih diuntungkan dengan kelancaran transportasi gitu ya. Karena di kota ini apa namanya, masyarakat itu lebih terkonsentrasi, pusat ekonomi, pusat apa, otomatis supply air itu relatif lebih walaupun tidak mudah tapi lebih baiklah dibanding daerah yang terpencil. Sekarang apakah mobil-mobil tangki itu mau masuk ke wilayah yang jauh, ya? Kemudian jumlah penduduknya sedikit, ya? Daya belinya rendah, biaya transportasinya tinggi. Kalau dari sisi perhitungan komersial, saya kira ini bukan pilihan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan, seperti itu perbedaannya. Di kota mungkin daya belinya lebih tinggi, suplainya lebih bagus. Di daerah, untuk mencapainya perlu biaya, jumlah konsentrasi penduduknya menyebar, daya belinya relatif lebih rendah. Nah, otomatis kalau sebagai pengusaha kan tentu pilihan logisnya, ya air itu sudah selesai di kota itu. Tidak sampai ke daerah. Nanti mungkin debit air yang semakin turun, itu semakin parah lah. Nah, disinilah kita perlu negara ini hadir, menurut saya seperti itu.
0: Oke, problem yang dialami di kota ini sendiri, Pak, ialah air asin, Pak. Karena problem air laut, sementara dari sisi teknologi pengolahannya kita belum bisa dikatakan belum sampai, Pak, teknologinya. Terbentur mengenai investasi dan lain sebagainya. Gimana pandangan Anda mengenai hal ini?
1: Ya, jadi secara filosofis ya, tidak ada yang mahal untuk rakyat. Negara ini dibuat untuk rakyat. Ya saya ngerti, ya kan. Tentu tidak sesederhana itu. Kemudian, saya juga sebelumnya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pihak. Pemerintah kota, pemerintah provinsi sudah, saya lihat sudah berusaha semaksimal mungkin dari pihak TNI, dari pihak Polri, dari para pihak yang juga berlomba-lomba membuat kebajikan, membagikan air dan sebagainya. Nah, itu saya kira kita apresiasi, tapi dalam hari ini saya bukan untuk mengkritik atau mencari siapa yang salah. Tapi memberikan kontribusi yang mungkin bermanfaat gitu kan, sebagai bagian dari warga negara. Nah, kalau terkait dengan investasi tadi, memang kalau saya dengar dari seorang teman, untuk mengubah apa ya, teknologi untuk mengubah air asin menjadi air yang siap dikonsumsi itu biaya investasinya sangat besar, mungkin sekitar triliunan, mungkin 2 triliun ke atas. Kemudian dengan investasi seperti itu kita juga butuh apa ya, listrik yang besar. Nah, kemudian ketika itu bisa diwujudkan, harga jual air menjadi mahal. Satu sisi masyarakat tidak mampu untuk dengan air semahal itu. Saya ada hitungannya, tapi saya tidak mau masuk ke yang teknis. Solusi seperti itu bisa di atas meja, tetapi untuk hari ini mungkin perlu duduk bersama. Harus ada satu kesepakatan politik. Apakah kita akan menyelesaikan masalah ini secara komprehensif dengan pengorbanan seperti itu? Sekali lagi, kalau pikiran saya sih untuk rakyat tidak ada yang mahal. Gitu ya, tidak ada yang mahal. Biaya akibat dari keresahan masyarakat itu akan jauh lebih mahal dari apapun yang mungkin kita korbankan. Tapi sekali lagi ini perlu kajian seperti itu. Nah, masalah lain mungkin kan saya dengar pemerintah kota ya itu sudah akan memperbesar penampungan air di penempat itu.
0: Waduk penempat.
1: Cuman mungkin masalah perbaikan infrastruktur pipa dan sebagainya itu kan.
0: Nah, solusi dengan investasi besar tapi berdampak pula dengan kemampuan ekonomi warga untuk membeli air bersih, Pak. Ini lagi-lagi problem lain. Ada solusi tapi mendatangkan problem lain.
1: Ya, ini suatu yang dilematis. Ya, suatu yang bersifat dilematis. Tapi menurut saya bukan sebuah yang kontradiksi. Bukan suatu yang saling berlawanan. Tapi ya mungkin paradoks, tapi bukan kontradiksi. Jadi pertanyaan kita, jika kemudian air itu dianggap sangat penting sebagai hajat hidup orang banyak, sebagai kebutuhan dasar dari manusia. Nah, apakah pantas pengorbanan itu kira-kira?
0: Yeah.
1: Nah, itu kan harus didiskusikan. Harus didiskusikan secara transparan. Kenapa transparan? Karena disinilah nanti masyarakat itu menjadi tahu bahwa negaranya itu hadir, bahwa keadilan itu ada, bahwa upaya-upaya itu dilakukan, gitu loh. Jangan sampai begini, masyarakat ini yang paling terusik dalam kondisi seperti ini nih adalah yang paling bahaya itu rasa keadilannya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi kami dari Gemasbah itu melihat persoalan kesehatan mental itu bukan hanya masalah bahwa ada seorang individu yang kemudian mengalami gangguan secara psikologis. Itu memang betul, itu masalah kesehatan mental. Tapi kesehatan mental itu juga bicara masalah yang bersifat preventif.
0: Yeah.
1: Yaitu bisa bicara tentang bagaimana sih kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang aman, menciptakan rasa tenang, menciptakan rasa adil. Bagaimana sih kita bisa membuat masyarakat itu memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis ini?
0: Yeah.
1: Gitu ya. Nah, itu juga persoalan mental. Nah, sehingga kita bisa, tujuan akhir kita ini kan bagaimana negara ini ya, yang menjadi objek dari pembangunan itu kan sebenarnya manusia. Ya kan? Tujuan dari pembangunan itu ujung-ujungnya itu bagaimana membuat manusia itu sejahtera, makmur, bahagia, gitu loh. Nah, artinya apapun upaya yang dilakukan, ya, upaya-upaya teknis, upaya-upaya yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah itu, pertanyaannya apakah itu juga sudah menjadi solusi yang memanusiakan manusia?
0: Yeah.
1: Nah, seperti itu.
0: Okay. Nah, yang kami ketahui sumber air bersih ini didatangkan ke daerah kita ini, Pak, di Pontianak dan Kuburaya ini didatangkan dari kabupaten tetangga, Pak, yang punya sumber air baku Pegunungan, sumber air bersih Pegunungan. Nah, ini akan terus seperti itukah atau memang bagaimana nih pandangan Pak Darwin?
1: Nah, itu ya. Jadi ada dua solusi yang mungkin bisa kita pikirkan, yaitu solusi yang bersifat strategis dan solusi yang bersifat taktis. Ya. Untuk waktu dekat, mungkin yang kita pikirkan itu hal-hal taktis karena masalah air ini tidak bisa menunggu.
0: Ya.
1: Saya kira ada 6 hal yang mungkin yang sudah, ya katakanlah saya rumuskan ya dengan segala keterbatasan saya.
0: Ya.
1: Bahwa yang pertama itu, ini masyarakat, ada gerakan-gerakan yang berusaha untuk melakukan gerakan sosial, membagikan air ya.
0: Ya.
1: Banyak pihak dari Brimob juga ada mobilnya itu kan. Dari TNI juga, dari pemerintah, dari masyarakat secara swadaya. Tapi gerakan itu saya khawatir tidak ternavigasi secara sistematis. Misalkan gini, pihak A membagikan air di daerah X. Nanti pihak B karena tidak tahu bagikan juga di X, sementara Y tidak tersentuh sama sekali. Nah, jadi dengan persoalan-persoalan yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita perlu koordinasi. Nah, saya mendorong bagaimana kalau kita membuat satgas darurat air bersih gitu loh. Yang itu mengintegrasikan siapa? Mengintegrasikan Pemda, TNI, Polri, mungkin Pemda itu di subnya, Pertamina, Dinas Sosial, dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk agar kegiatan kita ini bisa mengawal rantai pasok air bersih ini mulai dari hulu hingga ke hilir.
0: Yeah.
1: Itu pertama. Jadi perlu koordinasi lah. Perlu satu yang kita integrasi gerakannya itu supaya efektif dan efisien. Yang kedua, kita perlu nanti melakukan intervensi terhadap prioritas siapa yang harus dibagi jika keadaan nanti menjadi semakin darurat.
0: Yeah.
1: Jika debit air di anjungan itu semakin kecil dan jumlah pasokan semakin kecil, maka suka tidak suka, ya, dalam ini sangat mengerikan menurut saya ya, kalau dibayangkan, akan ada pihak yang diprioritaskan, ada pihak yang mungkin dalam tanda kutip dikorbankan, ya, walaupun jangan sampai mati gitu ya, korban di sini ya. Jadi pemerintah harus berani itu menekan pihak entitas-entitas usaha yang punya jasa mendistribusikan air itu untuk memprioritaskan kepada depot-depot publik.
0: Oke, baik. Nah. Baik Pak Darwin, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali mengenai solusi termasuk apa ujung-ujungnya juga problem ini akan dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi mencari solusi dari persoalan ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa dan pendengar tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal.

0: Bundo, awa muda pa info, Lowongan Karajo, RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan kembali masih pembahasan mengenai krisis air siap konsumsi dan keresahan tinggi masyarakat terhadap persoalan ini. Dan kali ini kami bersama dengan Direktur Trajo Bang Agus Tomo. Bang Tomo, selamat pagi Bang. Kabar sehat Bang?
1: Kalau disampaikan oleh Pak Suhasil ya dari
0: wawancara baik. Kami. Bang Tomo, gimana melihat persoalan air bersih ini Bang di wilayah kita yang akhir-akhir ini terjadi nih Bang?
2: Pemerintah juga sudah berupaya sedemikian rupa ya, termasuk TNI Polri misalnya juga sudah sampai mendatangkan alat misalnya untuk bisa menjaga air sehingga bisa dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Dan sehingga tidak hanya di Pontianak, kondisi ini terjadi juga di beberapa kabupaten juga mulai terasa, terutama yang tinggal di kota terasa.

0: Oke. Problemnya apa nih Bang kalau Bang Tom mau melihat nih Bang?
1: Ya sebenarnya selain apa namanya cuaca gitu ya, tapi kita nggak bisa nyalain cuaca karena itu persoalan gitu ya. Nah yang paling penting kan berapa daerah titik sumber air bersih gitu, daerah sumber air itu yang sudah terkonversi, banyak terkonversi sebenarnya. Kalau kita misalnya lihat di kita yang apa sumber airnya itu berasal dari sungai, yang sungai itu berasal dari gambut gitu ya. Kita untuk melihat sendiri gimana kemudian gambut kemudian dikeringkan dengan adanya kanal itu, bukan kanal alami ya, tapi kanal yang dibuat begitu oleh perusahaan maupun
0: Baik, Bang Tomo mohon izin Bang, mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus. Suara Bang Tomo terputus-putus nih Bang, mohon maaf.
1: Ya, aku kebetulan sampai jalan menuju Bandar. Jadi,
0: oke. Baik.
1: Sebentar, saya lagi menuju ke Bandar.
0: Oh, ya. Lagi jalan Bang ya, oke. Mungkin, ya. Siap. Nah, lanjut lagi Bang, ini problem gambut, kemudian problem Sungai Kapuas kita juga, atau apa nih Bang, mengenai air bersih yang terjadi, fenomena air bersih yang terjadi nih Bang?
1: Ya, kalau saya ngelihatnya, satu sekali, selain kondisi ekologis kita memang sudah rusak, yang kedua peralatan yang ada di tingkatan penyelenggara air minum, itu masih, menurutku masih sangat terbatas, pengertian. Mereka juga punya teknologi, juga punya teknologi untuk mengelola air laut yang masuk ke sungai Kapuas. Kemudian mereka menjadi itu teknologi. PDAM. Itu benar-benar teknologi terguna menurutku. Teknologi terguna yang dipakai oleh PDAM saat ini. Kita sekolah dulu lah filternya itu. Nah, sehingga kemudian tinggal menambah. Jadi kimia, Kapolri, terus aja. Tapi teknologinya itu kurang. Sehingga kemudian tidak mampu mengelola air laut menjadi lebih baik yang masuk ke sungai itu. Itu dari sisi apa pemerintah baik itu teknologi dan ini. Kedua, Sungai Kapuas sendiri ya sebenarnya belum terpercaya di sedot di sedot aja diperdalam misalnya. Tapi itu kan solusi yang kalau diperdalam itu ya solusi sebenarnya untuk angkutan, ya
0: baik.
1: Angkutan. Yang paling penting itu satu menjaga ekologisnya. Tahu kalau gambutnya semua rusak, nggak sungai ini akan terus kering.
0: Oke, baik.
1: Sumber-sumber air.
0: Mohon maaf, Bang Tomo, ini suaranya masih belum kami terima dengan baik. Masih kami coba hubungi lagi. Kami coba hubungi lagi, Bung Tomo, Direktur Teraju. Nanti kami coba hubungi kembali. Beliau ini merupakan Direktur Teraju, masih membahas mengenai bagaimana kondisi krisis air bersih yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, kami coba hubungi kembali. Terputus, dicoba dihubungi kembali dulu. Baik, kami coba hubungi kembali Direktur Teraju Bang Agus Sutomo. Baik, Bang Tomo, sudah bersama kami, Bang?
1: Iya.
0: Oke.
1: Bisa ya.
2: Baik. Ambil tiket atau tampilkan kartu.
0: Baik.
2: Silakan,
0: Bang Tomo masih bersama kami, Bang?
1: Masih.
0: Oke. Mohon izin suaranya masih kurang baik. Cuman terakhirlah, Bang. Terakhirlah, ini apa solusi yang bisa Anda tawarkan mengenai persoalan krisis air bersih ini, Bang?
1: Satu, teknologi pengairannya mesti ditingkatkan, mesti dicanggihin gitu, sehingga yang kotor-kotor, misalnya yang efisien, PDAM dan pemerintah itu bisa dilaksanakan dan kemudian bisa distribusikan air bersih. Ya minimal layak pakai lah, kalau juga layak konsumsi layak pakai lah bagi warga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemerintah kota, jangan merasa sendirian gitu. Itu tuh untuk mengundang seluruh pemerintah dan kota sehingga bisa duduk bareng untuk bicara bagaimana melindungi air Sungai Kapuas dan melindungi laut kita sehingga kemudian intrusi erosi nggak masuk ke sungai dan tidak memberikan efek sampai saat ini. Dan Pemerintah juga harus tegas untuk segera menghentikan segala bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam, dan mitigasi sumber daya alamnya mesti jalan.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih itu. Bang Tomo, singkat sudah bersama RRI, mohon maaf mengganggu waktunya Bang Tomo, selamat melanjutkan perjalanan Bang, selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Baik, itu dia tadi pendapat atau pandangan dari Bang Agus Tomo, Direktur Teraju, mengenai persoalan krisis air ini. Baik, saya kembali ke Pak Darwin Pak, solusi terhadap persoalan air bersih ini, apa benar juga karena apa ya, semua akan kembali masyarakat lah yang harus mencari solusi sendiri Pak, atau gimana?
3: Ya, jadi secara alamiah, secara natural, semua manusia tuh pasti akan mencari solusi bagi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, gitu kan. Itu adalah sebuah cara berpikir yang natural. Semua manusia pasti akan mencari solusi, misalnya seperti itu. Tapi sebelum itu dihadirkan, kita ada sebuah entitas, sebuah kompensi sosial yang disebut negara. Nah, jadi sebelum itu menjadi pembahasan kita, kita pertanyakan dulu apa peran yang bisa diambil oleh negara gitu loh, untuk mengurangi tekanan dari krisis air di masyarakat ini gitu. Nah, kalau memang saya tadi terpotong, jadi mungkin ada yang taktis, ada yang strategis, kembali lagi. Jadi secara singkat saya sampaikan bahwa pertama itu harus melibatkan semua, jadi kita bentuk Satgas Darurat Air misalnya, kemudian intervensi terkait prioritas siapa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian armada cadangan itu dipungsikan dalam waktu dekat ini, karena jumlah armada yang ada tidak cukup. Ada punya dinas PU, dinas sosial, TNI dan seterusnya, itu dipungsikan ya. Kemudian ada prioritas antrian, karena saya dengar mobil-mobil ini terhambat di SPBU ketika mengambil air sampai 4 jam. Nah, itu kita minta agar SPBU itu memberikan prioritas kepada mobil-mobil tangki untuk tidak mengantri. Selanjutnya itu di tempat sumber itu harus dikawal, karena saya khawatir terjadi keributan ataupun monopoli di sumber, di anjungan itu. Jadi mungkin TNI, Polri dan Dinas Perhubungan bisa hadir di sana. Yang terakhir ya, operasi air gratis bagi masyarakat tidak mampu. Itu menurut saya hal taktis yang bisa kita ambil. Kalau hal strategis, ya tadi ada kan kajian kawan-kawan tuh, katanya ya balik lagi katanya, kita menciptakan ketahanan air di masing-masing rumah tangga. Artinya membangun penampungan, dan hal itu sebenarnya bukan hal yang baru, ya kan? Dari sejak zaman Belanda, ya, jadi rumah saya kebetulan rumah Belanda itu sudah ada itu. Jadi memang itu dari dulu itu langkah yang langkah yang konvensional. Nah, seperti itu. Cuma
0: ada,
3: kan
0: ada keluarga juga Pak membuat bak penampungan air yang cukup besar juga.
3: Di
0: Pontianak, iya.
3: Seperti itu ya. Itu ya baik, tapi tidak semua masyarakat mampu menghadirkan itu, gitu loh.
0: Jadi, di era sekarang.
3: Di era sekarang. Anda bayangkan di wilayah yang padat, di wilayah yang tidak lagi tersedia lahan. Jangan kan membangun penampungan. Meletakkan penguin itu saja bingung mau taruh di mana, gitu loh. Nah, di sini maksud saya, memang penyelesaian itu tidak satu jenis, gitu loh. Jadi kita harus menghadirkan beberapa solusi seperti itu. Nah, di sini kita mengajaklah pemerintah untuk juga di samping hal-hal taktis tadi, juga menghadirkan hal-hal yang lebih strategis tadi. Penempat, okay. Mungkin pipanisasi dari anjungan. Nah, sekarang pertanyaan, kalau anjungan akhirnya selesai, habis airnya, harus sudah dipikirkan dari sekarang, kita harus ngambil kemana? Apakah ke Bengkayang? Apakah ke Sosok? Atau kemana? Jadi jangan sampai setelah terjadi baru dipikirkan gitu. Saya yakin sih tidak begitu, ya kan? Saya yakin pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan mungkin sudah memikirkan hal itu gitu. Tapi ya sebagai masyarakat hanya mengingatkan kembali, ya jangan sampailah. Saya tidak ingin sekali lagi jangan sampai krisis air ini berubah menjadi krisis sosial dan krisis kesehatan mental gitu loh. Itu akan menjadi lebih mahal lagi biayanya. Begitu Bang Rico.
0: Oke, baik. Kedepannya Pak, jangka panjang yang bisa dilakukan?
3: Kalau jangka panjang itu tadi, mari pemerintah kota atau pemerintah provinsi, stakeholder, semuanya ya, air ini bukan masalah teknis saja, tapi air ini adalah hajat hidup orang banyak. Jadi kita melihatnya, maksud saya itu lebih sedikit filosofis, agar kita menghadirkan empati dalam setiap kebijakan yang dilakukan. Ya antri air itu sebuah suatu yang konsekuensi logis yang tidak terhindarkan di situasi seperti ini. Tapi pertanyaannya apakah itu cukup manusiawi? Apakah itu tidak bisa dihindari? Itu loh. Nah, untuk itu saya kira perlu dipikirkanlah teknologi yang juga tadi disampaikan oleh rekan Bung Tomo itu ya. Teknologi yang mungkin bisa murah ya sebagai alternatif, karena dalam kondisi normal sebenarnya air di Kota Pontianak ini katanya kualitasnya sama dengan yang di Kuala Lumpur gitu, yeah. Dalam kondisi normal gitu. Jadi sebenarnya sudah baik. Cuma kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini, nah itu bagaimana gitu. Nah, jadi kedepannya saya mengharapkan ada suatu pembicaraan yang melibatkan banyak pihak, dilakukan secara transparan. Kenapa dilakukan transparan? Ini agar menjaga perasaan adil bagi masyarakat, ya perasaan tenang gitu, diperlakukan secara adil dan tenang, negara hadir untuk masyarakat. Nah itu harus terbuka gitu loh, jangan dibicarakan di setengah kamar gitu, di ruang-ruang yang hanya didengar oleh segelintir orang.
0: Oke, okay. Baik gitu. Terakhir nih Pak Darwin, masyarakat harus siap sebenarnya meningkatkan ketahanan terhadap air Pak, atau atau apa nih Pak, kembali lagi-lagi harus masyarakatnya yang siap?
3: Ya, ya kalau kembali lagi ke masyarakat yang siap ini, jadi ini ya tadi penyelesaian klasik,
0: okay.
3: Menyiapkan tempat-tempat air, yeah. Ya, kemudian yang paling penting masyarakat harus percaya, ya, secara psikologis bahwa kita mampu melewati ini. Jangan saling berhadapan. Karena masalah saya khawatir air ini semakin langka dan akhirnya menjadi komoditi yang diperebutkan, akhirnya terjadi konflik yang bersifat horizontal. Nah itu kan parah akibatnya. Nah masyarakat harus siap, tapi juga masyarakat harus tenang. Tapi pembicaraan ini bukan untuk dalam tanda kutip memprovokasi atau apa, tidak, hanya coba menggambarkan realitasnya seperti apa gitu ya. Nah masyarakat kalau sudah terjadi seperti ini, tentu penyelesaiannya menyiapkan tempat air, yeah. Airnya sudah tidak ada, ya kita siap sekarang kita beli penguin, airnya ada enggak?
0: Yeah.
3: Nah seperti itu. Nah mungkin penyelesaian itu nanti gitu ya, nanti ketika air sudah mulai banyak bisa beli penguin yang banyak. Tapi sekali lagi bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya lahan untuk misalkan membangun penampungan bak air dan sebagainya, itu kan juga cukup mahal Bang Rico. Nah itu mungkin pemerintah bisa intervensi lah biayanya. Kalau memang penyelesaian yang mengadakan alat untuk reverse osmosis istilahnya itu, yeah, terlalu mahal, ya pemerintah harus mungkin bisa membuatkan tempat-tempat penampungan air, memberikan jalan keluar di tempat di mana pemukiman padat. Mungkin ada konsentrasi ya, mungkin di rumahnya tidak, tapi di dekat-dekat situ dibangunkan penampungan air yang cukup masif ya, untuk misal melayani satu komplek misalnya, untuk melayani satu RT misalnya, yeah. Nah bisa dibikin kantong-kantong yang lebih sentralistik gitu, terkonsentrasi. Kenapa? Karena itu tidak mungkin dihadirkan di setiap rumah tangga gitu,
0: yeah.
3: Nah saya maksudkan ketika air masih banyak, tabunglah air tuh. Seperti kalau padi itu apa tuh? Kalau lumbung. Nah, kalau itu lumbung padi, ini lumbung air. Nah, itu mungkin solusi yang paling realistis ya. Jadi membangun penampungan-penampungan air, dulu ada namanya menara air, Bang. Ah. Bangun di beberapa lokasi, kira-kira perhitungan antara kebutuhan dan ketersediaannya mungkin diperhitungkan dengan kajian. Nah, itu yang paling mungkin dan mungkin agak lebih murah menurut saya seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Darwin sudah bersama RRI di pagi ini menyampaikan pandangan dan sumbangsi idenya demi kebaikan bersama, Pak ya. Ya, semoga persoalan ini benar-benar cepat bisa terselesaikan. Dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai problem krisis air yang kini menghantui masyarakat kita, hampir terjadi di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Barat imbas dari kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan terjadi hingga hari ini sudah hampir 2 bulan lamanya. Semoga persoalan ini bisa benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi ini tentunya kami sapa bagi Anda yang baru saja atau setia terus bersama kami. Kita hadirkan ragam acara demi acara yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Polisi Turmudi, kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan dan juga peraturan pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 maksud kami tentang cara pelaksanaan kendaraan bermotor di jalan dan juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dipastikan informasi ini tentunya adalah hoax atau tidak benar. Dapatkan fakta lainnya yang tentunya Anda dapatkan di Cek Fakta, dan tentunya kalau Anda mendapatkan informasi terkait informasi yang lain, Anda pastikan juga cek kebenaran faktanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan di Inspirasi. Pendengar, di pagi ini pemerintah Kota Pontianak menjalankan dua kebijakan utama dalam menangani dampak kemarau panjang dan juga meningkatnya kadar garam di air baku PDAM. Kebijakan ini meliputi penyaluran air tawar bersih ke kelurahan, kecamatan, dan titik-titik publik serta pemberian diskon bagi pelanggan rumah tangga, Perumda, Air Minum, Tirta Khatulistiwa. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengarahkan setiap kelurahan dan kecamatan menyiapkan penampungan air berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter. Dan penampungan ini akan menjadi titik suplai air bersih bagi masyarakat. Air yang disalurkan berupa air tawar bersih layak minum yang dikelola Perumda Tirta Khatulistiwa. Namun untuk keamanan dan konsumsi, masyarakat tetap dihimbau memasaknya terlebih dahulu sebelum diminum. Dan Edi juga menyebut suplai air tawar saat ini cukup memadai seiring lancarnya pasokan dan juga operasional IPA 3

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pastikan juga Anda dalam keadaan sehat dan selalu bersama kami di Pro 1. Ya, bagi Anda juga yang dalam keadaan sakit ya, kita berdoa bersama semoga lekas sembuh dan tentunya terus beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa ya, keluar pakai masker, gunakan masker ya. Kita masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di pagi ini dengan berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda jelang pukul 10. Nanti ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit dari ruang dengan Anda di pagi ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya? Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi menjelang siang ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda peringat sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan 1 jam ke depan kita akan bersama untuk informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang nanti akan dikutip dari laman rri.co.id. Dan yang pasti pendengar, tetap jaga kesehatan gitu ya. Jangan lupa untuk keluar rumah menggunakan masker gitu pendengar. Dan asupan nutrisinya, air mineralnya jangan lupa dibawa juga. Dan ya pastinya kalau memang agak merasa kurang enak badan, segera datangi tempat-tempat yang memang melayani fasilitas kesehatan untuk Anda gitu pendengar ya. Dan ya pastinya di hari ini semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya gitu pendengar ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Satu di antaranya kali ini yang kami update di ruang dengar Anda terkait dengan Polres Kuburaya yang uji cairan expire untuk percepat pemadaman karhutlah. Dan di mana informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Dan terkait dengan hal ini, pendengar, uji coba itu dilakukan di Kecamatan Sungai Raya, Raso Jaya, Sungai Ambawang, dan juga Sungai Kakap. Ini sebagai bagian dari operasi Aman Nusa 2, dan pengujian itu difokuskan pada kemampuan expire untuk memadamkan api sekaligus mendinginkan lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan. Dan dalam uji coba itu sebanyak 1000 liter campuran digunakan dan terdiri dari 200 liter expire dan 800 liter air dengan perbandingan 1 banding 10 pendengar. Dan formula ini diuji untuk melihat kemampuannya membasahi dan menembus lapisan gambut sehingga proses pemadaman serta pendinginan dapat berlangsung lebih efektif. Jadi selain mempercepat cooling down, penggunaan expire juga diarahkan untuk menekan suhu dan titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Jadi metode ini diuji untuk mengurangi produksi asap yang menjadi salah satu dampak yang mana kebakaran hutan dan lahan di gambut itu sendiri pendengar. Dan Kasubsi Penmas Kapolres, maksud kami Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade mengatakan bahwa uji coba expire ini dilakukan untuk mencari metode pemadaman yang lebih efektif, di mana menurutnya pengujian di sejumlah wilayah dengan karakteristik lahan berbeda itu diperlukan untuk memperoleh gambaran kemampuan expire saat diterapkan di lapangan. Jadi hasil pengujian selanjutnya ini menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi penanganan karhutla yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
2: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
1: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
2: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
1: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
2: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
1: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
2: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai

City Fleet United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Primer Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cibu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cibu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP
1: kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan baseline, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sade Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Rilas Panggilan Sidang Nomor 174 PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh SH.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, siang hari ini kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang gitu pendengar ya. Dan ya someday kita juga bisa ngalamin yang namanya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau plan gitu pendengar ya. Kadang kita berpikir kayaknya nanti di bulan September ada hal-hal yang menarik seperti ini deh. Tapi kok nggak ada ya, padahal udah tertata rapi nih ya kan. Dan juga kadang-kadang apa yang kita ingin lakukan gitu pendengar ya, itu kadang ada yang di luar rencana kita juga, dalam artian oh ternyata ini lebih baik ya daripada yang kita rencanakan, misalnya gitu pendengar ya. Nah nanti Anda juga pengen tahu nih ya, kalau dari Anda apakah pernah merasakan hal yang sama juga gitu ya kan. Kadang-kadang kan memang hidup gak selalu berjalan dengan rencana kita ya, tapi kita boleh punya rencana, tetap Tuhan yang menentukan gitu ya kan pendengar. Nah ya pastinya boleh langsung aja share ya bareng sama Andre untuk di kali ini gitu ya, di opsi obrolan siang. Langsung aja merapat nanti boleh di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 187/PDTG/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Kasim, nomor 8C RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 3 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif, serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata.

Dan kalau memang belum bisa menunggu dia di sana gitu ya, dan kalau memang semua rencana itu belum bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, coba deh untuk berhenti sejenak gitu pendengar ya, menerima kenyataan dan menyesuaikan langkah secara fleksibel gitu pendengar ya. Jadi kalau di sini berdasarkan beberapa artikel yang coba Andre kutip juga gitu pendengar ya, kita bisa membaca kekecewaan kita tentunya gitu pendengar ya. Kita bisa mengetahui tentang hal itu dengan cara memahami dan juga mengelola ekspektasi kita, supaya itu biarpun tidak sesuai dengan kenyataan atau keinginan gitu pendengar ya, tapi setidaknya bisa membuat kita itu ada satu hal yang kita lakukan atau perjuangkan gitu pendengar ya. Dan kalau di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadapi rencana kita yang gagal gitu ya kan. Jadi kalau bisa izinkan diri kita untuk menerima yang namanya emosi itu sendiri, baik itu kecewa, sedih, senang ataupun bahagia ya, tanpa harus langsung menghakimi bahwa hal itu tuh tidak baik atau hal itu tuh sangat baik buat diri kita gitu pendengar ya. Dan fokus pada hal yang bisa dikontrol, lepaskan energi dari hal-hal yang di luar kendali kita juga gitu pendengar ya. Nah, nanti masih akan ada beberapa informasi lainnya untuk Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Regent Mandar Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Pemberitahuan putusan surat tercatat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim perkara tersebut untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Memberitahukan kepada nama Lim Chong Meng alias Chandra, alamat Jalan Letjen S. Parman RT 12 RW 1, Mall Taman Anggrek nomor 3, 14, G lantai 6, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai tergugat 2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Agustus 2026, nomor tersebut yang amarnya sebagai berikut, mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat konvensi tentang error in persona dalam bentuk kurang pihak, dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima, dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.697.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Rilas panggilan sidang nomor 338/PDT.G/2026/PNPTK hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yanchen tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yanchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Kodara 12 amankan 5 unit truk fusel bermuatan jutaan batang rokok diduga ilegal.
6: Muatan dalam satu truk yang berbintang cukai, sedangkan yang lainnya ada yang...
5: Jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio lumpuh.
7: Sampai dengan saat ini jarak pandang masih di angka 300.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Selasa 15 September 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Mengantisipasi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kuburaya menyiapkan 5 sumber air cadangan untuk menjaga kebutuhan air masyarakat. Langkah ini menjadi mitigasi pemerintah agar keterbatasan air tidak berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat menyiapkan 5 lokasi sumber air sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang dan kemungkinan kondisi terburuk. Satu di antara sumber air yang dipersiapkan, yakni Waduk Taman Makam Pahlawan di Sungai Raya. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan, waduk tersebut telah melalui uji laboratorium dan airnya dinyatakan layak dikonsumsi setelah menjalani proses water treatment.
9: Insya Allah mobil water treatmentnya juga, Balai BPBPK juga sudah menyerahkan kepada kita untuk mengoperasikan di beberapa titik gitu. Nah, mohon doanya juga mobil water treatmentnya Batalion Parako, mudah-mudahan komponen yang sedang dipesan juga harus bisa segera nyampe sehingga bisa operasi. Juga ada 2 unit mobil water treatment punyanya Sat Brimob Polda Kalbar yang kita juga bisa minta bantu.
8: Dan selain waduk TMP, pemerintah juga menyiapkan 2 waduk di kawasan Pasgat dan 1 lokasi di kawasan Hoce sebagai sumber air cadangan. Setelah proses pendalaman waduk selesai, pemerintah Kabupaten Kuburaya akan menyiapkan mobil pengolahan air untuk memastikan air dapat diolah sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Sujiwo mengapresiasi respon cepat Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 yang mengirimkan ekskavator untuk membantu pendalaman waduk TMP. Sujiwo juga mengajak pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat bergotong royong menghadapi kemarau serta meminta warga tidak panik agar kebutuhan air bersih tetap terjamin. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
3: Beralih informasi lainnya, pendengar, Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia atau Gemasbah, Muhammad Darwin menyoroti krisis air bersih yang terjadi hampir di semua daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Di saat bencana kekeringan dan kabut asap, bahkan saat ini berbagai pihak telah mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki yang bersumber dari pegunungan di Anjungan, Kabupaten Mempawah. Berikut kita simak laporannya.
10: Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia atau Gemasbah Muhammad Darwin menjelaskan saat ini juga banyak depot air minum sudah mulai mengalami kesulitan untuk mengakses air minum yang sebelumnya mendapatkan pasokan dari air pegunungan Anjungan. Pria yang juga merupakan pengurus inti Ikatan Lintas SLTA alumni ILSA 89 Pontianak ini menilai minimnya sumber air pegunungan di Kota Pontianak dan Kuburaya tentunya situasi yang sangat rawan memicu konflik di tengah masyarakat. Meskipun armada Brimob dan berbagai mobil tangki telah dikerahkan, tingginya kebutuhan warga di berbagai titik menuntut adanya pengaturan distribusi secara adil dan cepat khususnya ke setiap rumah tangga yang membutuhkan.
11: Jadi kita ini mendapatkan tekanan yang berlapis-lapis, ya, mulai dari keresahan kita terhadap asap, gangguan kesehatan, nah kemudian kelangkaan air, kelangkaan solar dan gas dan sebagainya, itu membuat psikologis masyarakat ini terganggu. Masyarakat ini mulai stres, frustasi. Nah ini berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan sosial. Bisa jadi masyarakat hilang kesabaran, melakukan penjarahan-penjarahan, itu yang tidak kita inginkan.
10: Darwin mengatakan potensi konflik sangat mungkin muncul apabila terjadi ketidakadilan akses pembagian air layak konsumsi. Misalnya karena adanya permainan harga oleh oknum atau perlakuan istimewa terhadap warga yang lebih mampu secara ekonomi. Menurut Darwin, saat ini harga di Kalimantan Barat berada di bawah tekanan berlapis. Paparan asap karhutlah yang sangat mengganggu kesehatan, sulitnya mendapatkan air minum yang layak karena air sungai mengasin hingga menipisnya suplai dari anjungan. Ketika masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan mendasar seperti air minum, tingkat stres dan frustasi akan melonjak drastis. Reno Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Kelas 1 Supadio Pontianak memprediksikan dalam 3 hari ke depan, terhitung tanggal 14 hingga 16 September 2026, terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Kita simak laporannya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kelas 1 Supadio Pontianak memprediksi dalam 3 hari ke depan terhitung dari tanggal 14 sampai 16 September tahun 2026 terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Koordinator Data dan Informasi BMKG Kelas 1 Supadio Pontianak, Sutikno, memprediksi berdasarkan data yang dimiliki, pertumbuhan awan hujan sudah ada dan muncul dari tanggal 12 sampai tanggal 18 September 2026. Terutama untuk tanggal 14 sampai tanggal 16 September nanti, memang ada pertumbuhan awan hujan yang cukup meluas di seluruh daerah Kalimantan Barat.
12: Berdasarkan prediksi BMKG, sebenarnya untuk potensi pertumbuhan awan dari tanggal 12 sampai dengan 18 September ini ada. Terutama di tanggal 14 sampai 16-nya itu terlihat memang ada potensi yang cukup meluas untuk wilayah Kalimantan Barat. Kita harapkan awan-awan tersebut bisa turun menjadi hujan. Terkecuali memang wilayah Ketapang yang memang masih belum. Tapi kalau wilayah Kuburaya sampai ke atas, sampai ke timur itu, sampai dengan tanggal 18 itu masih ada harapan kita hujan itu juga bisa dioptimalkan oleh tim OMC.
10: Sutikno berharap potensi munculnya awan hujan ini juga bisa dioptimalkan oleh tim operasi modifikasi cuaca atau OMC menjadi hujan dengan intensitas lebat dan jatuh di titik-titik panas sehingga bisa membuat udara di Kalimantan Barat kembali membaik dan segar. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 mengamankan 5 unit truk puso bermuatan jutaan batang rokok diduga ilegal di Pelabuhan Dwi Korah Pontianak dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dikirim menggunakan kapal Dharma Kartika 7. Berikut kita simak laporannya.
13: Penindakan yang dilakukan oleh tim Quick Respon Koderal 12 terhadap dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman truk barang bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dikirim menggunakan kapal Dharma Kartika 7 menuju Pelabuhan Dwi Korah Kota Pontianak. Kemudian pada 12 September 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, tim Quick Respon Koderal 12 berhasil mengamankan 5 truk bermuatan rokok ilegal beserta para sopir ke Mako Satrol Koderal 12 untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Koderal 12, Laksamana Muda TNI Sawa menyebut dari 4 truk ditemukan rokok bercukai dengan merek rokok S, Win, Beta, Helium, Tren, Gudang Cengkeh yang berjumlah 22.681.000 batang. Sedangkan rokok merek tabako ekspor tanpa pita cukai jumlah 1 juta batang.
14: Koderal 12 di dalam satu truk ini campur-campur ada muatan dalam satu truk yang berpita cukai, sedangkan yang lainnya ada yang bermuatan tanpa dilengkapi pita cukai. Ini kemungkinan adalah modus, untuk lebih lanjutnya memang perlu pendalaman lebih lanjut gitu ya. Saat ini yang diperiksa oleh Kodaira 12 menemukan dalam satu truk isinya campur-campur tadi. Untuk yang diperiksa saat ini baru supir truk gitu ya, kapasitasnya sebagai saksi. Nanti akan didalami lagi oleh tim penyidik maupun tim pemeriksa lebih lanjut apakah sopir truk itu nanti keterlibatannya sejauh mana dan yang menerima siapa, asalnya dari mana, tentunya tim penyidik yang akan menindaklanjuti.
13: Setelah diamankan, Koderal 12 bersama PPNS Bea Cukai Kalbakbar kemudian bekerja sama untuk melakukan pencacahan ulang guna mengetahui jumlah muatan serta menyisihkan rokok yang berpita cukai dan rokok tanpa pita cukai. Setelah diketahui jumlah keseluruhan serta mengetahui rokok tanpa pita cukai, maka selanjutnya Koderal 12 akan menyerahkan barang bukti ke PPNS Bea Cukai Kalbakbar untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut termasuk penghitungan kerugian. Meskipun belum adanya tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih terhadap para supir. Namun dalam perkara ini, pengirim dan penerima muatan berpotensi menjadi tersangka jika terbukti melanggar hukum. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang 39 tahun 2007, perubahan Undang-Undang 11 tahun 1995 tentang cukai. Laksda TNI Sawa juga menegaskan bahwa pemilik maupun penerima yang diduga melanggar ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dapat dipidana penjara selama 1 tahun atau denda 2 kali nilai cukai yang harus dibayarkan. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
3: Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio karena faktor jarak pandang atau visibility pada pagi hari yang hanya mencapai 300 meter. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio akibat jarak pandang yang hanya 300 meter pada pagi hari. Branch Communication and CSR Department Head M. Joko Wahyudi mengatakan sejak hari Sabtu hingga hari ini terdapat 73 penerbangan harus ditunda dan direschedule akibat kabut asap yang sangat pekat. Untuk hari ini, kondisi di Bandara Supadio hingga pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, jarak pandang masih di angka 300 meter. Sehingga belum ada maskapai yang terbang maupun mendarat di Bandara Internasional Supadio. Joko menambahkan kondisi visibility pada hari ini yang hanya mencapai 300 sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Sehingga selama 3 hari itu terdapat 73 penerbangan di Bandara Internasional Supadio ditunda dan direschedule atau penjadwalan ulang penerbangannya.
15: Dapat diinformasikan bahwa untuk dua hari dari mulai Sabtu dan Minggu, itu total cancel flight-nya ada 73 flight. Di hari Sabtu itu ada 35 flight, dan di hari Minggu ada 38 flight.
10: Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomritoto menjelaskan selama terjadinya penundaan dan reschedule jadwal penerbangan, Bandara Internasional Supadio telah melakukan penambahan personel di area check-in maupun di ruang tunggu bandara.
16: Sampaikan bahwa di airport sendiri kami melakukan ACDM atau Airport Collaborative Decision Making, di mana kami mengambil keputusan bersama dengan stakeholder, baik dari airlines, AirNav, kemudian dari BMKG, sehingga tentunya dari pihak AirNav, Airlines dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa apabila flight itu cancel lebih awal, agar pengguna jasa tidak terlanjur sampai ke bandara.
10: Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak reschedule jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio, Parno mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penundaan jadwal penerbangannya oleh maskapai. Parno menjelaskan reschedule jadwal penerbangannya sudah terjadi sejak hari Sabtu sampai hari Senin kemarin.
17: Saya sudah cancel dua kali. Dari hari Sabtu saya cancel, di reschedule hari Minggu. Minggu di reschedule lagi dari hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa terbang, karena kemarin reschedule-nya masih siang. Ini reschedule-nya nanti malam, mudah-mudahan malam dengan bantuan lampu di bandara. Dan juga ketika saya di Ponti, kalau malam sepertinya memang berbeda dengan siang kondisi kondisi asapnya. Tapi kalau siang memang luar biasa, sangat mengkhawatirkan kalaupun jadi penerbangan.
10: Parno berharap kondisi visibility di Bandara Internasional Supadio kembali normal, sehingga semua jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio tidak lagi mengalami penundaan dan reschedule. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Menjelang festival kue bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Salah satunya Anas Choice yang menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa untuk dinikmati bersama keluarga maupun dijadikan bingkisan. Berikut kita simak laporannya.
13: Menjelang festival kue bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Festival pertengahan musim gugur yang tahun ini jatuh pada 25 September identik dengan momen berkumpul dan makan bersama keluarga. Satu di antara pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini adalah Anas Choice Pontianak. Owner Anas Choice Pontianak, Anastasia Huingi, mengatakan usaha yang telah berjalan sekitar 6 tahun ini menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa, mulai dari original, taro, salt egg, durian, nanas, hingga keju.
18: Tahun ini ya seperti biasa, semua orang berburu mooncake, buat pia ya. Untuk tahun ini sih biasa saja lah, seperti tahun-tahun lalu. Ada sedikit juga peningkatannya, karena mungkin makin dikenal luas ya. Kami banyak dapat pesanan dari Jakarta, Tangerang, Sambas, Singkawang, Ketapang. Memang sudah mulai dikenal sih kita.
13: Kue bulan dikemas dalam pilihan 12 dan 24 pieces, sehingga dapat dinikmati bersama keluarga sekaligus dijadikan bingkisan. Anastasia menyebut, pesanan kini datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sementara pesanan dari luar Kalimantan dilayani melalui transportasi udara. Momentum festival kue bulan pun tidak hanya menjadi perayaan budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 1 Jakarta. Nanti kita akan ikuti 100% Indonesia yang disiarkan secara berjaringan atau nasional. Dan nanti akan ada bintang tamu, yakni Budi Doremi, yang nanti akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarori.
0: Saya pikir juri bintang radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Penanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara. Yang dengerinya lewat

0: streaming di www.rri.co.id yeah. dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama.
0: Kenapa?
1: Kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini sih legend ini, senior
0: teramat saya. Legend.
1: Enggak,
0: teramat seniornya ya.
1: Iya dong,
0: masih lah
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Oh
0: ya
1: solo
0: jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Ya ya ya ya ya,
1: ya. Ya siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: Do Re Mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang ini mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13
0: Agustus. 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat iya. Kalau begitu selamat untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, ya itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya.
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya.
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu
1: ya.
2: Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga gak buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, betul. Sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Kenal supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Betul. Ya, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
3: Hai,
1: selamat
3: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi yang ini, naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Itu luar biasa. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau harus sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang kan pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri. Betul. Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut kita, menurut lu but self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Nah, kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri, ya itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
0: cinta mau... diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap.
4: Sama
0: siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya.
4: Terus satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Boleh Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, okay, siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Oh. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Saman, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya, bintang.
0: Iya, silakan. Silakan.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya, Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Angkel Gaji Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
2: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
5: Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Angkel Gaji, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena kan itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya. Yeah. Satu lagi sebelum Boleh, kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, Presiden Karya Banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses ke depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Angkel Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya. Dia feature.

0: ibunya ini namanya Mbak siapa?
1: Rahma di Batu Sangkar.
0: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Yeah. Sama aku juga, aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang gitu-gitu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
2: Betul sekali.
1: Betul ya. Betul Pak komposer
2: ya, sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
1: Oke. Nanti kita lanjutin. Yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
2: Kita putar lah ya.
1: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau bahasa
1: itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya.
0: Ini
1: oh.
0: Budi.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Boleh-boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
3: Featuring sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya salam pertama buat ini ke Gazi, ke Rahma, terus salam buat Bang Yan, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: iya,
3: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafi.
1: Iya.
4: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, bisa okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
1: Iya, siap.
4: Apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hal ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget Remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu, ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Ya.
0: Terima kasih Tete.
4: Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel. Anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Silakan langsung dengan.
5: Kenal ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
2: Iya betul.
5: Terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
1: Requestnya oke banget ini.
0: Siap
5: Bang Yudi Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
2: Amin.
0: Maksudnya mau
5: mendengar-mendengar RRI Budi Doremi.
0: Ya. Oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi. Pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama. Terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Agia Kareba.
5: Baju-baju Ji.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Siap, Ica silakan Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan adik punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
5: Mas Budi Doremi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangga nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
2: Iya.
5: Yang bisa membuatmu menangis. Bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh. Semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
5: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang artinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
7: Saya suka itu lagunya yang lagunya 123 123456.
0: Iya. Oke.
7: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, Bang Budi buat lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Abjad. Hijaiyah gitu ya.
7: Boleh. Jalan-jalan ke Bone, main Bone Bang Budi.
0: Siap.
2: Amin.
0: Ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya.
1: Iya.
7: Bantengku juga ya, Bantengku juga jalan ke Boni.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 oh, jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Boni juga ya.
1: Iya, iya.
7: Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makassar.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Baik, dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafiq.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mal. Oh, Ayu Ambon.
1: Ambon.
0: Silakan, Yu.
8: Iya, kalau ketinggalan langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
8: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
8: Okay. Iya namanya, maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Yeah.
8: Iya. Iya. Okay. Atau nggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
8: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Ya.
8: Selamat salam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi, dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
8: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Iya. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Iya. Betul, betul, betul, betul, betul. Biasa. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu, itu iya, yang betul. Ditanyakan.
2: Betul, ya kita satu label. Terus nggak lama Afgan keluar, ganti label baru, dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Afgan dulu, baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama
2: Pinkan. Pinkan ini? Itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh, kayak
2: pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi.

0: rasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
1: siap ya. Kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan.
0: Ya.
1: Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
0: Okay.
1: Dikit-dikit.
0: Boleh lah.

0: Baiklah,
1: spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi,
2: Ica.
0: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
1: Nice.
0: Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan, jelang Ramadan.
1: Ada sih, judulnya
0: Ramadan Penuh Cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
0: Iya, dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remisi Lado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus pertama banget kalinya aku kesana terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi kan dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
0: Ya
2: Maluku
0: sudah
1: Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Yaudah kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Yo, what's up yo, Budi in the house yo.

0: aku. Terima kasih.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, P. Kabari.
0: Api Wai. Apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan banget. Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Kalau malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
3: ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Ya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Rika. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin lagu.
0: Wah, ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya, kan siang-siang gini Kak panas,
0: belum dengerin lagu
1: Kak. Adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis ini. Beberapa minggu lagu baru ya baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal, Naufal Algivieri di Samarinda. Juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1 2 3 4 5 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan ya Samarinda? Ya kapan Samarinda ngundang aku?
1: Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan. Jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq berserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau
1: enggak
3: kita berlepas tangan.
1: Betul. Oke. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Ya, itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
1: Oke. Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya, kan? Hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap, langsung follow DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat Peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu brother yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Iya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk rangkaian Pontianak sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kami akan temani Anda dalam program Kentongan, siaran darurat bencana, di mana pada kesempatan sore ini pendengar, kita akan membahas satu hal ya yang saat ini sedang dialami oleh kita bersama, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian kita bersama. Bukan karena mengganggu aktivitas saja pendengarnya, tapi juga kualitas udara yang memburuk ini juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Karena kami dapat laporan sudah banyak juga yang mengeluhkan kendala dan juga sakit di pernapasan pendengarnya seperti ISPA dan lainnya. Nah, di tengah kondisi tersebut, ITKES Muhammadiyah Pontianak menginisiasi rumah oksigen yang diaktifkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Lalu seperti apa sebenarnya dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan mengapa rumah oksigen ini diperlukan? Bagaimana pelayanannya dan juga sejauh mana sebenarnya peran One Muhammadiyah One Response atau OMOR ini dalam mendukung respons kemanusiaan ini. Untuk itu hadir bersama saya di Studio Pro 1 RRI Pontianak, kita sapa terlebih dahulu Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah MLH PWM Kalimantan Barat dan Koordinator Posko Karhutla Muhammadiyah Kalbar, Bapak M. Hermayani Putra. Selamat sore Pak Hermayani.
1: Selamat sore Bang Fati.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah
0: sehat-sehat Bapak ya. Kemudian juga di sebelahnya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak juga pendengar, Ketua Satgas Kesehatan Karhutla Rumah Singgah Oksigen dan sekaligus Warek 1 ITKES Muhammadiyah, Bapak Supriyadi SKP MHS PhD. Selamat sore Pak Supriyadi.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali siaran lagi kita ya Pak ya.
2: Alhamdulillah bertemu kembali.
0: Betul, bersama dengan kami Pak Hermayani dan juga Pak Supriyadi pendengar. Nah, kesempatan ini juga tentunya kami ajak Anda untuk bergabung, bertanya ataupun kita sharing juga boleh ya Pak sore ini ya. Silakan pendengar untuk WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta juga dapat terhubung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Rumah oksigen respons kemanusiaan Muhammadiyah hadapi kabut asap. Nah, sebenarnya seperti apa Pak kondisi kabut asap kita di Kalimantan Barat per hari ini Pak? Mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat kita. Ke Pak siapa dulu, Pak Hermayani.
1: Ya, di berbagai media, terima kasih ya Bang Fatih. Di berbagai media kan kita juga mendapat rilis ya. Dari BMKG juga, dari BPBD, kemudian juga otoritas di bidang kesehatan gitu ya. Pak, mungkin saya tidak menyampaikan angka teknis detailnya, tapi pesan yang disampaikan adalah memang kualitas udara kita udah pada level yang berbahaya. Nanti mungkin ini jatahnya Pak Supri menjelaskan kenapa ditaruh status berbahaya dan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, merespon hal tersebut karena dampaknya juga kita sudah lihat ya dirilis oleh BPBD sebaran titik api, kemudian apa dampaknya kepada banyak aspek terutama kesehatan yang akan kita bahas hari ini, itu yang membuat kita mencoba merespon di Muhammadiyah. Selain upaya melakukan pemadaman api di titik-titik yang mampu kita jangkau dengan kapasitas SDM yang ada di Muhammadiyah, kita juga menginisiasi munculnya rumah oksigen ini. Baik. Dengan memanfaatkan amal usaha Muhammadiyah yang kita punya ya, ada kampus seperti ITKES, kemudian juga sekolah, juga kita ada rumah sakit PKU Jempa, kemudian juga seperti yang Pak Supri kelola di Muhammadiyah Hot Care Center di jalan apa Pak? Jalan di desa
2: Kapur.
1: Desa Kapur ya,
0: baik.
1: Kebudaya ya.
0: Baik,
1: jadi,
0: baik.
1: Ada juga fasilitas rumah sakit online yang rumah oksigen yang kita inisiasi dengan puskesmas di Kuburaya itu sifatnya mobile, kita yang menjangkau warga gitu Mas.
0: Baik, untuk teknisnya nanti kita akan bahas lebih lanjut pendengar. Tapi kita ke Pak Supri dulu nih Pak Supri, bagaimana kondisi kabut asap dan juga masyarakat kita di Kalimantan Barat per hari ini Pak Supri, bisa digambarkan kepada masyarakat?
2: Terima kasih Bang Patih ya. Salam sehat selalu buat pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di dalam gedung ya, kami sapa kembali. Semoga aktivitas pada hari ini dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam kondisi asap tetap berada beraktivitas di dalam gedung. Untuk kualitas udara saat ini di Kota Pontianak ya, itu indeksnya itu kualitas daripada udara, indeksnya itu sudah mencapai saat ini 999. Nah, partikelnya itu lebih dari 2,5. Saat ini sudah 10. Dan itu sangat masuk ke dalam tahap yang sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian di partikel-partikel itu, untuk asap itu, bukan hanya partikel ininya ya, tetapi ada juga karbon monoksida, ada nitrate oxide gitu ya. Kemudian ada juga misalnya zat-zat yang lain, termasuk ada ozon gitu ya. Kemudian ada sulfur dioksida. Nah, zat-zat ini kalau berlebihan semuanya sangat berbahaya dan mengganggu kesehatan. Nah, kita ketahui bahwa kabut asap ini yang sangat tinggi sekali itu membahayakan kesehatan. Nah, yang paling berdampak itu adalah di sistem pernapasan. Nah, tapi bukan hanya sistem pernapasan. Saat ini penyakit-penyakit kronis itu banyak seperti penyakit jantung, diabetes melitus gitu. Bahkan kabut asap ini dapat mengakibatkan terjadinya iritasi pada mata, alergi. Nah, bagaimana prosesnya? Bahwa pada saat orang menghirup udara dengan kabut asap yang cukup tinggi, partikel-partikelnya itu akan masuk melalui aliran darah dan juga pernapasan. Nah, kondisi seperti ini apabila ada penyakit pernapasan yang sifatnya kronis seperti asma atau penyakit paru obstruksi menahun, itu sangat mudah sekali untuk terjadinya gangguan sesak napas. Nah, apalagi kalau ada riwayat asma gitu ya, ini sangat berbahaya sekali. Kondisi-kondisi ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu orang asma itu sebenarnya adalah terjadinya sensitivitas daripada saluran napasnya itu sangat tinggi sekali, sensitif sekali. Jadi dengan terpaparnya debu itu maka akan terjadi penyempitan. Jadi bronkusnya itu, jalan napasnya itu akan membengkak, terjadinya pembengkakan ya, sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan pada aliran napas. Nah, penyempitan ini mengakibatkan napasnya itu, kapasitas udara yang masuk ke dalam paru-parunya itu berkurang. Timbullah sesak napas. Dan ini sangat berbahaya sekali. Apalagi dengan terhirup karbon monoksida ya. Karbon monoksida yang tinggi dapat mengakibatkan keracunan juga pada paru-paru. Dan ini memerlukan terapi oksigen. Maka dari itu Muhammadiyah mengambil inisiatif melalui One Muhammadiyah One Respond, itu menggalang beberapa institusi di dalam Muhammadiyah itu untuk mendirikan rumah oksigen yang tersebar ada di Kota Pontianak, Kuburaya, bahkan di Sungai Ambawang ya, bahkan di tempat-tempat yang memang di dekat dengan lokasi titik kebakaran. Nah, di mana rumah oksigen itu yang dilayani oleh Muhammadiyah melalui satu respon Muhammadiyah ini ya, dengan rumahnya, rumah oksigen ini adalah untuk menanggulangi ya korban-korban atau kita katakan pasien lah gitu ya, pasien yang terpapar kabut asap tadi yang sesak napas, kita dapat tanggulangi di rumah-rumah oksigen untuk memberikan ya oksigen secara gratis. Jadi silakan datang ke tempat-tempat kami yang sudah terpasang plangnya gitu, ada di situ tertulis rumah oksigen, itu akan dilayani gratis. Nah, tentu kami ada indikator kapan misalnya akan dikembalikan pasien tersebut. Nah, sebelum kita memberikan terapi oksigen, kami melakukan pemeriksaan dengan alat yang namanya oximeter. Baik. Ya, oximeter itu untuk mengetahui kadar oksigen yang ada di dalam darah. Nah, ini penting karena kita harus tahu nilai normal daripada kadar oksigen di dalam darah itu sekitar 95 sampai 100%. Nah, apabila misalnya pada saat mereka datang, kita coba cek, oh ternyata misalnya nih saturasi oksigennya atau kadar oksigen di dalam darahnya kita ukur 93 atau 92 begitu. Nah, kita berikan terapi oksigen, bisa 2 liter, 3 liter gitu. Itu nasal kanul ya, dengan selang hidung kita bisa berikan hanya dalam waktu singkat sambil kita tetap memonitor untuk kadar oksigen. Jika sudah mencapai 95, ya, sudah mencapai 95, kita sudah bolehkan mereka untuk kembali ke rumah. Dengan catatan tadi bahwa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi perlu istirahat.
0: Baik. Sejauh ini Pak, kelompok mana saja masyarakat yang mungkin membutuhkan atau paling rentan dengan kualitas udara kita yang semakin memburuk di Kalimantan Barat nih? Dan apakah ada tanda-tanda atau gejala dari masyarakat yang sudah merasakan mungkin seperti sesak napas dan sebagainya untuk langsung datang ke rumah oksigen, Pak Supri?
2: Baik, terima kasih nih pertanyaan yang cukup menarik dan bagus sekali ya, sehingga nanti kita dapat menanggulangi gitu. Nah, di dalam gangguan sistem pernapasan, yang pertama tentulah mereka, kalau sesak kita sudah tahu ya bagaimana orang itu sesak gitu. Kemudian ada iritasi tenggorokan, maka dia akan timbul merasakan batuk. Kemudian bisa jadi pada saat misalnya pernapasan, itu napasnya itu seperti apa ya, kita terjengkal, tersengal-sengal gitu ya.
0: Berat gitu ya Pak,
2: ya.
0: Tarik nafas tuh.
2: Iya, sangat sulit sekali gitu. Nah, kemudian kalau yang penyakit asma, ya mohon maaf ya, yang menderita asma, biasanya kalau pada saat dia menarik napas itu mudah. Pada saat mengeluarkannya itu dengan usaha yang sangat kuat. Nah, ini juga menjadi gangguan yang sangat berat. Dan kita mesti mengetahui bahwa serangan asma yang akut dan sebagainya ini perlu penanganan khusus. Nah, di dalam rumah oksigen itu kita tidak bisa menanggulangi pasien yang asma berat dan sebagainya. Itu yang ringan-ringan saja. Nah, di rumah oksigen itu kalau kita menemukan kasus yang berat, maka kita akan rujuk ke rumah sakit. Nah, tadi ditanyakan bahwa kelompok apa saja gitu yang paling rentan dengan kabut asap. Nah, untuk saat ini memang ada beberapa ya, ada beberapa kondisi bahkan kita ya, seperti misalnya ibu hamil. Ya, ibu hamil itu juga rentan. Kemudian anak-anak dan juga bayi. Kemudian ditambah dengan orang dengan penyakit ya, penyakit pernapasan atau penyakit jantung, bahkan DM sekalian.
0: Baik.
2: Nah, diabetes mellitus. Mengapa gitu ya? Karena kita tahu juga bukan hanya gangguan sistem pernapasan, jantung, bahkan orang yang menderita penyakit diabetes dengan komplikasi. Nah, kabut asap ini dengan ada partikel yang dihirup masuk ke aliran darah, itu juga akan memperberat kondisi daripada pasien. Mengapa demikian? Ternyata partikel-partikel itu di dalam aliran darah masuk ke dalam sel itu akan dapat mengakibatkan terjadinya peradangan. Dan ini akan memperberat kalau misalnya ada orang penyakit diabetes mellitus dengan adanya luka. Nah, begitu dia luka dengan menghirup udara yang tidak bersih seperti saat ini, itu malah dapat meningkatkan proses peradangan. Maka lukanya itu akan panjang baru sembuhnya atau bisa berlangsung dengan sangat lama. Apalagi dengan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Nah, jadi penyakit-penyakit kronis ini memang sangat berdampak sekali. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat ya, kepada masyarakat yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya, bahkan Kalimantan Barat gitu ya, yang mempunyai penyakit-penyakit kronis dalam kondisi asap seperti ini, lebih baik untuk banyak berada di dalam rumah, kecuali untuk melakukan proses pengobatan. Misalnya melakukan perawatan luka dan sebagainya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, yang sangat tinggi sekali partikelnya, lebih dari 2,5 dalam tahap berbahaya, itu lebih baik kita mengurangi segala aktivitas yang ada di luar rumah.
0: Baik. Pun kalau misalnya terpaksa keluar rumah harus pakai masker ya Pak ya?
2: Iya benar.
0: Karena masih ada juga nih masyarakat kita yang bandel, yang gak pakai masker Pak, dilihat-lihat nih. Nah, benar. Jadi tadi ya perlu diwaspadai yang punya penyakit kronis sebelumnya memang, dan juga tadi ada asma dan ibu hamil,
2: penyakit jantung,
0: anak-anak dan lansia juga Pak ya?
2: Iya benar.
0: Baik. Pak Hermayani, nah apa sebenarnya Pak yang latar belakangi ITKES Muhammadiyah Pontianak ini menginisiasi rumah oksigen? Apakah sebelumnya memang sudah banyak permintaan dari masyarakat atau ini memang inisiatif dari Muhammadiyah sendiri? Pak Hermayani, silakan.
1: Iya, kombinasi dua-duanya Mas.
0: Kombinasi Pak ya.
1: Nah, sebenarnya ITKES Muhammadiyah juga kampus sekolah kita yang lain seperti UMP, Polita, itu juga tidak hanya kali ini ya Pak Supri ya. Pada saat Karutla 2019, kemudian yang juga sangat besar itu 2015 juga Civitas Akademika di masing-masing kampus dan juga sekolah-sekolah itu juga sudah membuka layanan kesehatan seperti ini. Jadi itu bagian respon dari kita sebagai perserikatan, kita punya majelis pembinaan kesehatan umum, punya beberapa majelis pendidikan, jadi hasil diskusi di internal bagaimana kita kolaborasi untuk menghadirkan layanan yang dibutuhkan oleh warga. Nah, di sisi lain memang menjawab pertanyaan Bang Fatih tadi itu juga sudah mulai muncul kan keluar keluhan yang kita sering dengar di media sosial atau dalam perbincangan kita sehari-hari. Yeah. Nah, itulah yang menggerakkan kita untuk melihat. Dan kebetulan kita punya banyak fasilitas ya, kita menyebutnya Amal Usaha Muhammadiyah, ada sekolah, ada kampus, ada klinik, ada rumah sakit PKU. Jadi kita mencoba, kita mengistilahkannya itu mengaktivasi gitu ya, proses-proses itu gitu.
0: Baik, untuk tempat-tempat dari rumah oksigen sendiri Pak Hermayani, penempatannya ya, itu apakah memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau didekatkan dengan fasilitas yang dimiliki Muhammadiyah Pak?
1: Pertama, pertimbangannya tuh kita mengaktivasi itu fasilitas yang kita sudah punya. Misalnya sekolah kan ada UKS ya Bang?
0: Betul.
1: Unit kesehatan sekolah. Kemudian di kampus juga kita Bapak tersedia ruangan khusus yang juga dilengkapi dengan peralatan minimal standar untuk antisipasi kalau ada keluhan dari mahasiswa atau sivitas kampus yang lain gitu. Nah, yeah, itu yang kita aktivasi sehingga kita tidak harus investasi yang besar lagi untuk itu gitu. Nah, tinggal kita melengkapi. Dan untuk ruangan oksigen ini kan rumah oksigen ini memang harus kedap ya.
0: Betul.
1: Dia harus tertutup, dibekali dengan ruangan pendingin. Nah, kita lengkapi juga dengan air purifier. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri, kita juga selain siapkan fasilitas tentu saja adalah tenaga kesehatannya.
0: Betul.
1: Nah, di sini juga kita di internal karena tadi payung kita adalah One Muhammadiyah One Respon, saling support nih, saling mengisi. Misalnya nih Unitas Muhammadiyah Pontianak kan adanya prodi kesehatan masyarakat. Tidak spesifik untuk ini kan, ada fasilitas, ada ruangan, ada peralatan, tapi kita nggak punya nakes. Nah, biasanya yang nyuplai ini dari ITKES atau kadang-kadang dari Polita. Nah, Politeknik Aisyah di Jalan Ampera. Nah, jadi kita kolaborasi antar AUM yang ada gitu.
0: Baik, tapi ini terbuka untuk umum ya Pak ya?
1: Umum, dan siapapun, gratis.
0: Dan gratis, pendengar. Ini memang salah satu udara segar yang dibutuhkan masyarakat sih. Saya ke Pak Supri kembali. Mungkin banyak masyarakat kita yang bertanya-tanya, bagaimana Pak cara untuk mengakses oksigen ini begitu ya, pelayanan oksigen, rumah oksigen ya, bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana, apakah ada mekanisme tertentu Pak Supri?
2: Baik, terima kasih Bung Fatih ya. Untuk akses silakan aja datang, akan dilayani gitu. Siapapun yang datang dengan keluhan ya atau terpapar karena kabut asap, apakah dia misalnya sesak, nyeri dada, batuk yang tidak kunjung membaik misalnya dan sebagainya, silakan untuk datang. Dan itu akan ditangani oleh tenaga yang memang sudah kita latih. Jadi tenaga-tenaga ini sebelum kita buka rumah oksigen itu kita latih dengan majelis kesehatan di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi petugas-petugas yang tersebar di rumah oksigen itu kita latih. Nah, ada juga kita melibatkan beberapa klinik yang ada di Muhammadiyah seperti klinik PKU, PKU Muhammadiyah Kitamura yang di Jalan Kiai Haji Wahid Asim ya atau Ahmad Dahlan di sana sebelum Rumah Sakit Antonius. Kemudian ada juga MHCC ya, Muhammadiyah Healthcare Center yang ada di Desa Kapur. Itu kita punya klinik yang juga kalau datang ke sana untuk pelayanan oksigen gratis. Jadi datang saja dulu, nanti akan ditangani, setelah itu akan didata. Nah, untuk pemirsa, bagi masyarakat ya, karena ini sangat penting sekali mencegah, sebaiknya jangan sampai kita sakit.
0: Betul.
2: Gitu kan? Nah, itu yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah tadi, kurangi kegiatan di luar. Kalaupun di rumah ada ventilasi, sebaiknya untuk saat ini ventilasinya ditutup dulu.
0: Ditutup
2: gitu
0: dulu.
2: Jadi harus ditutup, kemudian tadi benar ya, kemana-mana harus saat ini menggunakan masker. Ya kalau lebih baik lagi masker yang memang dapat menyaring partikel yang lebih kecil, misalnya N95 dan sebagainya. Yeah. Nah, yang paling penting juga di sini kalau di rumah, ini tergantung ya masyarakat kemampuannya, menyediakan tadi air purifier itu atau pembersih udara. Paling tidak di dalam rumah kita adalah beberapa buah satu atau apa gitu. Sehingga asap yang masuk ke dalam rumah kita itu udaranya bisa disegarkan seperti itu. Karena kan gak mungkin juga kita bisa melarang asap itu Betul. Untuk masuk sekecil apapun ada itu lubang dia akan masuk gitu. Maka dari itu paling tidak terutama masyarakat yang mempunyai penyakit-penyakit kroni, asma, kami menyarankan di rumahnya ada penyegar untuk udara gitu. Supaya nanti dia bernapasnya itu lebih baik lagi.
0: Baik. Pak, di mana saja Pak? Mungkin apakah kita kalau misalnya searching di Google atau di internet rumah ya. Oksigen itu langsung mendapat alamat-alamatnya atau bisa kita paparkan di sini saja Pak?
1: Saya boleh bantu
0: jawab. Boleh Bapak, ya. Silakan.
1: Jadi sekarang ini kita sudah ada berapa titik ya? 9.
0: Sekalimantan Barat.
1: Sekalimantan Barat ada 11.
0: Baik.
1: Jadi 11. Kalau di Kota Pontianak itu ITKES jatuhnya Kuburaya Pak ya?
2: Iya, Kuburaya.
0: Kuburaya.
1: ITKES di Kuburaya itu ada ITKES Muhammadiyah di Sungai Redalam, MHCC di Desa Kapur, kemudian juga di Rasau Jaya kita punya rumah oksigen di perguruan Muhammadiyah. Nah, kemudian ada dua kolaborasi kita dengan Puskesmas Pari Timur di Sungai Ambawang.
0: Yeah.
1: Kemudian Puskesmas satu lagi itu di Komplek Gaha Korpi Sungai Redalam.
0: Yeah.
1: Kemudian di kota itu ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Polita. SMA Muhammadiyah 1, Jalan Paris 2, Polita, kemudian Polita, Politeknik Aisyah di Ampera, kemudian SD Muhammadiyah 2 di Ayani, kemudian yang baru buka kita aktivasi beberapa hari yang lalu di SD Muhammadiyah 1, Kota Baru.
2: Klinik
1: PKU, ya, Pak. Juga klinik RSPKU Jempa.
0: Jempa.
2: Sama klinik PKU.
1: Sama kita murah ya.
0: Total 11 ya Pak ya.
1: Kemudian ada juga di Sanggau itu kita di depan Hotel Urban Garden di Komplek Pati Asuhan Muhammadiyah di sebelah masjidnya. Dan di Sintang itu kita kolaborasi dengan kawan-kawan di Four Star Forum Masyarakat Sipil di Sintang.
0: Baik, sudah menjangkau sampai ke seluruh Kalimantan Barat lah bisa kita.
1: Dan satu lagi Bang Fati, khusus untuk anak-anak kita sedang mempersiapkan rumah oksigen khusus untuk balita. Kita akan gunakan aula pusat dakwah Muhammadiyah di Ayani 2 di samping Jalan Parit Haji Muksin.
0: Baik. Karena untuk anak-anak beda Pak ya?
1: Ya,
0: keperluannya.
1: Pak Supri yang bisa menjawab.
2: Beda Bapak.
0: Ya, baik.
2: Ya, suasana juga kondisinya juga harus kita bedakan. Kemudian sebagai tambahan ya, bahwa rumah oksigen ini kita punya ambulans. Jadi ambulans ini nanti bisa di call center-nya ya. Jadi ambulans ini bisa menjemput di sekitar misalnya Pontianak, Kuburaya, bisa menjemput korban kabut asap itu untuk dibawa ke rumah oksigen.
0: Baik.
2: Jadi silakan nanti menghubungi ya, nomor ada di nomornya ya. Nanti mungkin Pak Hermiani menambahkan.
0: Boleh,
2: ada
0: Pak.
2: Call centernya untuk ambulan, jadi kita bisa antar jemput ya, jadi bisa kita bawa ke rumah oksigen, nanti kalau sudah pulih kembali kita kembalikan lagi. Kita menyiapkan armada ambulan itu ada dua. Jadi ada dua armada ambulan yang siap untuk antar jemput ke rumah oksigen. Ya silakan Pak
1: Arman, mungkin satu bisa di ITKES, satunya di SD Muhammadiyah 1. Kemudian satu lagi di Sintang Pak. Jadi Sintang juga sudah ada layanan ambulan mobile.
0: Baik.
1: Nah selain ambulan mobile, karena beberapa tempat juga akses jalan juga sangat terbatas, teman-teman itu turun dengan kendaraan bermotor. Dengan sepeda motor.
0: Oh baik.
1: Jadi ada yang pegang tabung oksigen.
0: Oh dibawa ke
2: lokasi. Ya, ke lokasi kebakaran.
1: Ya, oh itu baik. Itu misalnya di Rasau kan kita punya posko Manggala Agni ya. Yang punya Kementerian Kehutanan. Kan pos-pos satgasnya di sana. Nah teman-teman relawan pemadam itu setelah selesai dibantu diperiksa kondisi kesehatannya. Kadar oksigennya dicek, saturasinya apakah normal 95/100, kalau di bawah itu langsung di terapi oksigen. Kemudian juga tensi. Nah kita bekali juga kan alhamdulillah kita banyak mendapat support ya Pak Supri ya, buah-buahan segar, kemudian vitamin, mineral, suplemen, susu gitu. Itu juga kita distribusikan supaya tenaga para relawan tetap fit untuk berjuang memadamkan api. Termasuk juga ke rumah-rumah warga. Jadi kita mengidentifikasi berdasarkan laporan kader-kader Muhammadiyah di Aisyah di lapangan, kemudian juga laporan dari Puskesmas, dua yang saya sebut tadi di Ambawang dan di Sungai Redalam, di Korpri, juga dari kader. Kalau ada yang menyampaikan, oh tolong di perumahan ini cukup pekat asapnya, jadi kita yang datang.
0: Baik, bahkan ada layanan jemput bolanya begitu Pak ya, luar biasa. Jadi nomornya kemana Pak kalau mau hubungin? Saya, atau setelah break aja kita sebutkan ya, nanti, baik ya. Pendengar.
1: Kita, yang jelas itu udah kita sering posting di media sosial, harusnya ini sudah terpapar informasinya apa cukup. Tapi nanti habis break saya kasih lihat.
0: Boleh pendengar ya, nanti untuk media sosial bahkan juga nomor untuk call center yang akan kita sebutkan setelah break. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan untuk WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di program Kentongan, program Tanggap Bencana. Ninja.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan siaran tanggap bencana. Dengan tema kita kali ini, Rumah Oksigen, Respons Kemanusiaan Muhammadiyah Hadapi Kabut Asap. Dan pendengar masih bersama dengan saya, Bapak Hermayani dan juga Bapak Supriyadi ya, dari Muhammadiyah. Dan kita akan lanjut membahas di segmen kedua kali ini. Kami juga masih mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Pak Hermayani, sepertinya kemana kita bisa melaporkan kalau misalnya, atau tadi itu ya, call center-nya di mana, Pak? Oke.
1: Kalau ini ya, Bang Fati, kalau butuh layanan cepat untuk mobile ambulan, yeah, kita udah siapkan di ITKES. ITKES itu di bisa kontaknya Pak Makin ya. Mm-hmm. Saya bisa share nomornya 0813-4525-5609.
0: Baik.
1: Nah, itu untuk layanan ambulan mobile ya. Kemudian kalau ingin cek gitu ya, kita sih bukanya setiap hari itu jam 8 sampai jam 4. Nah, tapi kalau ada nakes ekstra, kita seperti di SMA Muhammadiyah 1 Jalan Paris 2 itu biasanya sampai jam 9 malam.
0: Baik.
1: Nah, tapi rata-rata jam 8 sampai jam 4 sore. Kita bukanya baru pada hari kerja, jam kerja gitu ya. Nah, kalau di Posko Muhammadiyah 1 itu mungkin kalau mau ada yang mencatat itu PIC-nya itu ada Kak Ifat 0896-5196-8083. Kemudian di UMP jalan samping kantor gubernur di Jalan Ahmad Yani itu PIC-nya Ibu Indah Budiastuti 0858-2212-3008. Kemudian di kampus ITKES Muhammadiyah sendiri di Jalan Sungai Raya Dalam di Gang Ceria itu ada dua, Bu Sri Arianti itu di nomor 0858-4913-7293 dan Ibu Tika 0898-738-1344. Lalu kita juga ada di SD Muhammadiyah 2 di Jalan Ayani itu ada Ibu Suwarti sebagai PIC 0853-8774-0909. Kemudian di SMK Muhammadiyah 1 Kuburaya di Jalan Rasul Jaya itu kontak person kita itu ada Ibu Azizah Mutia di nomor 0857-5470-1909. Nah, kita juga masih ada di RS PKU Jempa Jalan Sultan Abdurrahman SPKU Muhammadiyah Jempa itu PIC-nya adalah Ibu Nina Herviana 0821-5297-7745. Kemudian di Muhammadiyah Healthcare Center di Jalan Tanjung Raya 2 Desa Kapur Parit Mayor Pontianak itu ada Ibu Resti Kawarni 0856-5051-424. Lalu kita juga buka layanan di kantor kerjasama dengan kantor Camat Sungai Ambawang itu Ibu Sri Mulyani sebagai PIC di 0896-7690-1334. Jadi semua rumah oksigen kita punya

0: Banyak juga masyarakat yang masih bingung sebelumnya kita harus ngapain dulu, apakah ada pemeriksaan Pak sebelumnya atau asesmen begitu ya, asesmen tertentu sebelum mendapatkan layanan oksigen itu Pak Supri.
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dan perlu kita cermati bahwa setiap yang datang ke tempat kita itu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
0: Baik.
1: Setelah kita kaji, nanti ada POM memang yang sudah kita standarisasi. Ya, format pengkajiannya, setelah itu baru diberikan terapi. Jadi terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini kita menggunakan nasal kanul ya. Bisa sampai 2 sampai 6 liter kita berikan tergantung daripada kondisi. Jadi biasanya kita berikan terapi awal adalah 2 liter per menit gitu nasal kanul itu. Nah, karena kondisi saat ini itu partikelnya 115,2
0: yeah.
1: Sangat tinggi sekali ya pada saat hari ini ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita tidak tidak ada lah yang datang ke rumah oksigen, sebaiknya gitu.
0: Betul.
1: Sebaiknya beraktivitas di luar rumah itu sangat dikurangi. Nah, untuk itu jadi masyarakat yang datang nggak perlu khawatir sebenarnya, apalagi yang dijemput, karena kita sudah menyiapkan tenaga kesehatan yang juga sebagian besar sudah kita latih. Bahkan ada tenaga-tenaga yang di rumah oksigen itu ada perawat gitu yang juga kita siapkan. Nah, rumah oksigen ini penanggung jawabnya adalah Dr. Asep ya.
0: Yeah.
1: Nah, Dr. Asep ini beliau adalah direktur rumah sakit daerah di Kuburaya gitu ya, rumah sakit Tun apa ya namanya, tutup rasa ya. Nah, itu di Rasau Jaya. Beliau ada sebagai penanggung jawab untuk rumah oksigen yang di bawah Muhammadiyah ini. Jadi di samping ada dokternya juga ada perawat-perawat ya. Apalagi kalau misalnya datang ke klinik-klinik atau rumah sakit yang sudah kita sediakan di bawah naungan Muhammadiyah, tentulah di situ sudah lengkap ya, ada dokter, ada perawat, bahkan ada farmasi dan sebagainya. Dan mungkin kalau ada penyakit bisa langsung dirawat juga di sana, karena ada beberapa yang memang klinik itu kita menyiapkan dokter spesialis, ada spesialis bedah, ada penyakit dalam gitu ya, dan ada penyakit-penyakit yang lain untuk dokter spesialisnya, sehingga juga di klinik itu bisa menjadi rujukan dari rumah oksigen. Jadi kalau misalnya ada gangguan yang berat dari rumah oksigen itu, kita bisa rujuk ke rumah sakit milik Muhammadiyah, atau yang lebih ini kita rujuk ke rumah sakit pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Oh ya Bang Patih, sebagai tambahan bahwa Muhammadiyah ini tidak hanya memberikan oksigen ya, di rumah oksigen gitu ya, tetapi Muhammadiyah itu ada juga organisasi otonomnya, itu bagiannya adalah MDMC. MDMC itu adalah medical ya. Jadi Muhammadiyah di sini khusus menangani masalah bencana.
0: Baik.
1: Ya, jadi MDMC ini Medical Disaster ya, Muhammadiyah Center. Jadi ini adalah organisasi di bawah Muhammadiyah yang khusus menangani bencana alam. Pokoknya bencana. Ini sudah terkenal sampai di tingkat internasional gitu. Kalau di Jawa mereka menangani misalnya korban gunung meletus gitu ya. Kemudian misalnya banjir bandang dan sebagainya, bahkan gempa bumi. Nah, untuk di Kalimantan Barat sampai saat ini ya kita masih bergerak membantu ya, membantu daripada pemerintah untuk memadamkan api. Jadi MDMC ini teman-teman langsung bergerak sebagai sukarelawan gitu untuk membantu ya, membantu pemerintah dan masyarakat sekitar untuk memadamkan api juga di lapangan. Nah, pada saat hari ini, pada hari ini ya Pak ya, itu timnya MDMC itu turun di daerah Sungai Durian.
0: Baik.
1: Jadi karena ada respon di sana, jadi mereka teman-teman itu akan turun di sana. Nah, pada saat mereka turun itu dilaporkan ke posko. Nah, teman-teman yang ada di posko yang tersebar tadi di rumah oksigen itu sudah siap untuk memberikan terapi. Jika ada misalnya tim relawan tadi yang mengalami gangguan sesak napas, bisa dirujuk atau dibawa ke rumah oksigen yang paling terdekat. Nah, terdekat di sana yang kita memang sudah siapkan. Nah, tim MDMC ini yang turun itu selalu berkoordinasi dengan Muhammadiyah One Respon gitu, termasuk di rumah oksigen, sehingga kita mengetahui keberadaan mereka dan memerlukan bantuan apa. Nah, di samping itu juga di rumah oksigen ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur ya.
0: Nah, itu dia Pak, donatur.
1: Ada donatur-donatur kita yang luar biasa memberikan sumbangan ya, itu berupa vitamin, ada oksigen, ada makanan.

0: minuman yang luar biasa. Ini kami tidak bisa membayangkan ya. Mudah-mudahan ini pahalanya mengalir terus gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Dan dapat bisa membantu kita. Dan kami langsung salurkan. Jadi pada saat datang kita terima langsung kita salurkan kepada relawan-relawan yang memang memerlukan langsung ke tempat lokasi. Sehingga memang bantuannya itu tersalurkan gitu. Dan saat ini pun kami masih menerima donasi gitu.
1: Baik.
0: Karena masih banyak sekali teman-teman relawan kita itu yang memerlukan bantuan. Termasuklah vitamin ya untuk booster yeah. imunitas gitu. Jadi mungkin seperti itu ya untuk saat ini kita sama-sama bergerak dengan pemerintah. Mudah-mudahan kita berharap hujan pun turun
1: Betul.
0: Gitu dengan sangat lebat ya.
1: Amin.
0: Kabut asapnya pun hilang gitu.
1: Betul. Ya. Jadi tentunya kolaborasi juga dilakukan di sana ya Pak ya.
0: Iya
1: untuk
0: benar.
1: Ya inilah ya. Usaha kita bersama ya Pak ya.
0: Enggak ada
1: lagi ikhtiar yang lebih baik daripada ini gitu ya Pak ya. Kemudian juga ini ada yang bertanya Pak soal sampai kapan sebenarnya posko atau rumah singgah oksigen ini dibuka? Apakah nanti hanya berbatas setelah kabut asap reda sudah? Apakah nanti akan ada keberlanjutan, Pak?
2: Kita sih berharap, karena ini kan respon bencana ya.
1: Yeah.
2: Kita sangat berharap bencananya itu segera pergi ya. Tapi sebaliknya selama bencana masih ada dan dampak ikutannya juga masih dirasakan oleh warga, kita tetap hadir. Tadi sudah disampaikan Pak Supri, untuk upaya pemadaman api, di awal juga sudah saya sampaikan, teman-teman Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC juga, kita nyebutnya Lembaga Resiliensi Bencana di PWM, itu juga mengkoordinir. Nah, saat ini kita konsentrasi pemadaman itu di 5 wilayah, Bang Fatih,
1: yeah.
2: di Kota Pontianak, Kuburaya yang tinggi, Sintang, Sanggau, dan Melawi. Kenapa tidak Ketapang, kenapa tidak Kayong yang juga titik apinya cukup tinggi. Karena kita memang bergerak berdasarkan kemampuan SDM dulu nih.
1: Baik.
2: Nah kebetulan UNUT itu kan punya kualifikasi khusus ya untuk pemadaman segala macam. Nah tapi di tempat-tempat yang kita tidak hadir justru kita berbalik nih, kita yang membantu menghubungkan, kalau ada yang ingin fokus di Ketapang misalnya, kita informasikan di Ketapang siapa saja yang udah bergerak begitu. Begitu juga di Kayong. Nah, kita sekali lagi menambahkan Pak Supri, kita berterima kasih nih kepada banyak lembaga yang sudah menyalurkan bantuannya lewat One Muhammadiyah, One Respon. Bantuannya ada yang berbentuk tunai, cash, ada juga yang berbentuk barang ya.
1: Gitu. Baik, seperti itu pendengar ya. Dan kita masuk ke kendala, tadi sempat disinggung sedikit begitu pendengar ya. Kendala yang sampai saat ini dirasakan oleh teman-teman di lapangan Pak, apakah sempat ada keterbatasan oksigen mungkin? Karena kita tahu oksigen agak susah ya Pak ya, ya. Apalagi permintaan banyak sedangkan stok mungkin terbatas begitu. Apa Pak kendala-kendala yang saat ini sampai saat ini dialami Pak?
2: Kalau kendala yang di lapangan ya,
1: ya.
2: Kalau pemadaman itu memang sumber air makin jauh, makin Betul. Kering. Apalagi yang sekarang makin berat ya ininya. Selain itu juga dukungan peralatan kan ketika makin jauh kan selang yang diperlukan makin tinggi. Kemudian juga prototipenya si mesin juga yang harus yang lebih kencang ininya gitu. Jadi
1: yeah.
2: kita menyesuaikan dengan intinya kita bergerak itu kita briefing dulu Bang. Laporan masuk, kemudian kita briefing, kita apa langkah-langkah aksi yang kita akan lakukan. Nah, bersamaan dengan pemadaman api itu tim-tim kesehatan juga turun. Yang tadi sudah kita bahas soal tim rumah oksigen mobile itu juga mendampingi.
1: Baik.
2: Nah, keterbatasan yang lain tadi
1: yeah.
2: Menurut saya juga kemampuan di lapangan itu juga kita kan sangat sangat terbatas ya. Jadi
1: yeah.
2: Kita juga harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan tim. Jadi pada waktu walaupun api masih nyala, tapi menurut kita itu kita sudah harus mengendalikan diri untuk memutuskan lanjut atau tidak. Nah, biasanya kolaborasi dan koordinasi di lapangan tuh yang menjadi kata-kata kuncinya.
1: Betul. Baik, seperti itu ya Pak ya. Nah untuk ini tadi Pak Supri, keterbatasan oksigen dan sebagainya atau masker atau vitamin dan sebagainya itu bagaimana Pak Supri?
0: Terima kasih. Untuk saat ini kalau oksigen yang sulit ya kita dapatkan itu yang model can ya. Oh ya. Seperti yang kecil tabung itu yang bisa di bawahnya berapa mili itu.
1: Yeah.
0: Nah itu yang mungkin stoknya di kota Pontianak ini sangat sedikit sekali untuk saat ini, bahkan sulit untuk kita dapatkan gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau yang oksigen tabung yang besar, yang besi itu,
1: yeah,
0: dan sebagainya itu masih stok yang masih bisa, masih banyak ya. Tetapi yang untuk mobile itu yang bisa dibawa oleh relawan ke lokasi yang kecil-kecil itu, yang ken itu, yang memang sempat sulit kita dapatkan gitu. Mm-hmm. Mungkin sudah banyak yang diambil oleh beberapa relawan-relawan juga untuk mengatasi masalah ini di lapangan.
1: Gitu. Baik. Tapi masih membuka open donasi ya Pak ya?
0: Oh, untuk luar biasa itu.
1: Ya. Ya. Baik. Pak, ini kan bagaimana ya kita bilangnya ya, kabut asap ini kan bukanlah hal yang baru ya di Kalimantan Barat ya. Ini ya, di Kalimantan lah begitu, dan hampir berulang lah untuk ya. Event tahunan kalau kata orangnya Pak ya, jangan ya. Dong ya, jangan sampai. Tapi apakah bencana yang berulang ini dari Rumah Oksigen sendiri dapat menjadi bagian Pak dari sistem kesiapsiagaan kesehatan masyarakat ke depannya?
0: Ya siap, saya pikir kita memang harus ambil andil ya untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya itu untuk tidak membakar gitu lahan gitu ya, karena ini dampaknya luar biasa sekali. Nah, maka dari itu mungkin kita harus bersinergi atau berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. Mungkin kita sama-sama. Mungkin kami dari bidang pendidikan bisa melalui dosen-dosen yang melakukan PKM gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, yang bisa diterjunkan juga untuk mengatasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetapi kita tidak hanya sebenarnya memberikan edukasi saja, tapi kita harusnya memberikan contoh gitu.
1: Yeah.
0: Memberikan contoh yang baik, kemudian kita juga memperlihatkan misalnya di dalam edukasi itu risiko-risiko. Jadi misalnya kita dengan menggunakan video audio visual gitu ya. Video ini loh dampak daripada misalnya bakar hutan gitu ya. Yeah. Membakar akibatnya asap, orang masuk rumah sakit dengan kondisi seperti ini, dengan beban biaya misalnya, biaya kesehatan meningkat dan sebagainya, ekonomi juga terganggu. Mungkin dari itu masyarakat bisa sedikit menyadari gitu pentingnya untuk tidak membakar lahan gitu. Saya pikir kita memberikan edukasi ini bisa saling berkoordinasi, dan kita siap nih untuk sama-sama ya. Karena ini dampaknya bukan hanya kita ya, semuanya gitu.
1: Betul.
0: Semua lapisan masyarakat ini terdampak yang sangat luar biasa sekali. Dan saya pikir selama saya ada di sini, inilah yang paling
1: yeah.
0: yang paling kuat gitu. Dulu pernah terjadi pada tahun 1997.
1: Mm-hmm.
0: Itu sempat juga delay, asapnya lumayan gitu ya. Tapi ini yang saya rasakan itu yang paling sangat-sangat hebat kabut asapnya itu memang kondisinya pada saat tahun ini.
1: Baik.
0: Gitu. Dan mudah-mudahan ini kedepannya tidak terulang.
1: Amin ya Pak. Baik. Ya. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini bukan cuma dirasakan oleh manusia, tapi juga ya, seluruh benar. Makhluk hidup ya Pak ya.
0: Benar.
1: Kalau kita lihat beberapa potongan video mungkin di mana ya. Hewan-hewan endemik juga terdampak, ya, ya. Orang hutan dan ya. Sebagainya.
0: Benar.
1: Sedih ya Pak ya. Ya. Semoga
2: saya
1: ini.
2: Saya mau nambahin ya,
1: ya Pak, silakan.
2: Pak Supri ya. Jadi Muhammadiyah juga selain apa merespon bencana, kita juga melihat secara lebih luas ya, secara lebih makro bersama juga dengan elemen masyarakat yang lain. Kita ini baru kemarin nih kita diundang oleh DPRD Provinsi melakukan hearing rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 yang membidangi soal termasuk isu lingkungan dan kehutanan. Kita menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran dan concern kita terhadap situasi hari ini. Nah, bencana ekologis itu kita sudah melihat kebakaran hutan dan lahan ini sudah sebagai sebuah bentuk bencana ekologis. Bencana yang juga ada istilahnya itu bencana yang direncanakan. Plan disaster gitu. Ya. Kenapa disebut bencana direncanakan? Karena hulunya kita ini adalah panen yang kita dapat dari cara kita mengambil keputusan. Artinya di pemerintah misalnya. Ketika Kalbar yang 14,7 juta hektar kita tidak menghitung lagi berapa hektar yang dialokasikan untuk sawit, berapa hektar yang di hutan yang harus dipertahankan, ketutupan hutan yang harus dipertahankan, kawasan gambut. Kita punya banyak kubah gambut yang harusnya dilindungi, dipertahankan, kalaupun dimanfaatkan itu harus dengan cara-cara yang berkelanjutan. Nah, belakangan kita melihat memang di beberapa titik itu ekosistem gambutnya sudah rusak oleh berbagai aktivitas investasi, pembangunan, infrastruktur, dan yang lain-lain. Nah, itu juga yang kita kritisi Majelis Lingkungan Hidup di PWM Kalimantan Barat juga menjadi bagian dari gerakan teman-teman di masyarakat sipil untuk menyampaikan kepedulian ini kepada pemerintah di lewat hearing kemarin DPRD untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah bahwa harus ada upaya yang lebih sistematis, lebih komprehensif ke depan untuk pasca bencana ini harus ada upaya untuk melakukan pemulihan ekosistem, pemulihan ekologi dan juga pemulihan sistem livelihood ya, penghidupan masyarakat. Ini juga sangat terganggu akibat dari karhutla ini gitu. Kemudian upaya yang harus sangat serius kita lakukan ke depan adalah mencegah.
1: Betul.
2: Jangan sampai bencana ini terulang lagi dan terulang lagi gitu.
1: Betul.
2: Nah itu kan harus dengan perencanaan ya Bang.
1: Betul Pak. Ya,
2: kalau perencanaan kita salah, gagal ya itu yang kita bilang. Kita sebenarnya merencanakan bencana, sebuah bencana itu gitu.
1: Betul, bahkan peringatan dini juga sudah dikeluarkan ya sebenarnya Pak ya. Tinggal bagaimana kita menanggulanginya.
2: Sejak Januari kan sudah dirilis sama BMKG.
1: Betul.
2: Tapi tidak mendapat tanggapan serius kan dari ini.
1: Baik Pak, dan semoga tidak ada lagi kata event tahunan ini pendengar ya. Kita sudah lelah lah dengan semua ini. Hampir 2 bulan Pak kondisi kita seperti ini ya. Dan sudah
2: MDMC cukup... itu Pak, turun mulai observasi dan juga melakukan upaya pemadaman dan pendinginan itu sejak 12 Juli.
1: Sejak
2: sekarang
1: Juli.
2: 15 September, berarti MDMC Muhammadiyah sudah hadir di lapangan merespon bencana ini sudah 2 bulan 3 hari.
1: Baik. Baik, dan semoga kita segera lepas lah Pak ya dari semua kesesakan udara ini pendengar. Dan saat ini juga kalau misalnya kita lihat di luar masih dengan situasi yang berkabut asap pendengar ya. Nanti akan kami update informasi lebih lanjutnya. Pak, kita sudah berada di penghujung sesi kebersamaan kita dalam program Kentongan. Kita ke Pak Supriyadi dulu. Pesannya apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, stakeholder terkait mungkin, atau bagaimana sebaiknya kita menghadapi kondisi kabut asap saat ini? Pak Supri, silakan.
0: Baik, terima kasih ya. Ini yang perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa yang pertama, jaga kesehatan, kondisi fisik. Bagaimana kita menjaganya? Satu, kurangi aktivitas keluar rumah, pakai masker, ya. Minumlah air putih yang banyak sesuai gitu. Kemudian perlu juga booster ya, sebagai meningkatkan untuk imunitas kita. Kemudian kalau ada di rumah air purifier ya, atau untuk menyegarkan udara di dalam rumah kita, apalagi ada misalnya keluarga kita, saudara kita, anak-anak, bayi gitu ya, yang masih ada di rumah kita, ini perlu udara yang cukup segar sehingga kita juga memerlukan alat itu. Nah, mari kita bersama-sama untuk tidak membakar lahan gitu. Ataupun misalnya tidak lahan, bakar sampah aja lah misalnya.
1: Jangan dulu lah.
0: Jangan dulu lah bakar sampah. Atau bukan jangan dulu ya. Kalau bisa jangan dibakar gitu.
1: Betul.
0: Ya, tadi tanam jadikan kompos atau apa gitu. Jadi jangan sampai kita untuk membakar seperti itu. Apalagi kondisi yang saat ini gitu. Lebih baik kalau ada sampah rumah tangga ya dijadikan kompos dan sebagainya, itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, kemudian kita sama-sama mari kita menjaga, mengedukasi diri kita ya, kemudian teman-teman kita, saudara kita, mulai dari yang kecil-kecil saja ya, mulai dari tadi mengingatkan kepada diri kita untuk selalu menjaga lingkungan tetap sehat, udara bersih, walaupun udara itu gratis sebenarnya kan gitu.
1: Betul.
0: Allah memberikan udara gratis, tapi ternyata kita yang membuat udara itu menjadi tidak gratis. Kalau masuk rumah sakit kan oksigen itu dihargai.
1: Betul.
0: Jadi mahal gitu kan untuk biaya seperti itu. Nah, padahal Allah sudah menciptakan bahwa oksigen itu gratis. Nah, maka dari itu mari kita jaga bersama lingkungan ini supaya dalam keadaan sehat dan bersih. Nah, untuk itu kita bersama masyarakat ya, dan juga bersama stakeholder pemerintah daerah, kami siap untuk membantu pemerintah daerah memberikan edukasi misalnya kepada masyarakat-masyarakat kita di lingkungan kita, supaya ke depannya kita dapat menjaga lingkungan dan terhindar dari polusi udara yang luar biasa seperti ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Supri. Sebelum kita ke Pak Hermayandi, saya bacakan dulu ada komentar yang masuk dah ya di YouTube channel kita, ada dari Lydia Zain. Sukses selalu Omor ya, One Muhammadiyah One Response. Omor Kalbar dan stikas Muhammadiyah Kalbar, suatu bentuk dakwah kesehatan Muhammadiyah. Baik, terima kasih Kak Lydia Zain sudah meninggalkan komentar. Dan terakhir kita dengarkan pesan ya, atau apa harapannya Pak ke depan untuk kondisi udara kita di Kalimantan Barat saat ini. Pak Hermayandi, silakan.
2: Memang investasi terbesar kita dalam hal apapun itu adalah upaya mitigasi ya Bang Pati ya.
1: Betul.
2: Pencegahan. Jadi mari kita semua mengambil peran. Pemerintah kita dorong, kita support untuk mengambil langkah-langkah perencanaan yang komprehensif, termasuk juga dalam konteks bencana bagaimana membangun kapasitas kesiapsiagaan, kemudian juga memperkuat kemampuan komunitas yang tangguh bencana. Komunitas itu bisa bentuknya desa atau kelurahan, atau kalau di wilayah adat itu ketemenggungan, atau dia, kalau di wilayah di situ banyak investasi masuk, bagaimana itu dikelola secara landscape, bentang-bentang lahan gitu. Jadi banyak cara, strategi bisa dilakukan untuk melakukan upaya-upaya mitigasi. Yang kemudian juga tadi itu upaya-upaya pemulihan, sehingga pada saat masih ada bencana seperti ini pun sudah harus mulai kita pikirkan kira-kira pemulihannya seperti apa, sehingga ketika pemulihan berjalan dengan pada saat respon bencana itu kita bisa mempersempit wilayah api yang akan kalau tidak dilakukan treatment, tindakan apapun, potensi semakin meluas itu sangat-sangat besar. Jadi menurut saya langkah-langkah itu juga harus dilakukan, dan saya mengajak dan kita sudah memberi ruang untuk itu di Muhammadiyah, untuk mari kita hidupkan kembali semangat gotong royong. Tadi sudah disinggung oleh Pak Supri, Muhammadiyah masih sangat terbuka untuk menerima dukungan sumber daya dalam bentuk apapun, baik dana maupun fasilitas atau dukungan peralatan untuk kawan-kawan pemadam melakukan aksi di lapangan. Apapun itu akan kami terima dan segera kami salurkan di tempat yang tepat.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Kita masyarakat jaga masyarakat juga nih Pak ya. Itu
2: warga jaga warga
1: betul warga sekali pendengar. Warga, terima kasih Pak Hermayandi, terima kasih Pak Supri sudah hadir di Pro 1 RRI Pontianak. Sehat-sehat selalu Bapak. Dan salam untuk teman-teman relawan semuanya di Muhammadiyah. Baik, dan pendengar
2: terima kasih atas kesempatan diundang menjelaskan apa yang kita lakukan di Muhammadiyah Kalimantan Barat.
1: Baik, senang sekali kami juga dapat mengakselerasikan ini ya dalam program Kentongan Siaran Tanggap Bencana. Nanti dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Festival Tundang Man 1 Pontianak diikuti 100 lebih peserta.
3: Melalui OPD atau dinas terkait agar agenda ini menjadi agenda tetap di setiap hari.
2: Polsek Sintang siagakan personel tangani karhutla.
4: Apabila ada titik api, segera mungkin sampaikan ke kami Polsek Sintang Kota ataupun Damkar maupun BPBD dan Manggala.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Selasa 15 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, sebanyak 104 pelajar SMP dan MTS sederajat dari Kota Pontianak dan sekitarnya mengikuti Festival Tundang Perdana yang digelar Man 1 Pontianak. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak Selasa 15 September 2026. Berikut laporannya.
5: Festival Tundang mengusung tema ragam kebudayaan Kalimantan Barat. Sementara subtema adalah lestarikan kebudayaan, muda berkarya, muda terjaga. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan kesenian tundang sebagai salah satu warisan budaya Melayu Kalimantan Barat. Tundang merupakan kesenian sastra lisan yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur dalam sebuah pertunjukan. Karena itu, para peserta tidak hanya menampilkan kemampuan membawakan syair dan pantun, tetapi juga menyampaikan pesan melalui irama, musik, serta kemampuan bertutur. Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazid menyebut, festival ini digelar untuk mempopulerkan seni tundang di kalangan generasi muda.
6: Dan memang kita memotivasi semuanya, dan apalagi ini setelah kita sampaikan bahwa prestasi Man 1 lolos untuk pengembangan budaya lokal, sehingga kita perlu untuk menginisiasi untuk mempopulerkan sebagai bagian dari khas budaya lokal Kota Pontianak.
5: Festival Tundang Man 1 Pontianak juga mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai kegiatan yang melibatkan pelajar ini penting untuk menjaga dan melestarikan khasanah budaya lokal. Bahasan mendorong agar tundang tidak hanya ditampilkan dalam perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar Kota Pontianak.
7: Dan insya Allah pemerintah Kota Pontianak terus akan memberikan dukungan sepenuhnya melalui OPD atau dinas terkait agar agenda ini menjadi agenda tetap di setiap hari momen hari jadi Kota Pontianak. Karena memang Kota Pontianak ini ya, kalau bicara ada acara atau agenda tidak ada pantun rasanya tidak lengkap. Kira-kira seperti itu.
5: Melalui festival ini, tundang diharapkan tidak berhenti sebagai seni tradisi masa lalu, namun terus hidup melalui kreativitas generasi muda, sehingga tetap dikenal dan berkembang di tengah perkembangan zaman. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kemarau berkepanjangan membuat warga Desa Embaung, Kecamatan Kapuas, Sanggau, kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini dirasakan warga RT 17 dan RT 18 RW 7 yang selama 3 bulan terakhir mengandalkan sumber air yang kini mulai mengering. Berikut laporan selengkapnya.
8: Radio Republik Indonesia Sanggau bersama Persatuan Wartawan Sanggau atau Puarsa menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 6.000 liter ke Desa Embaung, khususnya di RT 17 dan RT 18. Ketua RT 17 RW 7 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Joni Endro mengaku bersyukur atas penyaluran bantuan air bersih tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga. Joni menyebutkan bahwa selama sekitar 3 bulan terakhir pasokan air bersih habis karena curah hujan tidak ada dan sungai-sungai telah mengering dan air ledeng belum masuk ke wilayah mereka. Di RT 17 yang terdiri dari 50 kakak, seluruh warga terdampak akibat keterbatasan air bersih.
9: Kami sangat berterima kasih dengan adanya air bersih ini, karena di tempat kami memang kesulitan untuk air bersih. Kalau di sini kan daerah pegunungan, Bu, jadi mereka berharap dari kolam-kolam yang ada dengan sungai-sungai yang ada aja. Karena leding kan belum ada masuknya sampai ke sini, jadi kami sangat berterima kasih dengan RI dengan adanya air bersih ini.
8: Sementara itu, Ketua RT 18 RW 7, Derikus Thomas mengaku sangat terbantu dengan adanya penyaluran air bersih tersebut. Menurutnya, warga di RT 17 dan RT 18 sangat membutuhkan air bersih, terutama untuk kebutuhan air minum, karena air semakin sulit diperoleh.
10: Sangat membutuhkan
11: air minum
10: bersih, karena RT dari RT 17 18 ini airnya sangat payah di
11: sangat tekor,
10: bukan tekor, sangat membutuhkan untuk warga.
11: Susah dicari.
10: Sekarang air sumur sudah kering untuk disedot, tidak bisa. Baru ini bantuan. Baru dari RI dan
8: ya berharap bantuan air bersih dapat kembali diberikan apabila kondisi kemarau masih berlangsung. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kekeringan. Tri Putri laporkan.
0: Pendengar, kemarau dan kabut asap mulai memukul sentra pertanian sayur Kabupaten Sintang. Produksi anjlok dan harga sejumlah komoditas melonjak dua kali lipat. Berikut laporan selengkapnya.
12: Pasokan sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang kurang menyebabkan harga mahal. Kenaikan harga rata-rata mencapai dua kali lipat. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang, Anasia, mengatakan mahalnya harga sayur mayur disebabkan kurangnya suplai di pasar tumpah atau pasar masuka Sintang yang biasanya menjadi pusat belanja pedagang sayur dari berbagai daerah, termasuk sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kota Sintang untuk dijual kembali. Anasia menyampaikan harga timun sekarang mencapai Rp28.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp15.000, kacang panjang Rp38.000, sebelumnya Rp15.000, kol yang biasanya Rp10.000 per kilogram kini dengan harga Rp15.000, dan sejumlah komoditi lainnya juga naik.
13: Harga sayur melonjak tinggi, timun Rp28 per kilo. Dulu Rp15, kacang Rp38. Sebelumnya Rp15 kacang. Kol biasanya Rp10.000, inilah Rp15. Pokok sayur daun pun biasanya Rp3.10, sekarang dah rata-rata Rp5.000 per ikat. Jadi kami jual Rp6.000. Pasokan di pasar pun enggak kayak biasanya. Berkurang enggak manusia belanja. Dengan sayur pun kurang sayur.
12: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang terus melakukan pantauan ketersediaan dan perkembangan harga di pasar tradisional Sintang. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, membenarkan terjadinya kenaikan harga komoditi sayur mayur di pasar tradisional. Dikatakan Erlis, kenaikan harga komoditi sayur mayur dan cabai di Kota Sintang dipengaruhi musim kemarau dan kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kurangnya pasokan dari petani akibat kekeringan di musim kemarau. Kondisi ini memicu lonjakan harga di pasaran.
14: Berdasarkan pantauan petugas kontributor di Disperindakop UKM Kabupaten Sintang di lapangan, adanya kenaikan terjadi pada beberapa komoditi sayur mayur. Kemudian timun juga melonjak naik, saat ini menembus harga Rp28.000 per kilogram. Selanjutnya sawi hijau mengalami kenaikan dari harga biasanya Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kemudian kangkung mengalami kenaikan dari harga biasanya Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kemudian tomat mengalami kenaikan dari harga normal Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogram.
12: Erlis menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sintang. Pantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan dan harga di lapangan serta mengantisipasi apabila terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi. Suryatini melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di YouTube, maksud kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih seputar karhutla pendengar, kali ini Polsek Sintang Kota terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
15: Polres Sintang melalui Polsek Jajaran terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Selain menyiagakan sarana dan prasarana, personil kepolisian juga disebar untuk melakukan pemantauan serta pemadaman apabila menerima laporan adanya titik api dari masyarakat. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Heruwoldi mengatakan, pihaknya hingga saat ini terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Ibtu Heruwoldi juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api di lingkungan sekitar. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada kepolisian maupun instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Kapolsek menjelaskan, dalam pelaksanaannya personil akan bergerak berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat mengenai kejadian karhutla. Begitu laporan diterima, personil langsung diterjunkan untuk menuju lokasi dan melakukan penanganan. Selain menangani kebakaran yang sudah meluas, pemantauan juga dilakukan terhadap titik-titik api yang berada di sekitar kawasan permukiman. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan membahayakan masyarakat.
16: Untuk karhutla, masyarakat secara umum di wilayah Kecamatan Sintang, kami tetap menghimbau untuk pertama tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan apabila ada titik api, segera mungkin sampaikan ke kami Polsek Sintang Kota ataupun Damkar maupun BPBD dan Manggalagni. Kalau untuk di Polsek Sintang Kota, kita libatkan 8 personil, ada kita sebarkan di beberapa titik bergabung dengan Polres.
15: Selain itu, Kapolsek Sintang Kota menuturkan kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten Sintang saat ini masih cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Upaya pemantauan dan penanganan secara cepat diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang akan menerapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan Perumdam Tirta Senentang. Kebijakan ini merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan kebersihan. Berikut laporan selengkapnya.
17: Pemerintah Kabupaten Sintang akan menerapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan Perumda Tirta Senentang. Setelah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Kamis lalu, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung peningkatan pelayanan kebersihan di wilayah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan operasional pelayanan kebersihan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kartius menyampaikan, masyarakat nantinya perlu memperhatikan adanya retribusi persampahan yang dibayarkan bersamaan dengan tagihan air Perumda Tirta Senentang. Menurutnya, penerimaan retribusi tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD yang dimanfaatkan kembali untuk mendukung pelayanan kebersihan. Di antaranya adalah untuk kebutuhan operasional, pengadaan armada pengangkutan sampah, serta pembangunan tempat penampungan sementara atau TPS.
18: Jangan terkejut nanti ketika bayar leading, bayar juga sampah di situ. Kita tingkatkan PAD-nya bagi Pemda, sekaligus tingkatkan layanan untuk kebersihan kita. Ya. Jadi itu maksudnya. Itu untuk kita beli truk, kita masih perlu dana untuk beli truk, membangun TPS-TPS kita kan.
17: Adapun tarif retribusi bagi pelanggan Perumda Tirta Senentang ditetapkan berdasarkan kategori. Pelanggan rumah tangga dikenakan tarif Rp5.000 per bulan dengan jumlah 12.676 pelanggan. Instansi pemerintah ditarifkan Rp40.000 per bulan dengan 211 pelanggan. Niaga kecil ditarifkan Rp20.000 per bulan dengan 903 pelanggan. Serta niaga besar ditarifkan Rp40.000 per bulannya dengan 9 pelanggan. Kartus berharap penerapan retribusi tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan layanan kebersihan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dina Triana melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti laporan dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore rekan Iskandar.
20: Selamat sore rekan Fatih.
0: Baik.
20: Di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan yang disertai kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kuburaya, Mempawah, Kota Pontianak, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 16 September 2026, kami perakirakan secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Skadau, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 2027 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Festival Tundang MAN 1 Pontianak diikuti 100 lebih peserta, serta Polsek Sintang siagakan personel tangan di Karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Masih bersama saya Al-Fatih di sini pendengarnya di 104,2 FM temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pantauan langsung dari kantor RRI Pontianak di Jalan Jenderal Sudirman pendengar. Pontianak Kota di Kelurahan Tengah ya. Kami rasakan di sini ada turun hujan pendengar ya. Memang saat ini sedang turun hujan yang cukup deras ya intensitasnya, dan semoga ini bisa merata sekota Pontianak bahkan Kalimantan Barat ya untuk mendinginkan suhu, dan semoga ini bisa menjadi awal yang baik pendengar ya untuk kualitas udara yang semakin baik di kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentunya. Dan kami lakukan juga pemantauan dari laman bmkg.go.id. Memang saat ini sedang turun hujan pendengar ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami di BMKG Supadio Pontianak, rekan Iskandar, yang mana nanti untuk update informasi cuaca esok hari juga akan kami update pendengar. Akan terjadi juga hujan ya dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah di Kalimantan Barat. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di luar ruangan atau sedang berada di jalan ya, hati-hati di jalan tentunya. Kami imbau untuk tetap mengutamakan keselamatan. Untuk yang ingin update informasi seputar kondisi dan situasi di sekitar Anda, silakan pendengar WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Apakah di tempat Anda juga sudah dapat hujan? Apakah di tempat Anda juga sudah turun hujan? Begitu pendengar, bagaimana kondisi air ya, yang dari kemarin sempat ditanyakan oleh pendengar soal air yang kabarnya nih ya sudah mulai tidak terlalu asin seperti beberapa hari yang lalu begitu. Nanti kita akan update juga informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT3/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, aku enggak repot hari gini pakai baju kurung. Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI mengupdate informasi mengenai perkiraan dan juga informasi cek fakta pendengar melansir dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026, yang faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, pendengar, Kepala Bagian Operasional Kabakpo Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah berita hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi berita mengenai Polri akan razia kendaraan ke rumah-rumah warga mulai akhir September 2026 merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dengan beragam informasi pendengar sambil kami putarkan koleksi musik dari Pro 1 RRI Pontianak ya. Menemani Anda di kala hujan sore ini pendengar, alhamdulillah ya di kota Pontianak sudah turun hujan dan sepertinya akan menyebar dan merata di beberapa wilayah lainnya begitu. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana hujan ya, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur pendengar. Boleh update kami di mana saja yang saat ini turun hujan ya di lokasi-lokasi Anda. Silakan WhatsApp 0811570142 atau telepon di 734987. Dapat informasi dari salah satu pendengar di Tayan ya. Selamat sore RRI, dari Okta di Tayan melaporkan ini semalam ya hujan sekitar pukul 7.30 hujan dengan intensitas sedang. Durasi lumayan ya sekitar 10 menitan dan saat ini kondisi masih berkabut tapi ada mendung dan angin. Semoga nanti turun hujan. Nah semoga kebagian ya hujannya di Tayan, Kabupaten Sanggau artinya ya. Dimana nanti juga akan kita update kembali pendengar wilayah-wilayah mana saja yang akan turun hujan hari ini hingga esok hari ya, yang tadi sudah disampaikan oleh BMKG Supadio Pontianak. Sambil kita juga update-update informasi lainnya untuk Anda pendengar, karena beberapa waktu belakangan ya, karena kabut asap yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat beberapa hari belakangan ini sampai akhirnya berdampak pada lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio. Memang karena faktor jarak pandang. Nanti kita akan update juga beberapa informasi-informasi akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita Septia Susanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, hari semakin senja di Kota Pontianak pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, waktu menunjukkan. Dan kali ini kami akan informasikan azan maghrib di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini Selasa 15 September 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikan kumandang azan maghrib, akan kami putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urik Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Rilas panggilan sidang nomor 259 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil. Nama, Willy Alexander. Alamat, dahulu Komplek Pangeran Pati 1 Blok A nomor 27, RT 001 RW 029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Filia sebagai penggugat lawan Willy Alexander sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dengan beragam informasi yang kini akan kami hadirkan dari dunia penerbangan di Bandara Supadio Pontianak. Di mana beberapa hari kemarin pendengar penerbangan di Bandara Supadio sempat lumpuh ya dampak dari kabut asap seperti yang kami informasikan sebelumnya. Di mana pada pagi hari, di 3 hari terakhir kemarin jarak pandang hanya mencapai 300 meter. Melansir dari laman rri.co.id, Branch Communication and CSR Department Head M. Joko Wahyudi mengatakan, sejak hari Sabtu hingga kemarin pendengar terdapat 73 penerbangan yang harus ditunda dan reschedule akibat kabut asap pekat. Dan untuk kemarin, kondisi di Bandara Supadio hingga pukul 9.45 kami dapatkan laporan langsung dari reporter kami yang ada di lapangan menginformasikan bahwa jarak pandang masih di angka 300 meter sehingga sampai saat berita ini diturunkan belum ada maskapai yang terbang maupun mendarat di Bandara Internasional Supadio. Dan Joko juga menambahkan kondisi visibility yang hanya mencapai 300 meter ini sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin sehingga selama 3 hari itu terdapat 73 penerbangan di Bandara Internasional Supadio ditunda dan direschedule atau dipenjadwalkan secara ulang penerbangannya. Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomri Toto menjelaskan, selama terjadi penundaan dan reschedule jadwal penerbangan, Bandara Internasional Supadio telah melakukan penambahan personel di area check-in maupun di ruang tunggu. Yakobus menuturkan untuk memberikan informasi terkait adanya penundaan maupun reschedule, Bandara Supadio sudah melakukan airport collaborative decision making bersama dengan stakeholder baik dari airlines, airnav, dan juga BMKG sehingga maskapai bisa memberikan informasi kepada pengguna jasa apabila maskapai itu melakukan penundaan penerbangan lebih awal. Sementara itu penumpang yang terdampak reschedule jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio, beberapa yang tidak mempermasalahkan adanya penundaan jadwal penerbangan oleh maskapai ya. Yang penting selamat mendengar ya. Parno salah satu calon penumpang diantaranya, dengan kondisi kabut asap pekat seperti ini wajar saja jika maskapai menunda semua jadwal penerbangan karena kondisi ini sangat berbahaya sekali jika dipaksakan terbang sebab jarak pandang hanya 300 meter saja. Dan memang pendengar, beberapa rekan kami juga mengabarkan bahwa penerbangan banyak dialihkan ke malam hari. Dengan kondisi kabut asap pekat ini, salah satu calon penumpang ya, Parno tadi telah mengalami 3 kali penundaan keberangkatan. Pada hari Sabtu kemarin penerbangannya menggunakan maskapai Garuda Indonesia di reschedule pada hari Minggu siang, kemudian reschedule lagi dan pada Senin kemarin rencananya akan diberangkatkan pada malam hari.

Rilas panggilan sidang nomor 130/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 4 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen tempat dan tanggal lahir Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 jam 9.30 pagi. Fedriani sebagai penggugat melawan Chan Yengchen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.

0: lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Pendengar, masih dari situasi kota Pontianak yang masih kesusahan air bersih hingga air minum, pendengar ya. Nah, di mana dalam kondisi seperti sekarang ini, beberapa pihak banyak memberikan bantuan berupa air bersih, bahkan air siap minum. Salah satunya ada di Polnep, pendengar, yang menyiapkan ribuan liter air siap minum untuk dibagikan secara gratis kepada Civitas Akademika dan masyarakat umum sekitar yang terdampak keterbatasan air bersih di kota Pontianak. Direktur Polnep dalam hal ini, Bapak Widodo, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kampus terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, termasuk mahasiswa dan dosen yang harus mengantre untuk memperoleh air. Widodo menjelaskan bahan baku air diperoleh dari Perumda Air Minum. Namun karena pengambilan air harus dilakukan secara mandiri, Polnep meminta bantuan Kodim 1207 Pontianak untuk menyediakan kendaraan pengangkut air. Air baku yang telah diangkut kemudian diproses melalui unit pengolahan air milik Polnep hingga menjadi air yang siap dikonsumsi. Menurut Widodo, Polnep memiliki unit pengolahan air bernama Polnep Kua yang dilengkapi teknologi pengolahan air termasuk reverse osmosis atau RO. Untuk unit tersebut selama ini digunakan untuk memproduksi air bagi kebutuhan internal maupun masyarakat. Dan Widodo juga memastikan air yang dibagikan telah melalui pengujian laboratorium sebelum didistribusikan. Pengujian dilakukan untuk memastikan air baku maupun air hasil pengolahan memenuhi standar keamanan untuk dikonsumsi. Terakhir, pendengar, masih melansir dari laman rri.co.id. Widodo menegaskan pembagian air gratis akan dilakukan selama kondisi memungkinkan dan bahan baku air masih tersedia. Ia berharap kondisi cuaca dan ketersediaan air segera membaik sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat kembali terpenuhi.
1: Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, disebut sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Jadi Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ah, soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki itu bisa dilayani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, tertalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, kayaknya karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
6: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang daftar pelatnas.
6: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 kita akan simak bersama Mimbar Agama Buddha edisi hari ini Selasa 15 September 2026 bersama dengan Bapak Sujono SAG dengan tema Kiat Menghadapi Kehidupan. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan kita, semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan tenang, damai, dan bahagia. Sebuah topik Dharma pada kesempatan petang kali ini yaitu kiat menghadapi kehidupan. Saudara-saudara, sering kita mendengar keluh kesah seseorang yang merasa terbebani banyak persoalan hidup. Dari persoalan diri sendiri, persoalan rumah tangga, persoalan kantor, atau permasalahan lainnya. Sampai-sampai ada orang yang mengalami kejenuhan yang luar biasa, sehingga mengakibatkan stres. Kata ini yang sering menghinggapi banyak orang. Kalau boleh jujur, diri kita sendiri pun terkadang mengalami dilema seperti ini. Kita juga banyak berhadapan dengan masalah, seolah-olah masalah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ada sebagian orang yang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Tindakan bunuh diri dianggap cara yang jitu untuk melepaskan diri dari masalah kehidupan. Apakah benar bunuh diri adalah akhir dari segalanya? Tentunya tidak, karena proses dari kehidupan bukan berhenti pada kematian. Selama kita masih belum total membersihkan kekotoran batin, maka kita akan tetap berada pada lingkaran tumimba lahir. Saudara-saudara, sebagai seorang Buddhis, hendaknya jangan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Dhamma. Sang Buddha dan para siswanya telah memberikan teladan yang nyata. Tantangan kehidupan ini harus dihadapi dengan cara-cara yang bijaksana. Bukan hanya sekedar berpangku tangan dan menunggu berkah dari atas. Untuk itu, pengetahuan dhamma yang telah kita miliki hendaknya kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Praktek dhamma inilah yang akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Sesulit apapun hidup ini, hendaknya kita tetap berpegang pada dhamma. Dengan dhamma yang kita praktikkan, akan tumbuh kemauan baik, akan tumbuh ketekunan, semangat, dan kesabaran yang sangat berguna dalam kehidupan ini. Jangan sekali-sekali menggunakan tindakan yang menyimpang dari kebenaran, yang justru akan menjerumuskan diri kita. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, perlu adanya kiat-kiat khusus untuk menghadapi kehidupan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana kita bisa menghadapi persoalan hidup ini. Yang pertama adalah
kesiapan mental. Kesiapan mental diperlukan dalam kehidupan ini. Tidak adanya kesiapan mental akan menimbulkan keraguan, kecemasan, dan ketakutan.

Saudara-saudara, kehidupan ini kadang cocok dengan keinginan kita, tetapi terkadang tidak cocok dengan harapan kita. Disinilah kesiapan mental diperlukan, sehingga kita bisa menerima segala perubahan yang terjadi. Menerima apa adanya adalah pola pikir Buddhis yang harus kita kembangkan. Dengan adanya pola pikir seperti ini, batin kita akan tetap tegar menghadapi perubahan apapun dalam kehidupan ini. Mari kita selalu beraditana, bertekad, menguatkan tekad kita supaya kita lebih siap dan mantap dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah. Saudara-saudara, kemudian yang kedua adalah tulus dan ikhlas. Sulit bagi kita untuk menerima perubahan yang terjadi pada kehidupan ini, karena keinginan semua orang adalah kekekalan dengan apa yang dimiliki dan yang dicintai. Tentunya keinginan hanya tinggal keinginan, karena segala yang berkondisi bersifat tidak tetap. Perubahan akan terus terjadi. Untuk itu perlu pemahaman terhadap corak dari kehidupan ini yang bersifat anicca, duka dan anatta. Untuk bisa menerima sifat dari kehidupan ini, diperlukan ketulusan dan kepuasan pada batin. Tidak adanya ketulusan dan keikhlasan akan berkembang pikiran-pikiran buruk seperti kemarahan, kebencian dan sikap menyalahkan orang lain. Terimalah dengan sikap batin yang tulus dan ikhlas, karena kebahagiaan akan bersama kita. Yang ketiga adalah tidak mempersulit diri sendiri. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita lebih banyak menghadapi penderitaan karena pikiran kita sendiri. Kehidupan ini sudah penuh dengan masalah, tetapi kita sering mempermasalahkan kehidupan sehingga masalah tidak kunjung selesai. Kita sering mendramatisir masalah dan menghabiskan waktu untuk mengikuti angan-angan kita. Masalah sudah ada, dan yang harus kita

bertanya, "Kenapa semua ini terjadi pada diriku? Apa salahku?" Jika sikap kita selalu menolak dan protes dengan masalah yang kita hadapi, maka yang terjadi bukannya masalah itu selesai, tetapi akan menjadi semakin rumit dan tak terselesaikan. Ingat, segala sesuatu adalah ada hikmahnya. Apa yang kita alami seharusnya menjadi bahan renungan untuk kita, dan kita selalu mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Dalam bahasa Dhamma dikenal dengan Wimamsa. Wimamsa adalah evaluasi, sangat penting bagi perjalanan hidup kita. Kemudian yang kelima adalah Tiratana sebagai tempat perlindungan sejati. Umumnya jika manusia tertimpa masalah, arah pikirannya cenderung menjadi tidak rasional. Saat-saat seperti inilah yang kadang manusia jatuh pada hal-hal yang salah. Pernah suatu ketika ada muncul pertanyaan, kalau umat Buddha ada masalah dengan siapakah harus bersandar dan bergantung? Pertanyaan ini wajar karena kecenderungan di masyarakat kita memiliki pola pikir yang demikian. Sebagai umat Buddha yang memahami Dhamma, tentunya sudah mengerti tentang hal-hal apa yang harus dilakukan saat tertimpa masalah. Dan kita harus memiliki keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai permata yang memberikan hidup kita menjadi lebih termotivasi. Sehingga dengan demikian arah hidup kita menjadi lebih jelas. Tiratana sebagai pelindung yang merupakan sumber inspirasi untuk meningkatkan kualitas batin. Banyak orang yang karena keraguan-raguan dan ketakutan serta kecemasan pergi ke hutan-hutan yang dianggap keramat atau ke tempat-tempat yang menjanjikan keselamatan. Sesungguhnya perlindungan yang sejati dan aman bagi kita adalah Tiratana. Perlindungan di sini bukan berarti kalau ada masalah bergantung kepada Tiratana. Perlindungan dalam agama Buddha lebih menindik beratkan usaha keras kita untuk meningkatkan kualitas batin, dan Sang Tiratana sebagai sumber inspirasi untuk meningkatkan kualitas batin. Dengan kualitas batin inilah kita mampu menghadapi setiap persoalan dengan bijaksana. Saudara-saudara, hidup ini sulit untuk dapat berjalan mulus, bebas dari masalah kehidupan. Sebenarnya kalau kita renungkan, sesungguhnya masalah yang kita hadapi adalah objek pembelajaran kita menuju kedewasaan dan kematangan batin. Masalah bukan sesuatu yang harus kita takuti. Justru kita harus takut kalau dalam diri kita tidak ada kesabaran dan kedewasaan, sehingga tidak dapat menghadapi masalah dengan baik. Masalah terbesar bagi hidup kita sesungguhnya, kalau kita tidak disiplin, kita tidak tekun, tidak ulet, tidak sabar, dan tidak dewasa dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Belajarlah dengan hal yang kita alami, yang justru akan membuat kita menjadi manusia yang berkualitas. Saudara-saudara, semoga kiat-kiat yang saya sampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita, sehingga di kemudian hari kita mulai untuk melangkah dan menata hidup kita menuju kepada kedewasaan batin. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita, dan dengan renungan yang disampaikan ini bisa memberikan motivasi dan kekuatan mental kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Akhirnya saya ucapkan Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang. Namo Buddhaya.

0: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggulir media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu, nak?
1: Ya udah, Pa. Ma, ku belajar ya. Malam, Pa. Malam, Ma.
2: Ya, malam juga, nak.

0: anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang, anak-anak. Siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah, kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
2: Siang, Pak.
5: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
2: Iya nih, Pak.
6: Siang, Om.
5: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
5: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi...
5: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
5: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
5: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
7: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
8: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
5: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
8: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?
4: Paham.

Demikian persembahan drama radio produksi Eralibia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Pontianak malam ini, edisi 15 September 2026. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, setelah tadi bersama kita dengarkan mini drama. Dan kini akhirnya kami mengajak Anda pendengar untuk berbicara ya, dan juga menyimak program kami selanjutnya, yaitu Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Edisi hari ini pendengar spesial, kita akan membahas satu tema bersama dengan salah satu pemuda dari Kalimantan Barat juga yang berprestasi di tingkat nasional. Kali ini dengan tema Dari Pontianak ke Panggung Nasional, Cerita di Balik Secangkir Kopi. Bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, peraih juara 3 Cangkir Barista Championship 2026, Farhan Dirgawidatama. Selamat malam Bang Dirga.
1: Malam Mas.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Abis dari nongkrong kah sebelum ke studio tadi?
1: Lagi ada kerjaan juga.
0: Kerjaan masih seputar perkopian nih artinya nih.
1: Pastinya.
0: Memang yang gak ada habisnya kopi-kopi di Pontianak nih.
1: Benar.
0: Dan wilayah di dekat RRI ini makin ramai nih, di Nusa Indah sampai ke Diponegoro sana. Itu bisa jalan kaki gitu tuh Bang.
1: Benar.
0: Dan kemarin baru aja saya lakukan.
1: Ternyata lumayan banyak juga kopi shop yang berada di daerah RRI.
0: Betul, ya? betul sampai pusing. Dari Jalan Jenderal Sudirman ini sampai ke Nusa Indah. 3, 2, 1 sampai ke sana, di mana tuh? Juanda gitu ya, sampai ke Diponegoro. Betul. Tuh emang full ya perkopian. Lanjut lagi sampai Gajah Mada
1: sampai
0: malahan
1: Gajah Mada,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan tadi kegiatannya ada di dekat ke sini ceritanya.
1: Kita lagi ada kegiatan juga di Jalan Diponegoro, lagi bakalan open store juga nanti yang ketiga.
0: Open store yang ketiga, dari brand apa tuh Bang Dirga?
1: Kita dari brand Segitiga Coffee, nanti kita bakalan buka cabang di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan kelenteng, di samping es krim Natsu.
0: Oke, excited sih, dekat lagi nih dari RRI, kopi baru lagi nih.
1: Bisa dong main.
0: Walaupun sebenarnya the legend sih nama Segitiga sendiri, emang udah banyak disebut ya oleh masyarakat kita di Pontianak, para pecinta kopi lah pada umumnya begitu pendengar ya. Dan for information, memang Bang Dirga ini sudah di Segitiga Kopi sejak kapan Bang Dirga?
1: Kalau aku dari Segitiga itu masuk di tahun 2022, jadi sempat break juga setahun di Segitiga, lalu kembali lagi ke rumah yang sama, di keluarga yang sangat nyaman, dengan lingkungan yang nyaman.
0: Kembali lagi. Sebagai barista
1: pasti.
0: Emang passionnya kali ya, gak bisa dijauhin dari kopi nih kayak Pak Dirga.
1: Ya dibilang passion, kita passion aja sih sebenarnya.
0: Nemuin workflow yang enak kali ya di perkopian ya. Apakah emang basicnya emang suka kopi dari awal, atau baru belakangan suka kopi, atau gimana Bang Dirga?
1: Awalnya tuh kalau kerja di bidang industri F&B ya, tapi tepatnya F&B. Di kopi. Awalnya coba-coba aja di tahun 2018, lalu 2019 balik ke Pontianak, lalu coba kerja, cuman ada musibah COVID, kita
0: betul
1: sama-sama tahu. Jadi tahun 2020 baru mulai lagi kerja di F&B, di coffee shop. Nah awalnya di situ ya, sampai sekarang keterusan karena enak, karena melihat dunia kopi itu sebenarnya cukup luas ya.
0: Betul.
1: Jadi kopi itu nggak ada habisnya, jadi setiap hari setiap jam bakalan ada perubahan.
0: Betul.
1: Jadi lebih menarik sih.
0: Betul sih, kalau kita bicara soal kopi itu bukan cuma secangkir minuman ya.
1: Benar.
0: Filosofi kopi ya pendengar ya, banyak sekali yang bisa kita ulik begitu ya. Menjadi inspirasi juga, tempat orang bertukar pikir juga di meja warung kopi itu luar biasa sih. Dan kota Pontianak ini gak ada matinya. Sampai saat ini kalau misalnya Anda lihat nih Bang Dirga, perkopian di kota Pontianak ini akan sejauh mana melesatnya nih?
1: Kalau di Pontianak kita lihat, sama-sama kita tahu, setiap bulannya, setiap tahunnya, bahkan setiap minggunya, setiap ada pertumbuhan kopi shop, itu kita bisa melihat bahwa para pelaku usaha untuk kopi shop tuh sebenarnya banyak. Nah, terus tentang bagaimana aja kita menjaga supaya industri kopi di Pontianak tuh bisa berkembang sama-sama, bisa maju bersama-sama sih.
0: Betul sih, ya itu juga salah satu poin yang saya lihat di kota Pontianak ini, walaupun banyak gitu ya, tiap bulan ada aja yang buka, tapi rame semua. Gak ada yang gak rame gitu ya. Itu tuh sebenarnya, ini kan Bang Dirga sebagai barista dan juga orang yang bekerja di belakang meja barista gitu ya. Apa yang sebenarnya membuat kopi tuh gak ada matinya di Pontianak, Bang Dirga?
1: Kalau kita lihat dari meja bar yang tempat saya kerja, dimana customer tuh datang buat nyobain kopi pertama pasti.
0: Betul.
1: Lalu yang kedua, Customer tuh biasanya sering ngobrol cerita tentang masalah, entah itu pribadi atau masalah apa yang lagi tren saat ini. Jadi memang orang-orang di Pontianak tuh suka bercerita sih. Jadi di setiap coffee shop di Pontianak kita bisa lihat penuh semua dengan anak muda yang sering bertukar cerita, ngobrol. Nah itu sih yang buat memang berkembang.
0: Iya, hangout sama teman gitu ya. Ini memang menjadi salah satu, ya apalagi ya hiburan kita di kota Pontianak mungkin ya. Itu juga yang menjadi, gak ada pilihan gitu. Tapi kebetulan memang kopi ini salah satu pilihan yang baik begitu ya. Begitu pendengar. Nah, mengenai kegiatan di nasional kemarin, di Jakarta kemarin ya Bang Dirga ya?
1: Iya benar, Jakarta.
0: Kegiatan di Jakarta kemarin itu ternyata satu event juga dan sama Bang Putra dan Bulan yang kemarin baru aja kami undang di RRI Pontianak. Kita juga habis bahas mengenai kegiatan mereka di Karya Kreatif Indonesia atau KKI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah ini awalnya gimana nih Bang Dirga, kok bisa akhirnya sampai ke nasional, bahkan sampai bawa gelar juara 3 dari Cangkir Barista Championship 2026 ini Bang Dirga?
1: Oke, jadi tahapannya cukup panjang ya. Sebenarnya event Cangkir Barista itu diadain oleh Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan Aksi SCI. Nah, di mana kita akan submit video untuk proses penyeleksian. Nah, jadi sebelumnya itu di Pontianak ada event Saprahan Khatulistiwa yang diadain oleh Bank Indonesia.
0: Iya, ingat.
1: Nah, di situ rupanya saya mendapatkan posisi kelima lah.
0: Oke, waktu di Pontianak.
1: Waktu di Pontianak posisi kelima. Nah, jadi ada yang spesial dari juara 1 sampai juara 6 itu dibuatin video dari Bank Indonesianya langsung.
0: Videonya tuh berupa profile kah atau gimana?
1: Jadi videonya itu kita menjelaskan tentang produk apa yang kita buat, sekaligus visi misi apa yang dibangun untuk usaha kedepannya.
0: Baik.
1: Nah, jadi di situ tahap penyeleksian dari 2.700-an orang yang mendaftar di seluruh Indonesia itu difilter menjadi 400-an langsung.
0: Luar biasa.
1: Lalu dari 400 itu difilter jadi 60 besar. Lalu 60 besar muncullah nama top 24. Nah, top 24 itulah yang akhirnya melakukan event di KKI yang kemarin.
0: Yang di Jakarta. Di Jakarta. 24 itu dari provinsi yang berbeda-beda atau ada satu provinsi yang mungkin lebih dari satu orang?
1: Ada yang lebih dari satu orang.
0: Begitu.
1: Seperti itu.
0: Oke. Dari Kalbar, Bang Dirga sendiri?
1: Dari Kalbar kita kebetulan dua orang.
0: Dua orang? Iya.
1: Satu lagi itu Kovalen. Nah itu dia dari SWA, juga dari teman-teman Kalimantan Timur, Bali.
0: Wah luar banyak biasa ya. Artinya Kalimantan Barat bisa bersaing begitu ya. Pas, sampai sangat ke tingkat nasional dan membawa gelar juara 3. Selamat dong sekali lagi. Tepuk tangan untuk Bang Dirga dan juga insan perkopian ya di Kalimantan Barat. Tapi awalnya tuh kemarin emang apakah ada persiapan atau apa nih yang kemarin membuat Bang Dirga akhirnya bisa keep fight gitu di KKI kemarin?
1: Kalau persiapan jujur kita juga persiapannya sangat mepet karena kebetulan untuk pengumuman 24 besar itu kurang lebih di 13 hari di masa langsung kita perlombaan. Jadi sangat mepet, juga teman-teman yang lain 24 juga pasti ngerasain betapa bekerja kerasnya kita untuk mempersiapin yang terbaik lah di panggung nasional.
0: Baik. Apalagi di top of mind-nya masyarakat Pontianak itu kan, maksudnya masyarakat lah di Indonesia mengenal, oh ini orang Pontianak, wah ini kota 1001 coffee shop nih. Waktu itu sempat ada merasa tertekan gak sih sebenarnya Bang Dirga?
1: Ya merasa tertekan pasti sangat tertekan.
0: Beban ya?
1: Beban kita mau bawa nama wilayah kita sendiri kan.
0: Betul. Oke, tapi akhirnya bisa dibuktikan ya, luar biasa. Dan saingannya juga, wah luar biasa ya ternyata biasa. Ya. Yang juara satu kemarin dari
1: Jawa Barat,
0: kemudian
1: juara dua itu dari
0: Kalimantan Timur, dan juara tiga dari Kalimantan Barat. Nanti bisa juara satu nih di lain kesempatan. Amin. Ya, semoga amin mendengar ya. Amin. Kemudian, nah ini yang juga banyak ditanyakan sama masyarakat dan juga pendengar kita. Boleh pendengar ya ingin bertanya, bergabung bersama kami, sharing di sini perkopian. Biasa kita nongkrongnya di Warkop, malam ini kita nongkrongnya di studio dulu ya. Boleh silakan pendengar yang ingin bertanya, WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kemarin itu apa aja Bang yang diujikan, mungkin apa yang dijadikan nilai-nilai apa ya, faktor-faktor penilaian di dalam Cangkir Barista Championship ini?
1: Jadi untuk penilaian itu pasti yang pertama adalah teknikal. Teknikal itu bagaimana cara kita menggunakan alat, mm-hmm. udah benar atau enggak sesuai dengan RNR yang telah dibuat. Mm-hmm. Lalu yang kedua adalah rasa kopi yang kita gunakan. Mm-hmm. Lalu konsep apa yang kita gunakan, dia ter-delivered enggak ke cup yang kita sajikan ke para juri.
0: Konsep?
1: Iya.
0: Wow, jadi konsep dari awal itu sudah ditentukan sampai akhirnya terdeliver atau tidaknya di dalam secangkir kopi.
1: Secangkir kopi.
0: Wow, akhirnya konsep apa yang kemarin dibawa Bang Dirga?
1: Kemarin kebetulan kami dari tim Segitiga ngebawain konsep sebuah momentum yang dimana setiap pergerakan tuh pasti ada momentum yang kita pilih sih. Hmm. Dari pemilihan beans, lalu dari profile roasting kopinya, lalu pemilihan susu yang kita gunakan, sampai akhirnya menjadi sebuah cangkir kopi yang bisa dinikmatin.
0: Luar biasa, ternyata secangkir kopi aja serumit itu sebenarnya ya untuk dihidangkan begitu. Tidak semudah kita nyeruputnya habis aja gitu. Luar biasa. Jadi kemarin berangkat bersama tim.
1: Kebetulan kemarin berangkat bersama tim dari Pontianak juga, dari tim Segitiga juga, kita sama-sama mensupport lah satu sama lainnya.
0: Baik, luar biasa. Dan ternyata banyak yang dinilai ternyata ya kemarin di sana pendengar ya. Dan salah satunya itu tadi, apakah ini Bang latte art kah atau apa? Itu gimana sih? Karena masyarakat kan mungkin taunya, oh latte art nih atau apa kemarin sebenarnya Bang?
1: Kemarin kita itu perlombaannya adalah Barista Championship. Mm-hmm. Jadi kebetulan di sana kita menyajikan espresso dan milk beverage.
0: Baik.
1: Nah, jadi kita menghidangkan 4 espresso, lalu 4 milk beverage, yang mana bisa cappuccino, latte, dan lain sebagainya.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Dan ternyata tidak semudah kita menyeruput kopi ya. Ternyata memang banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Untuk bean-nya ini biasa yang favorit tuh apa sih Bang Dirga? Atau beda menu, beda bean yang dipakai atau gimana?
1: Sebetulnya kalau pemilihan beans kesannya relatif ya. Suka sama enggaknya itu tergantung persepsi orang masing-masing. Kebetulan kami ngebawain kemarin itu dari Jawa Barat, yaitu Sukahurip. Kebetulan memang lagi banyak tektokan tuh sama prosesornya, sama petaninya. Jadi itulah yang kami bawain untuk sampaikan ke para judges.
0: Oke, baik-baik. Jadi emang kopinya sendiri beansnya itu dari Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, kebetulan.
0: Ini juga yang sering sekali ditanyakan oleh masyarakat soal pemilihan beans yang cocok begitu ya. Ada kan apa yang paling masyarakat umum tahu tuh kan Robusta dan Arabica gitu ya Bang Dirga ya. Ini perbedaan paling basicnya apa dan cocoknya digunakan di mana aja nih?
1: Kalau perbedaan paling basic, kalau kita ngomongin dari segi rasa, yang kita tahu secara global Robusta itu cenderung lebih pahit. Rasanya nati. Kalau Arabica tuh cenderung lebih beragam rasanya. Seperti itu sih kalau dari perbedaan rasa.
0: Oke, lebih beragam begitu pendengar ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih di segmen kedua, di balik secangkir kopi ada cerita dan kreativitas. Nanti kita akan lebih banyak membahas bagaimana teknik, kreativitas, dan mungkin potensi kopi lokal ya pendengar yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat yang mungkin bisa kita bawa juga ke tingkat nasional. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Dan kali ini kami masih bersama dengan salah seorang barista ya, dan juga peraih dari juara 3 Cangkir Barista Championship 2026 yang diselenggarakan di KKI Bank Indonesia. Bang Dirga masih bersama dengan kami ya. Tadi kita udah bahas di awal bagaimana kecintaan di awal ya terhadap kopi itu, nguliknya tuh lama gak sih sebenarnya Bang Dirga? Apa, atau learning by doing aja sambil pengebar juga sambil belajar-belajar kopi, atau emang dari sebelumnya udah punya pemahaman dan pengalaman di bidang perkopian Bang Dirga?
1: Jadi kalau di dunia bar, kita setiap hari tetap harus belajar sih tentang knowledge tentang kopi. Dari keseharian kita bekerja, tetap ada hal-hal baru yang bakalan selalu untuk ngebuat, ngebangun kita, oh aku perlu belajar ini, aku perlu belajar ini. Itu sih serunya di kopi. Jadi memang kalau dibilang basicnya dari awal kopi, nggak ada, semuanya pasti tetap belajarnya dari nol.
0: Oke. Soal rasa, soal racikan itu artinya berjalan aja ya Bang ya? Atau sebenarnya udah ada menunya atau gimana?
1: Kalau untuk soal racikan, kita tetap ngecoba terus mana yang terbaik. Contohnya kayak beans yang kita pakai perlombaan, oh susunya cocoknya pakai yang ini nih, pakai yang ini nih, kurangnya di ini. Nah itu sih yang lebih serunya.
0: Oh iya, ngulik ya. Yang ini perpaduan cocoknya sama apa? Kayak main kimia-kimiaan gitu ya. Kita tuh sering banget dengar istilah kayak specialty coffee gitu kan ya. Dan sebenarnya apa sebenarnya yang bedain kopi-kopi kopi biasa mungkin yang dibuat di rumah dengan, atau yang mungkin diseduh lewat sachetan gitu, atau apa sih bedanya dengan kopi yang diperlakukan secara khusus sama seorang barista gitu, Bang Dirga?
1: Jadi kalau kita ngomongin soal kopi, kopi itu ada setiap grade-nya ada. Jadi ada grade 3, 2, 1, dan akhirnya ada specialty kopi. Nah kalau untuk yang specialty kopinya itu, dia itu ada skornya sendiri. Jadi setiap beans itu dia bakalan dinilai oleh Q grader yang dimana memang tugasnya mencicipi kopi. Oh, layak nggak kopi ini dijadiin specialty kopi? Jadi ada score sheet-nya masing-masing untuk setiap kopi.
0: Oke, jadi specialty coffee ini nanti akan menjadi menu apa itu akan masing-masing atau bagaimana?
1: Kalau specialty coffee itu untuk menu-menu bisa diaplikasikan ke semua menu. Jadi memang nggak ada peruntukan khusus untuk espresso, untuk Macbeth, atau untuk kopi susu. Bisa aja untuk keperluan kedainya nanti juga.
0: Baik. Tapi yang selama ini paling diminati oleh masyarakat kita di Pontianak itu apa Bang Dirga?
1: Kalau di Pontianak kita nggak bisa bohong dari lepasnya kopi susu di Pontianak sih.
0: Setuju sih, kopi susu selalu di tangan ini, baru aja habis di kopi susu. Kopi susu kopi ya susu. paling nomor satu nomor tuh. Kafe latte, terus butterscotch juga ya, dan masih banyak lagi sebenarnya kalau menu-menu yang mau kita sebutin nanti buka kafe juga kita di sini ya mendengar. Nah ngomong-ngomong soal cabang yang ketiga yang di Ponegoro ini kapan akan buka dan bagaimana nanti konsepnya? Apakah akan berbeda dengan cabang 1 dan 2 Bang Dirga?
1: Jadi segitiga bakalan buka di Jalan Diponegoro untuk cabang ketiga. Untuk konsepnya kami adalah coffee and music. Jadi di kedai kecil kami nanti ada sebuah vinil kecil yang dimana memang fokusnya kita kepada kopi pastinya, tentang produk apa yang kita sajikan. Lalu juga slow bar yang dimana dengan diiringi musik vinil untuk setiap harinya.
0: Baik, jadi coffee and music ya?
1: Iya.
0: Oh wow, satu konsep yang masih dicintai ya sama masyarakat Pontianak ya. Kapan dan di mananya nanti gimana Bang Dirga?
1: Untuk bukanya kita bakalan buka di hari Jumat. Itu untuk publik itu kita bakalan di jam 6:30 malam. Kebetulan kita juga bakalan, aku spill dikit, kita bakalan ada setiap penjualan kita bakalan sumbangin untuk bencana alam yang saat ini kita hadapi sih.
0: Oh wow, jadi Jumat ini ya?
1: Jumat ini.
0: Waktunya pas banget lagi kita undang. Ini gak ada janjian kita nih Bang Dirga ya. Bener-bener pengen aja ngundang Bang Dirga, kemarin sempat DM dan akhirnya dijadwalkan lah hari ini. Ternyata Jumat nanti akan opening ya di sana ya. Oke, itu dia pendengar. Nah kita balik lagi, kita bawa ke kompetisi kemarin. Tentunya dalam berkompetisi kan ada kreativitas yang ditampilkan ya Bang Dirga ya. Nah seberapa penting sebenarnya kreativitas dimiliki bagi seorang barista? Ini mungkin pendengar kita ada yang pengen belajar juga nih jadi barista. Itu kreativitas dan kemampuan teknis tuh seperti apa sih Bang Dirga?
1: Jadi kalau di dunia barista, apalagi di Barista Championship kemarin, kreativitas tuh sangat diunggulin ya, penting. Ibaratnya inovasi apa sih yang kita bawa untuk perubahan yang baru. Yeah. Alat apa yang kita gunakan untuk sebuah minuman yang baru kita ciptakan? Oh, fungsinya apa sih kita ciptain alat ini? Mm-hmm. Seperti itu sih. Jadi setiap lomba-lombanya itu bakalan ada alat-alat yang baru, yang seru, yang bisa dipelajari.
0: Iya, setuju-setuju. Karena beberapa waktu yang lalu di PCC kalau nggak salah, itu kan sempat ada kayak pameran kopi. Apa ya namanya? Lupa saya. Pokoknya pameran ya, kopi yang dimana di sana isinya benar-benar kopi-kopi sepontianak kan. Di sana semua se-PCC sebesar-besar itu tuh, isinya kopi semua gitu kan. Dan saya sampai bingung gitu, ini alatnya kok banyak sekali dan besar-besar dan ternyata beda. Beda caranya begitu ya. Itu tuh sebenarnya apa saja itu alat-alat? Mungkin yang common aja yang di perlu diketahui masyarakat itu alat-alat yang besar-besar itu untuk apa aja tuh biasanya?
1: Ya, pasti kita mesin espresso.
0: Mesin espresso,
1: grinder untuk menghaluskan biji kopi. Paling umumnya seperti itu sih.
0: Oh iya iya iya iya. Karena kan kita awam nih ya Bang Dirga, lihat ada biji kopi aja dipajang gitu. Ternyata itu bukan pajangan ya kan? Yeah. Itu emang benar-benar akan diproses jadi kopi yang dinikmati teman-teman begitu. Bener. Ya. Begitu pendengar. Jadi itu bukan pajangan ya. Benar-benar biji kopi itu asli begitu ya, dipertampilkan ke pendengar gitu ya untuk melihat ini nih bahwa pakai biji kopi asli loh gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kopi di Kalimantan Barat sekarang ya Bang Dirga, kita tuh punya potensi atau ada karakter sendiri nggak sih sebenarnya kopi-kopi di Kalimantan Barat yang memang petani kita punya begitu di Kalimantan Barat? Bagaimana Anda mungkin pernah melihat atau mengulik, Bang Dirga?
1: Kebetulan di Kalimantan Barat tuh kita ada kopi sendiri, spesiesnya itu adalah Liberica. Jadi Liberica di Pontianak, apalagi di Kayong Utara itu sempat naik namanya. Jadi memang sangat ada potensi untuk industri ini terus berkembang, apalagi dengan kopi lokal kita yaitu Liberica. Dan sekarang ada beberapa teman-teman yang mulai menanam Robusta, cuman baru beberapa yang berhasil, ada juga yang gagal. Karena kita melihat iklim di Pontianak cukup sangat, perubahannya cukup drastis sih.
0: Iya,
1: itu yang membuat susah.
0: Ini saya sempat sambil lihat-lihat juga nih kopi Liberica ya, jenis kopi yang berasal dari sebenarnya Liberia Afrika. Begitu, dan ini dicoba untuk, sudah ada di Kayong Utara?
1: Di Kayong Utara, di mana? Rasau juga ada yang nanam.
0: Baik.
1: Bunggur, banyak sih.
0: Oke, dan ini menjadi salah satu komoditas yang bisa lah ya jadi potensi ya di Kalimantan Barat ya. Apalagi kita penikmat kopinya banyak begitu ya. Nah, untuk si jenis Liberica ini sendiri sebenarnya dia karakter yang seperti apa sih Bang Dirga?
1: Kalau karakter Liberica sendiri tuh dia tuh punya rasa yang tajam dengan aroma yang sangat kuat sih. Jadi itu karakternya si Liberica.
0: Baik, jadi strong gitu ya.
1: Ya, strong.
0: Oke, biasanya nih banyak pendengar kita yang mungkin suka kopi yang agak strong gitu ya, double shot. Tapi jangan sampai 6 shot ya. itu lain cerita tuh pendengarnya, patah hati benar kayaknya tuh.
1: Butuh ditemenin sih mas.
0: Butuh teman sih, dari butuh teman cerita gitu pendengar ya. Baik, itu tadi soal salah satu potensi ya yang ada di Kalimantan Barat dengan petani kopi kita juga bisa nih membangun industri kopi yang berkualitas. Kemudian ada tips nggak Bang Dirga untuk para peminat kopi tapi pemula? Biasanya ada yang masih belum cocok nih kopi. Kayak saya juga di awal-awal, kayak saya suka kopi susu tuh baru-baru belakangan sih, 2022-2023 tuh baru mulai menikmati gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh selalu pesannya yang non-coffee, karena ternyata perutnya gak kuat. Ya tahu sendiri lah Bang Dirga ya, abis ngopi pulang tuh ya udahlah, beda cerita ada tuh. Itu kenapa tuh Bang Dirga? Dan sebenarnya untuk para pengopi pemula itu ada tips-tipsnya sih gak sih sebenarnya Bang Dirga?
1: Kalau untuk pengopi pemula paling tipsnya kita pasti isi perut dulu, menghindari asam lambung.
0: Yeah.
1: Nah, dan juga kalau asam lambung sebenarnya, nah ini yang biasanya jarang kita biasanya salah paham sih masih.
0: Iya.
1: Kopi itu kan ada dua spice, yaitu Robusta dan Arabica yang tadi kita obrolin secara umum. Nah, sebenarnya yang ngebuat si asam lambung naik itu adalah si kafeinnya, bukan si acidity yang ada dalam kopi.
0: Justru kafeinnya ya.
1: Kafeinnya. Jadi, tingkat kafein yang lebih tinggi itu adalah si Robusta. Nah, jadi sebenarnya kita tuh punya kedistrak sendiri sih. Awalnya yang kita mikir, oh asam nih bisa naikin asam lambung nih. Jadi
0: yeah,
1: kita milihnya yang kopi susu aja sih yang gak asam.
0: Tapi justru malah agak keliru di situ artinya ya. Wah, ilmu baru nih pendengar ya. Ternyata si kafeinnya.
1: Kafeinnya yang buat asam lambung.
0: Bukan acidity-nya.
1: Bukan si asamnya dari kopi.
0: Mentang-mentang namanya asam tadi tuh ya, disangkut-pautkan
1: asam lambung.
0: Asam tambah asam, asam lambung. Ternyata enggak semudah itu ya logikanya. Oh, oke. Jadi sebenarnya untuk pengopi pemula, kopi apa yang paling direkomendasikan? Apa kopi susu atau dengan sirup-sirup tertentu mungkin Bang Dirga?
1: Untuk pemula paling kita saranin kalau mau sekalian hidup sehat,
0: yeah,
1: kita milihnya pasti kopi hitam yang tanpa gula. Mm-hmm. Tapi biasanya untuk yang baru pertama kali nyobain kopi, boleh cobain cari varian yang black coffee tapi ada kesan rasa sendirinya.
0: Okay.
1: Mulai dari situ nanti pelan-pelan baru dikurangin gulanya, baru beralih yang memang pure kopi tanpa gula.
0: Iya. Justru penikmat kopi itu yang bukan kopi susu gitu ya, yang kopi tanpa gula tuh yang benar-benar udah bisa menikmati gitu ya, dari si beans-nya itu bisa terhidang dalam cangkir gitu ya. Kalau masih kopi susu kayak saya kayak masih pemula ya. Nah, ini juga nih kadang kita tuh sehari bisa lebih dari satu cangkir nih Bang Dirga, lebih dari satu cup lah mungkin. Sebenarnya ada enggak sih batasan mungkin atau jumlah tertentu yang bisa dinikmati oleh satu orang dewasa misalnya kan, satu hari itu berapa cangkir lah Bang Dirga?
1: Sebenarnya kita enggak ada batasan sih. Tergantung daya tahan tubuhnya masing-masing. Karena kan setiap orang punya toleransi terhadap kafein itu seberapa besar sih. Ada yang bisa 1 cup, 2 cup, 3 cups, bahkan bisa 6 cup pun dia masih aman. Bahkan bisa tidur.
0: Aduh tuh kawan saya yang bangga tuh, oh ini udah kopi ketujuh saya nih kata dia. Waduh gitu kan, bisa tidur kayak gitu. Bisa kata dia, itu cuman memang toleransinya ya.
1: Iya,
0: ya. Oh baik-baik, jadi beda orang beda lah ya pendengar ya. Tergantung Anda, mungkin tergantung aktivitasnya juga ya kan. Kalau banyak gerak atau butuh konsentrasi yang tinggi, kopi ini juga menjadi salah satu
1: sangat-sangat
0: membantu.
1: Karena kafeinnya
0: itu tadi pendengar. Nah kalau kita lihat di potensi di Pontianak sendiri nih Bang Dirga, apa sih sebenarnya potensi-potensi perkopian yang sebenarnya udah ada nih, basic ya udah bagus, tapi masih bisa dikembangkan lagi di ekosistem perkopian di Pontianak dan Kalimantan Barat ini? Karena kalau kita lihat kan kompetitif ya kompetitif, tapi masih rame juga kok masing-masing di setiap barnya gitu. Menurut Anda gimana Bang Dirga?
1: Kalau untuk kedepannya industri ini, kalau aku lihat dari barista-barista, memang di Pontianak sudah cukup layak sebenarnya kita bersaing.
0: Mm-hmm.
1: Di nasional itu sangat-sangat cukup. Tentang kita bagaimana berani atau enggaknya sih untuk ikut sebenarnya.
0: Iya sih, betul-betul.
1: Tinggal nunggu momentum juga, ada kesempatan atau enggaknya. Kadang kendala kita itu adalah sebuah kesempatan yang dimana kita sangat jauh terhadap informasi yang terdapat sih.
0: Iya.
1: Agak susah ngejangkau. Kita butuh tenaga ekstra buat ngikutin event untuk di luar pulau.
0: Mm-hmm.
1: Itu sih biasanya kendala yang dihadapi untuk sekarang.
0: Padahal potensinya sebenarnya ada,
1: sangat,
0: gitu ya.
1: Sangat-sangat
0: luar biasa di Pontianak ini. Ya buktinya itu rame terus tuh di mana-mana ya kan. Malam ini kayaknya juga masih rame walaupun hujan tadi. Iya kan. Dan kalau misalnya kita bicara soal perkopian ini, artinya kan gak jauh-jauh dari UMKM ya Bang ya. Sekarang bukan cuman yang di kedai, bukan cuman yang buka ruko, buka kafe, tapi yang di jalan, yang apalagi tuh, yang sepeda listrik, bahkan apa kopling-kopling ya, kopi keliling. Apalagi itu ya, yang bahkan stand-stand kecil aja itu masih rame diburu sama penikmat kopi. Itu sebenarnya Anda melihat potensi yang besar ini bagaimana Bang, dari sisi UMKM-nya?
1: Dari sisi UMKM kita melihat, pertama pasti budaya di Pontianak itu adalah budaya nongkrong.
0: Betul.
1: Nah, jadi ketika kita mau buka dimanapun pasti banyak sih anak-anak muda yang nongkrong. Jadi potensinya masih sangat besar tentang produk apa sih yang bakalan kita jual, produk apa yang bakalan kita tonjolin, perbedaan apa yang bakalan kita jual ke customer sih.
0: Iya betul sih. Karakter dari masing-masing kopinya lah ya, atau mungkin tempatnya, atau apa deh yang paling dibutuhkan sama customer, entah tempat yang nyaman atau wifi-nya yang kenceng atau yang ada bukunya atau yang ada musiknya, ntar akan menemukan penikmatnya sendiri.
1: Penikmatnya masing-masing.
0: Betul sekali pendengar. Kalau dari sisi kolaborasi dengan pemerintah sejauh ini gimana Bang? Sangat-sangat mendukung ya untuk

0: 701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ngobras.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di segmen terakhir ini kami masih bersama dengan Bang Dirga ya, salah satu barista dari Segitiga Kopi dan peraih juara 3 Cangkir Barista Championship 2026 yang diselenggarakan oleh Karya Kreatif Indonesia, Bank Indonesia. Nah, di segmen ketiga ini Bang Dirga, aku mau kasih challenge ini deh, rapid games gitu, mini games. Kita agak santai dikit malam ini Bang Dirga ya. Nanti aku kasih pertanyaan, dijawab cepat aja, jawab cepat singkat, nanti alasannya kita bahas di belakang. Oke, siap Bang Dirga?
1: Boleh, siap.
0: Siap ya, harus siap dong. Ini kan udah pernah ikut, ini berasa ikut Cangkir Barista Championship
1: season
0: lagi.
1: Season 2
0: ya, langsung di RRI gitu ya. Oke, yang pertama nih Bang Dirga. Kopi hitam atau kopi susu?
1: Kopi hitam.
0: Oke. Manual brew atau espresso?
1: Espresso.
0: Espresso, oke. Pagi atau malam?
1: Pagi.
0: Pagi, terus kopi panas atau dingin?
1: Kopi panas.
0: Lokal atau internasional?
1: Lokal.
0: Lokal. Barista atau coffee roaster?
1: Coffee roaster.
0: Coffee roaster. Kalau kopi favoritnya Bang Dirga?
1: Aromanis dari Jawa Barat.
0: Aromanis dari Jawa Barat. Yang kemarin diangkat ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan, beda. Beda. Oke, satu tempat ngopi favorit di Pontianak?
1: Segitiga.
0: Mas. Segitiga, dan ada yang lain ya. Satu kata untuk kopi di Kalimantan Barat?
1: Bertumbuh dan berkembang.
0: Bertumbuh dan berkembang. Oh, satu kalimat lah ya. Oke. Itu dia tadi ya. Kita ulik satu persatu, Bang Dirga. Kopi hitam atau kopi susu? Jawabannya adalah
1: kopi hitam.
0: Kopi hitam. Kenapa dan mengapa sebenarnya, Bang Dirga?
1: Kenapa memilih kopi hitam? Karena pengen merasakan secara natural. Dengan apa yang kita minum sih kopinya. Jadi tanpa campuran apapun.
0: Bahkan tanpa

0: gula ya kan?
1: Tanpa gula.
0: Itu apa sih sensasi yang sebenarnya bisa dinikmati oleh pecinta kopi? Apakah benar-benar karakter langsung dari si kopinya atau apa sebenarnya yang dicari Mandirga?
1: Jadi setiap origin itu karakter kopinya bakalan berbeda-beda. Dari Aceh, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi serunya itu kita ngerasain setiap daerah itu, oh rasanya seperti ini, oh dari Jawa Barat begini, oh dari Jawa Timur begini.
0: Iya. Jadi kita ngulik rasa gitu ya istilahnya. Pernah gak sih Bang Dirga pergi ke suatu daerah, suatu tempat dan langsung nyobain kopinya, langsung jatuh cinta?
1: Untuk pergi ke suatu tempat kayaknya belum. Jadi memang ada di kedai, di tempat saya bekerja juga itu saya menjadi customer pertama kalinya.
0: Customer pertama customer yang nyobain ya.
1: Maksudnya saya nyobain di Segitiga kopi hitam pertama kali. Jadi saya jatuh cinta dari sebuah beans.
0: Beans apa tuh waktu itu?
1: Ya, aromanis.
0: Itu tadi ya, aromanis ya. Langsung aja itu dijawab tadi pendengar ya. Aromanis, kenapa aromanis Bang Dirga?
1: Karena pas ngerasain kemarin tuh diseduin sama salah satu barista di Segitiga itu, karakter kopi ini lebih powerful, lebih punya rasa yang beragam. Jadi, oh asik nih kayaknya. Okay. Jadi nggak boring untuk diminum.
0: Oh begitu, tapi dia benar-benar kopi hitam tanpa gula kopi artinya hitam. Ya. Bisa dicobain nggak nanti Bang di Segitiga?
1: Untuk sekarang beans-nya belum ada.
0: Aduh, kapan ada lagi ya? Nanti kita DM aja Bang Dirga ya. Karena kalau udah jadi favoritnya barista itu udah paling top one recommended artinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu manual brew atau espresso? Jawabannya espresso. Kenapa Bang Dirga?
1: Karena memilih espresso pertama untuk ngebus tenaga selama kita bekerja. Yang kedua ngerasain juga biji kopi yang kita gunakan tuh rasanya seperti apa.
0: Baik. Ini juga mungkin masih bingung. Saya sendiri kalau misalnya buat espresso itu perbandingan dengan air tuh berapa, banding berapa sih Mandirga?
1: Kalau pada umumnya untuk espresso itu perbandingannya 1:2 sih.
0: Satunya
1: 1 gram kopi.
0: 1 gram kopi.
1: 2 milinya air.
0: 2 milinya air itu 1 shot espresso.
1: Kalau espresso itu kita contoh kita pakai kopi 17 gram. Berarti total air yang kita gunakan tentu nanti adalah 34 mili.
0: Oke.
1: Karena kita menggunakan rasio 1:2.
0: Oke. Itu lebih teknis ya pendengar ya. Boleh nanti kita belajar juga kelas barista nanti ya.
1: Bisa.
0: Kalau dengan manual brew tadi sebenarnya apa bedanya Bang Dirga?
1: Jadi kalau manual brew adalah kopi yang diseduh secara manual. Yang dimana sebenarnya kalau kita ngomongin itu banyak parameter dan variabel yang bisa di adjust di manual brew.
0: Oh begitu.
1: Jadi kalau espresso kan kita ngikutin si mesin, dari tekanan mesinnya, dari suhunya. Jadi kalau di manual brew kita bisa adjust dari suhunya, dari ukuran gilingannya. Seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau misalnya kopi yang tanpa ampas dan kopi yang berampas itu, itu gimana tuh biar bisa jadi kopi tanpa ampas tuh Bang Dirga?
1: Kalau kopi tanpa ampas pasti kita biasanya menggunakan mesin espresso. Di mana memang di filter ada porta filternya, ada basketnya. Lalu yang kedua ada manual brew, yaitu simpelnya kopi hitam saring lah.
0: Karena disaring
1: menggunakan paper filter.
0: Oke. Seperti itu pendengar ya, kita belajar lagi tentang kopi malam ini. Pagi atau malam? Pagi.
1: Pagi.
0: Ya, apakah memang waktu terbaik atau favorit aja Bang Dirga?
1: Favorit sih, karena pagi itu bagi saya kita masih fresh, otak kita masih segar untuk menerima hal-hal baru. Energi kita masih penuh untuk ketemu orang-orang, bahas sesuatu yang lebih menarik. Betul. Karena kalau malam biasanya cenderung lebih habis sih energinya.
0: Iya benar.
1: Cenderung lebih ngantuk.
0: Di kopiin juga nanti jadi gak bisa tidur atau gimana, nanti tergantung orangnya sih ya pendengar ya. Tapi kalau pagi tuh tadi itu Bang, salah satu kendalanya mungkin banyak orang yang masih belum toleran terhadap kopi di pagi hari. Tapi tadi tipsnya adalah makan dulu.
1: Makan dulu, sarapan dulu.
0: Minimal kue kayak atau apa gitu.
1: Minimal
0: ya.
1: Minimal roti sih masuk ke perut.
0: Jadi nggak kosong banget lah gitu ya. Begitu pendengar kalau mau kopi pagi ya. Dan tadi tuh tanpa gula, tanpa susu, benar-benar kopi hitam begitu ya. Lalu kopi panas atau dingin? Jawabannya adalah kopi panas. Kenapa nih Bang Dirga?
1: Karena kalau kita ngomongin kopi dingin, dia kan ditambah es batu.
0: Jadi
1: ketika es batunya cair, dia bisa ngerubah rasa sih.
0: Bener.
1: Jadi kalau kopi panas, dari panas sampai dinginnya kita bisa ngerasain kopi itu tetap sama.
0: Oh iya.
1: Bahkan bisa jadi kopi itu bisa menjadi berbeda karena dari suhunya.
0: Jadi beda suhu, beda rasa
1: bisa
0: dia ya.
1: Bisa menjadi beda rasa.
0: Iya. Benar-benar kalau misalnya kita pakai es batu kan si es batunya mencair malah jadi merubah rasa, entah lebih tawar atau anyep lah ya gitu pendengarnya, anyep dah kopinya gitu. Jadi malas deh minum lagi gitu ya. Oke, kopi panas tadi ya. Dan lebih enak juga di perut gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, lalu kopi lokal atau internasional? Jawabannya lokal. Kenapa kopi lokal?
1: Karena kita lihat potensi di Indonesia, kopi lokal itu sangat beragam. Kita banyak daerah lagi.
0: Bener.
1: Jadi beda proses penanaman juga beda rasa. Jadi bisa sangat dieksplor untuk kopi lokal.
0: Mm-hmm.
1: Karena saya juga jatuh cinta dengan kopi lokal.
0: Aromanis. Itu tadi, walaupun belum ada nih ya di Pontianak. Emang agak susah atau gimana sih Bang?
1: Kita kebetulan lagi nunggu dari kebunnya juga kapan panennya, itu juga belum tahu. Kadang juga rebutan sih.
0: Iya ya. Daerah mana emang ya
1: Aromanis? Jawa Barat.
0: Oh ya, Jawa Barat tadi udah disebutin pendengar ya. Lalu barista atau coffee roaster, sekarang malah lebih ke coffee roaster. Kenapa tuh Bang?
1: Karena saya mikir jadi coffee roaster kita juga bisa ngulik dari beans yang lain-lain sih. Kita bisa mengatur untuk profile roastingnya seperti apa. Banyak juga hal yang dipelajari. Jadi lebih mengeksplor juga tentang kopi lebih dalamnya.
0: Baik ya. Jadi lebih eksplor kalau ke coffee roaster nih ya. Banyak biji kopi yang bisa dicobain lagi. Tempat ngopi favorit di Pontianak. Segitiga. Kenapa Bang Dirga? Apa nih yang bisa disampaikan untuk pendengar kita nih dari segitiga kopi?
1: Tempat kopi favorit di Pontianak, kenapa segitiga? Karena saya dari SMA memang pertama kali nyobain kopi itu di segitiga. Yaitu tadi kopinya manual brew aromanis, jadi memang jatuh cinta sama kopi dari segitiga. Yang ibaratnya segitiga lah yang mengenalkan saya tentang kopi.
0: Sampai balik lagi ya.
1: Balik lagi kan akhirnya menjadi barista.
0: Benar, malah sampai jadi barista loh saking cintanya ya. Satu kata untuk kopi di Kalbar, tadi masih ingat gak Bang?
1: Bertumbuh,
0: oke. Kenapa tuh bertumbuh?
1: Karena kita sebagai pelaku usaha industri kopi, kita ingin melihat pertumbuhan kopi di Pontianak khususnya lokal bisa bersaing lah di secara nasional maupun internasional.
0: Setuju pendengar ya, apalagi kita punya banyak potensi tadi dan juga ternyata Kalimantan Barat nih nggak kalah-kalah ya dari kota-kota yang ada di luar pendengarnya, dan juga penikmat kopinya banyak sekali. Jadi potensinya masih sangat luas, mau buka besok, mau buka lusa, masih ada aja penikmatnya ya, dengan konsep yang open. Kalau sekarang saya lihat juga beberapa di depan gereja katedral kan juga banyak yang memang terbuka aja gitu ya. Nah cuman kalau misalnya lagi berasap gini ya kurang-kurangin lah dulu pendengarnya. Oke, itu dia tadi pendengar ya. Mungkin terakhir ada gak pesan atau harapan atau apa yang ingin disampaikan dari Bang Dirga untuk pendengar kita, para penikmat kopi atau peluang-peluangnya, atau untuk teman-teman kita yang baru mau mulai jadi barista nih Bang Dirga, silakan.
1: Paling pesan saya kalau yang ingin mulai jadi barista, yang pertama jangan bosan untuk belajar. Karena kopi sifatnya tidak monoton. Kopi itu sifatnya bergerak terus, banyak hal-hal untuk dipelajari. Lalu yang kedua adalah pahami dulu basic barista itu seperti apa, baru kedepannya kita bisa mengikuti hal-hal yang lainnya.
0: Oke, itu dia pendengar. Farhan Diga Widatama, peraih juara 3 Cangkir Barista Championship 2026. Terima kasih Bang Dirga sudah meluangkan waktu yang di tengah kesibukan lagi buka store ketiga yang dekat dengan RRI kebetulan. Insya Allah nanti datang deh.
1: Wajib datang.
0: Sip. Jumat malam kan ya?
1: Jumat malam.
0: Off tuh aku tuh. Itu dia pendengar. Nanti dapat Anda simak kembali dari Pontianak ke Panggung Nasional, cerita di balik secangkir kopi di Pro 1 RRI Pontianak. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini dilanjutkan oleh rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu selama 2 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini bisa langsung bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sebelum ke WhatsApp, kita ke telepon dulu, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Cherry?
0: Kabar baik, Bang Dedi ya?
1: Iya betul, baru nongol tadi. Ini si Bang Fatih.
0: Iya, Bang Fatih lagi itu dia mau ngobrolin kopi tadi dia. Enak tuh kopinya
1: yang
0: tuh.
1: Cewek.
0: Mau yang cewek boleh.
1: Iya.
0: Yang cewek kita ada dari Rosa atas nama Cinta, Bening ada Cinta. Nika Ardila Matahariku, Ruth Sahanaya Maafkan Kepergianku, Chris Dayanti
1: Maafkan Kepergianku.
0: Oke.
1: Lagunya terutama dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, kemudian untuk Anista di Uka, juga untuk Ani Maharani, Lina di Padang Tikar, Era di Sambas. Selamat malam buat Mama Nurul dan Papa Nurulnya, sehat selalu, tambah banyak rezeki. Kemudian buat Kak Ini di Karya Bakti, Imir Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, makasih Pak Leweng, Kak Mora dan Pak Muknya, Cek Nur di Bakau, Manjang Siti, terus Kak Manis Manila, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Julia, Kak Emma, Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Diona di Kupang, kemudian untuk Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi di Kobar, Bang Batia di Kumpai, Bang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Niko Jakarta, Pak Maruf di Sambas, Bang Badul di Tanjung Serol, apa kabar Bang Badul? Juga buat Bang Andi Yopan, Bang Amin Sanjaya, Bang Ute di Sambas, Bang Jaka Suara Pontianak, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Jaya di Wajo, Bang Hendra di Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, Wanaci di Sambas, Pak Kalim Jangkang 2, Kowali di Kumpai, Bang Ismail di Jungkat, Wan Usu di Sambas. Buat Ferry, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu.
0: Selamat malam juga Bang Dedi, sehat selalu. Kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Ferry. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, malam ini gimana kabarnya Bang Jafar, sehat?
2: Alhamdulillah, Ferry gimana, sehat?
0: Ferry juga sehat. Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu apa nih? Cewek, cowok?
2: Ardila ya.
0: Apa?
2: Niki Ardila.
0: Niki Ardila.
2: Matahariku,
0: okay.
2: Cewek.
0: Siap. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Cherry. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Hati-hati pulangnya. Buat Wan Ucu, Wan Aci, buat Kak Elni, buat Makam, Imel, Manjang Siti, buat Wan Ucu, Wan Hati, Makam, Elni, Imel, Manjang Siti, buat Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Diona, Kak Emma Selpa, sama Bang Junainya, buat Kak Anis Manila, Anista, Kak Juleha, Cek Nor, Mama Lirin, Mama Iti, Atika, Lina, buat Mama Mukmin, Ayu Krepa, Mama Nurul, Papa Nurul, Mbak Tini, buat Amoy, buat Ella, buat Aura Pak Moknya, buat Pak Asmara, Bang Hawi, Indra, Bang Herman, Bang Yahya, buat Ko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Mael, Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Pusri, buat Bang Badul, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Boyka, Bang Ute, Mbak Tiar, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat Dahrul, buat semuanya Ciri, salam sehat selalu buat Ciri.
0: Okay,
2: terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga Bang Jafar ya. Kita ke line telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik, Bang Jaka Suara ya.
3: Iya, betul.
0: Iya, ya. Bang Jaka gimana, sehat?
3: Alhamdulillah setelah dituruni hujan sehat
0: ya. Oh, langsung sehat ya kan. Semoga besok enggak ada muncul asap lagi lah ya pagi, biasanya habis hujan.
3: Besok hujan ya, tapi jangan hujan yang mintanya pagi, saya susah kerja.
0: Nantilah ya, tunggu udah sampai tempat kerja loh kita ya baru hujan.
3: Sore lah hujannya.
0: Ah, betul, sore.
3: Ceri bagaimana, sehat?
0: Ceri juga sehat, Bang Jaka Suara.
3: Lagu cowok ya, bahkan udah ada banyak lagu cewek kan.
0: Cowok kita ada dari KLA Project, Rentang Asmara, Kahitna Merenda Kasih, Ari Lasso, Huma di Atas Bukit. Ada band yang terbaik bagimu, Brori Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu.
3: Aku Begini Engkau Begitu.
0: Oke, okay. Salam-salam.
3: Terima kasih ya buat sapa-sapa dulu ya. Terima kasih sapaannya buat Bang Jafar. Juga terima kasih sapaannya buat Bang Deddy di Sungai Duri. Ada Kanda Yahya di Wajo, ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lanyus di Subasambas, ada Pak Usubusri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Ela, Nia, juga buat Bang Pawari di Sambas, Yunita di Landak, Nita di Babulu Aceh, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga Eli Chan, ada juga Manjang Siti di Olak Kubu, ada Imel di Kuala Dua, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, juga Mbak Kakung Dereto, juga ada Bang Hendra Gunawan di Mempawa, Bang Muslimin, juga ada Imran Ahmad, juga ada Wardi di Rengas Kapuas, mungkin dah masuk atau belum ya. Juga ada Cek Nur di Bapak Besar Laut, Makam juga. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Juga tidak lupa, maaf, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, semuanya. Mungkin di acara Ceri ada Bang, ini masuk Bang Tajudin di Minahasa ya.
0: Selamat. Iya, betul.
3: Juga buat Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Ayu Greva di Adis. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z dari Jaka Suara. Selamat malam, cantik.
0: Selamat malam juga, Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini, ada Bang Ismail Chandra. Malam, Bang Ismail.
4: Malam juga, Ceri.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
4: Sehat, kabar baik.
0: Sehat ya, syukurlah.
4: Kabarnya nih.
0: Ceri juga kabar baik. Malam ini mau dengar lagu apa nih?
4: Cowok tadi, Ceri.
0: Dan cowok? Masih... Ada Dikta, Jatuh Cinta, Gigi 11 Januari. Ada band yang terbaik bagimu, Ari Lasso, Huma di Atas Bukit, kemudian Kahitna Merenda Kasih, dan KLA Project Rentang Asmara.
4: Ada band ya, Jerry?
0: Boleh. Salam-salamnya Bang Ismail.
4: Salam-salamnya buat Mama Ririn, buat Makam, buat Anja Citi, Kak Imel, Mempawa, ada Hendra, ada Darul, Bakau, ada Mak Nur, buat Bang Jafar, Kak Nila, buat Bang Yaya, buat Warti, Bang Awi, buat Bang Amir Sanjaya bersama Kak Yang, buat Bang Jafar, Bang Jafar pula, buat Pak Busada sama Mak Ye, buat Anissa Duka, buat Nathan Rai, Mak Dopan, terus buat Lina di Padang Tikar, buat Pak Naci, Kaila, buat Mumu lah.
0: Oke, siap. Sama-sama Bang Ismail.
4: Selamat malam.
0: Malam. Pendengar, sudah masuk 4 lagu requestannya. Ada dari Ruth Sahanaya, Maafkan Kepergianku, Nika Ardila, Matahariku, Brori Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu, dan ada band dengan Yang Terbaik Bagimu. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, nanti saya akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gilda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar yang ingin bergabung di segmen ini 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada Cek Nur di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat malam Cek Nur.
1: Selamat malam Ceri, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, gimana kabarnya Cek Nur, sehat?
1: Alhamdulillah baik. Alah, dah lebih 10 hari dah Cek Nur ni malam-malam tak bergabung ni.
0: Ah, itulah.
1: Asal nunggu mutang lagu tidur terus.
0: Ah, Cek Nur ni ah. Ini tidur terus.
1: Ini Cek Nur tunggu benar-benar ni dengan makan kuih baru Cek Nur bisa terbangun ni.
0: Okey, Cek Nur malam ini.
1: Tak ketiduran terus.
0: Mau dengar lagu siapa? Cewek? Boleh, masih ada dari Rosa atas nama Cinta. Bening ada Cinta, Kris Dayanti.
1: Ah, itulah Ratu.
0: Apa, ada Cinta? Rosa? Atas nama Cinta,
1: lagu
0: Rosa.
1: Lagu ini terutama, benar-benar. Buat lagu ini terutama buat Cherry lah ya.
0: Iya.
1: Semoga nanti sama Mama pulang dengan selamat.
0: Amin.
1: Sampai ke rumah. Mm-hmm. Amin, semoga yang terbaik. Untuk Ceri, sekeluarga, lanjut. Bertanya, Abang Kali Anwar, Faisal Anwar mendengar, juga Pati yang baik hati juga mendengar, buat Bang Budi, buat Andre mendengar, Mei juga tak ketinggalan, semoga Mei mendengar ni, lanjut,
0: iya.
1: Sapaan lagi buat Bang Japa, Kak Nila, Awi, ada Bang Batia juga, Wardi sama Mak Yohana, Pak Mo. Pak Mo dah senang hati dah, Bang Umar dah balik. Kau nak merawang-rawang Pak Mo ni. Buat Pak Mo, berbahagia selalu Pak Mo. Bergabung lho Pak Mo. Lanjut. Ada juga Dino Pasmilan. Ada juga ni Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Bang Suko Tina, Mas Irfa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andre Pan juga, Mbak Tini, Nico, ada Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, Rani Maharani juga, dilanjut kakak saya, Kak Ani, Kang Korma, ada juga Mak Kam, Bu Ajar Pia, Mak Jang Siti, Emil juga, Mbah Kong, tapi ada mereka, Bang Ahmad Tompet. Nah, lanjut, ada juga ini Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Bang Rosi Nur Jana. Duk, dilanjut Amoy Abaiunya, dilanjut lagi Nita 40 Asih. Juga Manis Manila di Pinyo, juga Hendra, ada Darul, Pak Pon di Singkawang, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Pak Deden, Diona, Pak Us

0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Ella di Sambat.
0: Malam Kak Ella, sehat Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Di
1: Ya,
0: Sambas
1: kenapa
0: turun hujan
1: jadi
0: juga
1: gimana?
0: enggak nih
1: Ya
0: hari
1: udah
0: ini?
1: ada.
0: Oh, udah ada ya,
1: Udah.
0: syukurlah.
1: Tadi dari jam berapa? Dari jam 11 sampai sore.
0: Oh, syukurlah panjang ya hujannya ya.
1: Iyalah.
0: Mantap kalau
1: Tapi biarpun
0: gitu.
1: nggak ada raskan, tapi udah ada lah.
0: Iya. Betul,
1: Udah
0: semoga
1: hampir
0: besok
1: senang
0: mereda
1: juga.
0: dikit lah ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Malam ini mau dengar
1: Dan
0: lagu siapa nih Kak Ella?
1: lagunya yang cewek itu ada apa, Mbak Ceri?
0: Masih ada dari Bening, ada Cinta, Krisdayanti Menghitung Hari, Alda Kupilih Yang Mana, dan Acha Septriasa Sampai Menutup Mata.
1: Yang mana ya?
0: Kupilih yang mana? Yang mana?
1: Aku pilih yang mana aja lah.
0: Sama nih, sama itunya bingung kan mau yang mana.
1: Iyalah, aku pilih yang mana aja
0: Iya,
1: lah.
0: oke. Salam-salamnya Kak Ella, silakan.
1: Salamnya buat Mbak Ceri, semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya
0: Amin.
1: nanti.
0: Siap.
1: Buat Cik Nur, saya ceria Cik Nur malam ini. Buat Bang Japar, buat Kak Aura, Kak Ani Maharani, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eski, semua mama lah. Buat Bang Awi, Bang Herman, Kak Jelaiha, buat siapa lagi ya, buat Bang Madul, Bang Deden di Pekanbaru, Pak Ayu Grepa, buat Bang Jaka Suara, Bang Yahya, Bang Hendra, Bang Dedi, Bang Darul. Terus yang di Sambas ada Wanusu, Wanaci, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Imana Bella, Kak Ninya, pada Cik Kulan, Bang Andi, yang lainnya di rangkul aja ya Mbak Ceri dari A sampai Z.
0: Oke,
1: Buat
0: siap
1: Mbak
0: Kak
1: Ceri,
0: Ella.
1: terima kasih. Assalamualaikum
0: Sama-sama.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kak Ella ya. Kita pindah ke WhatsApp lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Malam Mak Kam, gimana kabarnya?
2: Malam.
0: Sehat Mak Kam?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya,
2: Ceri sehat juga.
0: syukurlah. Ceri juga sehat. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Cewek tadi apa lagu Ceri itu Ceri?
0: Cewek, kita masih ada dari Acha Septriasa Sampai Menutup Mata, Krisdayanti Menghitung Hari, dan Bening Ada Cinta.
2: Bening ya lah.
0: Boleh. Dah, salam-salamnya silakan.
2: Salam buat Ceri, mudah sehat selalu.
0: Amin.
2: Cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
2: Pulangnya sampai ke rumah sampai tujuan selamat, ya?
0: Iya.
2: Hari hujannya sedap dah enak.
0: Betul.
2: Segar ya.
0: Segar lah dikit kan di luar.
2: Segar lah. Kenapa? Makam ya bahagia hari hujan aslinya.
0: Betul. Senang
2: salam
0: kita.
2: Ya buat, kenapa buat hajah kita. Buat Mak Anjang, Siti, Emil, Mbak Lasya, Mak Amoy, di Siantan Anista, di Uka. Cik Noh tadi, Mak Aceh, Cik Noh, sahabatnya. Mbak Longana, buat Elak tadi Sambas ya?
0: Ya, betul.
2: Buat Elak. Buat Ismail, Mak Singgit, Wardi, Bang Awi, Mama Ririn, Pak Subuh Sri, Bang Dedi. Buat Abang Kapal, buat Bang Nirupan, buat Wak Sangka, buat Manis Manila. Buat siapa gini siapa tu Bang Badul di Katara, buat Bang Yahya, buat Koko Wali, buat Koko Wali Darul, buat Bang Deden di Pekanbaru, Deng Fadila, buat Bang Imran Ahmad, buat Melik Wajena, buat siapa gini Pak Juliahnya dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Mu, buat Bang Dino dengan Kak Murni, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, Putra Tangguh dengan Seri, Bang Syukur Tina, buat Bang Junai dengan Ima, buat Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Berepa, buat Bang Niko, buat Kak Halima, buat Bang Jack dengan Kak Tiniknya, buat Posu, buat siapa ni? Hendra Gunawan, pada payah nyebut lagi. Lupa apa semua lah ya.
0: Ayah
2: tak cakap apa tu. Dia putus kopi Mak Cik Noh yang tadi semua dibungkus habis. Terima
0: Iya.
2: kasih ya, Ceri. Selamat
0: Sama-sama.
2: malam.
0: Selamat malam, Kam. Sehat.

0: Selalu. Kita ke telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Mbak Ceri yang baik hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Bang Hendra ya ini kan,
1: Iya,
0: betul.
1: betul.
0: Bang Hendra, gimana? Sehat malam ini?
1: Alhamdulillah
0: Sehat
1: sehat.
0: ya, syukurlah kalau begitu. Mau dengar lagu siapa nih malam ini?
1: Boleh milih sendiri atau dipilihkan Mbak Ceri?
0: Boleh, boleh.
1: Nah, kalau ada sih minta lagu Lady Afisa ya lah.
0: Lady Afisa, bentar.
1: Di balik cahaya ada dia.
0: Oke, ada.
1: Oh, iya, makasih Mbak Ceri ya.
0: Sip. Salam-salamnya sih, Le.
1: Nah, salam pertamanya buat Mbak Ceri lah ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Di sepanjang hari.
0: Amin.
1: Salam balik buat makam tadi. Buat Bang Dedi tadi ya, Bang Japar.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Warni, buat Julaiha di Santai Bakti. Buat Ela tadi, makasih sapaan enggak ya. Buat Banjaka Suara, buat Anista di UKA, buat Bang Japar Kak Nila, udah ya tadi ya. Buat Bang Yahya, Bang Awi, terus buat Mak Anjang Siti di Olak Lakumbu. Buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn, Ismail di Jongkat. Buat Bang Amin Sanjaya, buat Bang Bahtiar. Buat semua-semua lah, Mbak Ceri ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Bang Hendra. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya. Ada dari Rosa, atas nama Cinta. Alda, Kupilih Yang Mana, Bening, Ada Cinta, dan Lady Afisa. Di Balik Cahaya, ada Dia. Saya putarkan dulu ya lagu-lagu requestannya, baru nanti saya kembali untuk angkat telepon lagi. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kita akan angkat telepon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Keri, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Iya.
0: Bu Ana, gimana kabarnya? Sehat Bu Ana malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Keri ya.
1: Sehat.
0: Jadi juga sehat, Bu Ana.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Boleh minta lagu Inka Christinda?
0: Boleh.
1: Ini lagu judulnya Suara Hati.
0: Nyanyian Suara Hati.
1: Nyanyian Suara Hati.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap. Salam-salamnya, silahkan.
1: Salamnya pertama buat Cherry, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Andrea Pan, Emma dan Manjunai. Tina dan Bang Syukur, Anista, Makam, Bang Batiar, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Manja Siti, Naimel, Cik Nor, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Dedi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amir Sanjaya, Julaihan, Maharani, Aura, Ayu Grepa, Deona di Kupang, Lina di Padang Tikar, Mbak Tini, Bang Naci, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Mbak Kakung, Kak Manis Manila. Nah, buat semua-semua lah ya, Keri ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Keri, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Bu Ana. Sehat selalu. Silakan pendengar yang mau bergabung ya, 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Memori Dua Lagu Cherry.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Anista di UK nih Cherry.
0: Malam Kak Anista, sehat?
2: Malam, ya, sehat sekali.
0: Hujan nggak di sana tadi Kak?
2: Hujan, cuma
0: hujan ya?
2: Enggak lama lah ya, 15 menit lah.
0: Oh, berarti enggak terlalu lama ya? Tadi kalau di dekat
2: lama.
0: Rumah Cherry masih
2: iya.
0: Adalah hampir 2 jam lah hujan tadi.
2: Iyalah.
0: Kalau gitu.
2: Itu 2 jam tuh banyak sekali dapat
0: iya,
2: air.
0: Iya, lumayan.
2: Kalau sini airnya masih gitulah.
0: Itulah tadi tuh yang di kantor sih, tadi tuh kayaknya dari sore sampai malam pun masih tuh ada lebih dari 2 jam kayaknya di kantornya.
2: Iya. Boleh minta putar lagu? Eh,
0: boleh dong, masa enggak
2: lagunya
0: boleh?
2: Lagunya Alda aja.
0: Alda? Tadi sudah
2: diambil. Masa jadi dua, yang
0: oh,
2: jadi
0: yang...
2: tiga ya.
0: Alda ya.
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Salamnya
0: patah
2: buat
0: Cherry
2: terutama ya. Semoga
0: iya.
2: Terlalu.
0: Amin.
2: Nggak dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
2: Hati-hati pulangnya. Selamat bertugas gitu ya.
0: Siap.
2: Salamnya buat Bu Ana. Terima kasih sampahnya Bu Ana. Sama Nurul. Buat Cik Nur, Sandra,
0: iya.
2: Buat Bang Iman dan Maye, moga selalu. Buat apa lagi ya? Buat Ayu Grepa, buat Wanati Wanusu, Kelak juga, Mbak Usu Gusri, buat Ani Maharani, buat Tini dan Niko. Buat siapa lagi nih? Buat Bang Japar juga, buat... Ini Andy Chan, buat Anis Manila, buat Makam, buat Wardi juga, buat Manjang Siti, nah buat semua lah Jerry, buat ini,
0: yeah.
2: Akong Ali, selamat malam, moga sehat selalu.
0: Iya yeah,
2: nah,
0: sih.
2: Dan buat semua lah Jerry.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Anista.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Oke, okay, itu tadi ada Kak Anista di UKA. Kita sekarang ke WhatsApp dulu, ada Pak Niko nih. Selamat malam, Pak Niko.
3: Cherry.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat?
3: Sehat.
0: Sehat
3: Cherry,
0: ya.
3: Sehat.
0: Cherry juga sehat, ya. Pak Niko.
3: Pontianak hujan lebat ya.
0: Apa?
3: Pontianak. Pontianak lagi hujan ya.
0: Iya, tadi sore hujan.
3: Oh, di Jakarta cerah.
0: Cerah ya.
3: Cerah berbintang.
0: Ya. Syukurlah kalau berbintang, kalau kami nih ya. Berasap. Pak Niko malam ini mau dengar lagu siapa nih Pak Niko?
3: Mau lagunya Pance Pondang sama Ance Pondang. Yang pertama kali ada nggak Cherry?
0: Ance, sebentar.
3: Ya.
0: Kalau Panca kita adanya, aku cari jalan terbaik aja nih. Masih belum masuk kali ini.
3: Di apa Obi Mesak?
0: Obi Mesak ada gak? Sebentar. Obi Mesak yeah. hitam putih fotomu.
3: Apalagi?
0: Itu aja nih, belum banyak yang ditaruh nih.
3: Dia bisa saja lah. Banyak yeah. bisa saja kan?
0: Iya. Yeah.
3: Yang hati. Yang hati terpaut.
0: Sesa... Adanya tak ingin sendiri, bara api senyummu dan peluk cium untukmu.
3: Bara api senyummu
0: ya.
3: Bara api aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ya.
0: Salam-salamnya Pak Niko, silakan.
3: Semoga Cherry selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya. Sampai ke rumah dengan selamat, pulang kerja nanti.
0: Mm-mm.
3: Untuk Kartininya sehat selalu, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, untuk Anista, untuk Japar Nur, untuk KMA Sapa, Ayu Grepa, Riona, Bang Deddy, dan untuk semua monitor bersatu dimanapun berada. Dari buku saya Ciri. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam, God bless sama-sama you. Pak Niko, God bless you too. Kita pindah ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Mama Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
4: Aura, di Cipamanja.
0: Oke, Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagu cewek, apa judulnya?
0: Cewek kita masih ada dari Acha Septriasa sampai menutup mata dan Kris Dayanti menghitung hari.
4: Menutup mata ya.
0: Sampai menutup mata, oke. Salam-salamnya.
4: Ada Mbak Niko, Mbak Dini. Terus banyak Siti Ime. Ibu Ana, Ibu Mayani, Mbak Nobakal. Terus buat... Bang Deddy, Bang Hendra, Abang Kapal, Siamoy, Kak Nila, Bang Jafalnya. Terus buat Walti, buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat fotokopi Bang Japa ya, sama
0: siap kalau gitu Kak Aura. Udah ngantuk ya. Selamat istirahat Kak Aura ya.
4: Jadi ya hati-hati balik ya. Kemudian sehat selalu.
0: Oke. Okay.
4: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat malam Kak Aura. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, ada Inka Kristi dengan nyanyian Suara Hati, Alda Patah Jadi Dua, Dian Pisesa, Bara Api Senyummu, kemudian ada juga Acha Septriasa, Sampai Menutup Mata. Saya putarkan dulu lagu-lagunya, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan

panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya

0: Yang buat aku heran, kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
1: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
0: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
1: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
0: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
0: Nah selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah iya benar, keren. Jadi enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Tiba di segmen terakhir pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa bergabung di 734987 atau WhatsApp 0811570142. Kita angkat di WhatsApp dulu ya, ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
1: Malam juga Cherry, ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, gimana kabarnya Mak Enjang, sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih Mak Enjang?
1: Sebenarnya tadi itu dari pertama, tapi Mak Enjang micit, ntar gak dapat-dapat.
0: Itulah kan, berebut kan?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tadi pun ada gak udah Cherry terima 4, baru Mak Enjang nelpon tuh. Mau lagu
1: makan
0: yang cewek ke cowok nih?
1: Makan di luar terus nih.
0: Oh,
1: makan di luar terus.
0: Pantes.
1: Mau lihat tuh, mau lihat Nabi namanya.
0: Oke, okay, Mak Enjang mau dengar lagu
1: nah,
0: siapa?
1: Sendiri, boleh nggak sayang?
0: Boleh, lagu siapa lo nih kalau ada ya?
1: Lagu anak lah, anak apa Kus Plus lah.
0: Kapan-kapan ya?
1: Nah, itu di pantai di sini.
0: Siap. Salam-salamnya Sile.
1: Salam-salamnya semua-semua ya ya Cherry ya.
0: Iya udah di ujung.
1: Malam kan nampaknya. Betul. Anda banyak tidur.
0: Betul.
1: Pokoknya selamat tidur lah.
0: Apalagi habis hujan kan Mak Enjang ya, nyaman tidur ya, tuh.
1: Ada hujan alhamdulillah hujan lah nih.
0: Iya syukur.
1: Yang mana yang nyapa Mak Enjang? Hanya sapa balik lah ya. Nakasih berlombok-lombok ya. Sehat selalu, dah dapat apa rahmat dah kita,
0: hujan
1: dah.
0: Amin.
1: Ya itulah, salam sehat, salam kangen. Untuk Cherry juga sehat selalu sayangnya.
0: Iya, Manjang juga ya.
1: Manwar juga, ayah juga. Sehat selalu semuanya ya.
0: Amin, iya.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen penyiar maupun pendengar.
0: Oke. Makasih Mak Enjang. Selamat malam.
1: Selamat malam Cherry. Good night.
0: Good night. Kita ke penelpon terakhir di Ruang Rindu malam ini ya, di telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Mbah Kakung ya.
2: Betul.
0: Penutup nih Mbak Kakung malam ini nih.
2: Lagunya apa ini?
0: Lagunya masih ada dari Dikta, Jatuh Cinta, KLA Project, Rentang Asmara, Kahitna Merenda Kasih, Ari Lasso, Huma di Atas Bukit, dan Gigi 11 Januari.
2: Yang cewek ada yang aja?
0: Yang cewek Kris Dayanti, Menghitung Hari.
2: Begitu ya, jadi anak menghitung hari aja lagi.
0: Oke, salam-salamnya Mbak, silakan.
2: Ya, tanpa dan salamnya jadi jamannya semuanya lah tanpa terkecuali yang lagi mendengarkan.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
2: Untung Mbak carinya selamat tugas sampai selesai selalu dan selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Kakung, terima kasih sudah bergabung. Dua lagu penutup pendengar ya malam hari ini ada dari Kus Plus, Kapan-Kapan, dan tadi terakhir requestan dari Mbak Kakung, Kris Dayanti, Menghitung Hari. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Ruang Rindu malam hari ini. Mohon maaf ya kalau masih ada teleponnya yang belum bisa diangkat karena kita udah di penghujung ya. Saya putarkan lagu-lagu requestannya dan terima kasih pendengar. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan setelah ini saya masih akan temani Anda dengan informasi terkini lainnya dan koleksi lagu Prosatu Pontianak untuk menemani malam Anda, terutama Anda yang sedang dalam perjalanan. Bagi Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar, dan ini dia sebuah lagu dari Kus Plus, Kapan-Kapan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, kalau malam-malam begini biasanya kita lebih bahasnya soal kesehatan mungkin ya pendengar ya. Salah satunya juga kesehatan mental. Dimana kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali terkait mindfulness ada, kemudian ada juga yang depresi. Nah, pendengar, kalau kita bicara soal depresi, ini seringkali dijelaskan sebagai kondisi ketika otak ini kurang serotonin atau ada ketidakseimbangan kimia. Namun pendengar, peneliti bidang saraf Lisa Montegia ini menyebut bahwa ini belum menggambarkan keseluruhan proses yang terjadi di dalam otak. Jadi pendengar, depresi ini bukan sekedar rasa sedih yang muncul sesekali setelah seseorang mengalami hari yang buruk. Tapi kondisi ini itu bisa membuat emosi seseorang jadi terasa tumpul, kemudian menghilangkan minat, mengubah pola tidur dan nafsu makan, sampai mempengaruhi juga konsentrasi dan daya ingat. Jadi panjang pendengar, banyak efeknya ya. Dan dalam pemaparannya di TED, pendengar, Montegia menjelaskan bahwa tidak semua orang dengan depresi itu punya kadar serotonin yang rendah. Fakta ini juga membuat para peneliti terus mempelajari mekanisme depresi, kemudian obat antidepresan yang bisa membantu seseorang pulih. Jadi pendengar, kalau obatnya ini itu golongan selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRI, di mana ini jadi pilihan penting ya pendengar dalam penanganan depresi dan telah membantu banyak pasien juga. Walaupun meningkatkan aktivitas serotonin dalam waktu relatif cepat, manfaat pengobatannya ini baru dirasakan setelah beberapa minggu. Kemudian pendengar, kalau kita lihat lagi penelitian terhadap ketamin ini ya, membuka pemahaman lain karena zat ini bekerja pada sistem glutamat, jadi bukan serotonin. Dan dalam dosis medis tertentu, ketamin ini bisa membantu memperkuat hubungan antar sel saraf dan memberikan antidepresan lebih cepat pada pasien yang tidak merespon terapi sebelumnya. Jadi pendengar, kalau misalnya seseorang yang sedang menjalani terapi ya, terutama terapi ketika ia mengalami depresi, ini tidak disarankan untuk mengganti obat tanpa konsultasi dengan dokter. Dan apabila depresi ini mulai mengganggu aktivitas atau memunculkan krisis psikologis, dukungan awal juga Anda bisa peroleh ya pendengar melalui Healing 119 Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, di mana Anda bisa menghubungi 119 ekstensi 8 atau mengakses healing119.id. Itu dia tadi pendengar ya bahasan kita malam hari ini. Jadi kalau dibilang depresi itu cuma sekedar kekurangan serotonin, itu tidak benar ya pendengar, banyak juga dampaknya. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 16 September 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat, dan di sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung pada pukul 5 hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini pula kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Pontianak. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ketika hati lelah menemukan ketenangan dalam Al-Quran. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan Ustadz Rahmat SAG MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Baik.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
0: Kabar baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmat terkait dengan ketika hati lelah menemukan ketenangan dalam Al-Quran. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abadu. Para pemirsa RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, di bagian cerah ini alhamdulillah kita tentu menjadikan puji syukur nikmat yang diberikan alhamdulillah dengan luar biasa. Tema pada kali ini kita ketika hati lelah kita menemukan ketenangan dalam Al-Qur'an ya. Dalam arti perjalanan hidup itu pasti tidak berjalan dengan begitu saja. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang menyatakan dirinya beriman, pastilah Allah akan uji. Semakin keimanannya tinggi, maka semakin besar juga ujian yang akan dihadapi. Lantas ketika kita sudah berada pada puncak yang begitu lelah, kesana kemari, upaya dari berbagai macam sisi untuk kemudian kita mendapatkan ketenangan, namun pun belum kita mendapatkannya, maka tentu di akhir kita perjalanan tersebut harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan misalnya kita sedang ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah sosial, masalah pekerjaan. Sebagai sifat manusia ketika mendapatkan berbagai macam masalah, tekanan dan lainnya, tentu kita punya keterbatasan untuk kemudian merespon. Artinya kelelahan, baik kelelahan cara berpikir, kelelahan hati cara menghadapi, pasti akan kemudian kita terima. Maka untuk itu yang bisa hanya memberikan ketenangan secara sejati, ketenangan yang begitu besar kita dapatkan untuk kemudian kita lakukan, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bergantung kepada manusia, maka semakin besar juga kecewaan yang akan kita dapat saat kita ada masalah dan sebagainya. Kepada siapa kita harus bergantung dan kepada siapa kita harus berharap? Maka tidak ada lain kita kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cara kita kemudian untuk kembali kepada Allah mendapatkan ketenangan, Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 menyebutkannya, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum alladzikrillahi tatma'innul qulub." Jadi ketenangan sejati yang akan kita dapat hanya dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam arti banyak dijelaskan oleh para ulama, misalnya pada ayat ini dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir, menyebutnya bahwa zikrillah dimaksud adalah dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kepada janji-janji Allah. Baik itu janjinya kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan nikmat karena setelah kita kemudian mematuhi segala aturan dan perintahnya, dan janji juga kita bahwa akan mendapatkan daripada ancamannya bagi mereka-mereka yang terlalu melampaui maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin kepada Allah bahwa kita yakin rezeki sudah ditentukan, kemudian keesokan hari dan perjalanan 1 jam 2 jam ke depan akan 1-2 jam ke depan, semuanya persoalan hidup, kehidupan, kemudian waktu-waktu sudah Allah tentukan sejak 4 bulan 10 hari, lantas kenapa kita harus bersedih? Kesedihan itu disebab kesedihan kesedihan terus berlanjut dan melampaui batas kemanusiaan, karena kita terlalu melampaui batas daripada batas takdir yang sudah Allah tetapkan. Kita misalnya sudah ditetapkan Allah misalnya dalam rezeki hari ini sudah ditentukan 10.000. Kemudian kita berharap dengan semaksimal mungkin untuk kemudian lebih dari itu, maka tentu hal itu yang membuat kecewa. Apa yang bisa kita dapat, kita lakukan apa yang sudah bisa kita lakukan, kerjakan dengan baik, lakukan secara maksimal, dan terakhir di akhir kita akan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan demikian kita akan tidak terlalu mendapatkan rasa capek dan berlebihan dalam menjalani kehidupan. Kiranya itu Bang sebagai pengantar kita pada pagi hari ini.
0: Baik, dan tentunya pendengar kami undang Anda untuk bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Sekali lagi, kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan Anda juga boleh bergabung bersama di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak untuk bisa bergabung bersama. Dan nanti kami coba bacakan melalui kolom komentar yang sudah Anda kirimkan di pagi hari ini pendengar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rahmat terkait dengan ketika hati lelah menemukan ketenangan dalam Al-Quran. Dan kami coba bacakan satu yang sudah bergabung dulu Pak Ustadz di pagi hari ini, ada dari hamba Allah yang ada di Ayani katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Mohon izin bertanya katanya, bagaimana dengan orang yang selalu menyalahkan diri sendiri dan juga terkadang menyalahkan Allah atas keadaan yang menimpa dalam saat ini gitu Pak Ustadz. Apakah itu termasuk kesalahan ataukah termasuk sebuah kesyirikan juga Pak Ustadz? Mohon arahan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya. Pertanyaannya cukup bagus dan tentu ini yang sering kebanyakan dialami oleh kebanyakan orang. Pertama harus saya sampaikan, merasa bersalah dan kecewa itu adalah sifat manusiawi. Artinya ketika kita melakukan sebuah upaya, usaha, kemudian dengan sebaik mungkin, pada akhirnya kemudian tidak sesuai yang kita harapkan, pasti terjadi kekecewaan. Maka untuk itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, Allah sudah mengatakan an-nasu bit-tafkir, dalam banyak keterangan bahwa an-nasu bitafkir wallahu bitadbir. Jadi kita hanya bisa berproses. Maka setelah kita lakukan proses dengan sedemikian rupa, dengan sebaik dan semaksimal mungkin, kemudian kita jangan lupa bahwa kita keberhasilan itu semata-mata bukan karena kita yang menentukan, tapi karena atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melakukan usaha dalam bentuk apapun dan usaha apapun, di akhir kita harus berdoa, ikhtiar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang terjadi, kita harus betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan atau dan tidak pernah menitik beratkan dari hasil usaha itu kepada usahanya. Kenapa? Kalau misalnya bergantung kepada usahanya, sekian usaha kemudian jualan gitu, sudah mengkonsep dengan sebaik mungkin, pada akhirnya maka nggak sesuai. Ketidaksesuaian itu karena ketidaksesuaian kita itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau misalnya kita sudah dalam hati kita itu menitik beratkan harapan itu kepada Allah dan kita hanya sebatas hamba Allah untuk kemudian berikhtiar dan tak pernah kemudian mengklaim bahwa usaha inilah yang akan memberikan keberhasilan, ketika tidak terjadi harapan tersebut, kita tidak dengan pernah kecewa karena kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat banyak sekali kekecewaan yang secara berlebihan ya, bahkan putus asa hingga depresi. Kemungkinan besar masih dia menitik beratkan harapan itu hanya kepada usahanya atau hanya kepada seseorang. Artinya menitik beratkan harapan keberhasilan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menitik beratkan harapan kepada Allah hanya dan bergantung kepada Allah, ketika kemudian kita tidak berhasil, kita bisa berpikir mungkin Allah masih belum memberikan saat ini, mungkin Allah akan kasih besok. Bahwa sesuatu kadangkali yang belum dikasih, kita berharap nih tapi belum Allah kasih saat ini, itu kadangkali itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dikasih hari ini. Misal dikasih kaya hari ini, Allah menilai kalau misalnya dikasih kaya hari ini, maka dia akan lebih jauh daripada Allah. Kemudian Allah tangguhkan sementara, baru Allah kasih di kemudian hari ketika hatinya sudah siap. Kemudian apakah syirik? Saya kira Syirik itu ketika dia tidak beriman, syirik ketika mendustakan Allah, yang menduakan Allah itu disebut dengan syirik yang. Tapi kalau dia husnul su'uzon kepada Allah, itu yang sangat tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Su'uzon dalam arti berburuk sangka kepada Allah bahwa apa yang terjadi, Allah itu tega kepada saya, Allah itu tidak sayang sama saya, Allah itu pilih kasih dibandingkan kepada hamba-hamba yang lain, berbanding dengan hamba-hamba yang lain. Maka su'uzon itu tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan orang yang seandainya dia wafat dalam keadaan su'uzon kepada Allah, maka dia termasuk akan mendapatkan ancaman neraka. Untuk itu kita selalu ber apa ya, selalu husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa yang tahu terhadap kehidupan kita itu hanya kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa apa yang sedang segala terjadi itu atas ketetapan Allah dan itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Nah, saya kira jawabannya, Pak.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk hamba Allah yang ada di Ayani. Dan yang ini sudah bergabung juga ada dari Pak Suryono, Pak Ustadz katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, apakah dalam ayat tersebut itu mengartikan bahwa orang yang rajin berzikir dan ini akan terbebas dari masalah dan kesedihan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam ayat ini, dalam banyak sebenarnya, dan ketika kita melihat tafsirannya, wah bahasa ini dalam tafsirnya Al-Munir, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbebas dari berbagai macam, insya Allah Allah akan jaga dirinya terbebas dari berbagai macam masalah. Hanya saja menjadi persoalannya adalah zikrullah yang dimaksud adalah atau Allah bima amartah wa nahaita. Jadi dimaksud zikir kepada Allah adalah dia mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, zikirnya misalnya, zikirnya tidak hanya cukup kemudian dia misalnya Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Bukan hanya seperti itu yang dimaksud zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhinya. Maksudnya dalam kategori dia bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Al-mu'minuna alladhina ya'maluna salihat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu yang diperintahkan, baik itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Apa janji Allah? Al-jannata, kemudian wal-ni'mata, wal-faraha. Allah kasih surga dia kan. Dalam konteks misalnya kehidupan, Allah kasih ketenangan hidup. Wal-ni'mata, Allah kasih kenikmatan, dan kenikmatannya luar biasa. Allah kasih ketenangan dirinya, Allah kasih rezeki dirinya, kemudian Allah kasih berbagai macam keinginannya. Kenapa? Karena Allah sudah sayang kepada kita. Nah, dalam misalnya contoh sederhana, kalau Allah kita sudah disayangi oleh bos misalnya. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh bos. Pastilah bos akan mudah memberikan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban dia, misalnya tambah gaji, tambah bonus. Begitu juga kita kepada Allah, ketika kita ya'maluna salihat, melakukan hal-hal yang baik, maka Allah sudah jatuh cinta kepada kita, maka Allah akan kasih berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga janji Allah apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kenikmatan-kenikmatan yang tanpa terduga, bahkan kenikmatan yang kita dapat kadangkali di luar apa yang sebenarnya kita bayangkan. Itulah janji Allah di dalam ayat ini kepada mereka-mereka yang melakukan kebaikan, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan melakukan apa yang menjadi kesunahan-kesunahan yang Allah contoh, Rasul contohkan, maka al-jannatah surga, nikmat kenikmatan yang Allah kasih kepada kita, dan farha apa? Kebahagiaan yang kita dapat, baik itu farhun fid dunya, kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan dan akhirat. Dan sudah dipastikan mereka yang taat kepada Allah, ikuti segala perintah Allah dan Rasulnya, sudah dipastikan Allah kasih daripada surga yang begitu nikmat nantinya di akhirat, terlebih juga dikasih nikmat di dunia. Itu di antara ayat, penjelasan ayat ini menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir.
0: Iya, baik. Semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita coba ke line telepon dulu, Pak Ustadz. 734-987, ada siapa di sana? Halo. Iya, baik. Terputus. Dan kami masih nantikan untuk anda bisa bergabung di pagi hari ini. Dan satu penanya lagi Pak Ustadz melalui WhatsApp, ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, katanya banyak orang yang terlihat baik-baik saja secara fisik Pak Ustadz, tetapi sebenarnya sedang mengalami kelelahan batin. Dan apakah tanda-tanda orang sedang mengalami kelelahan batin itu Pak Ustadz? Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelelahan batin kaitannya dengan tentu kepribadian. Di antaranya, kalau dalam konteks keseharian, kelelahan batin itu kan pasti karena satu tekanan. Baik itu karena tekanan masalah pekerjaan, tekanan masalah ekonomi, tekanan masalah keluarga, tekanan masalah sosial. Sehingga tekanan-tekanan tersebut, kejadian itu kan sebenarnya bukan masalah kita, tapi karena mungkin kita berada dalam lingkungan itu, kemudian kita mendapatkan efek dari lingkungan yang tidak baik itu. Nah, bagaimana kemudian kita kembali ke untuk kemudian agar kita tidak terlalu lelah, agar kita, kalau disebut lelah enggak, kalau kita misalnya menghindari tidak bisa apa, kita tidak bisa lepas dari masalah, yang kita bisa adalah bagaimana merespon masalah itu. Karena itu misalnya kehidupan itu penuh dengan masalah. Nah, yang bisa adalah kita, kalau misalnya saya pengen hidup nggak bisa bermasalah sama sekali, itu tidak bisa. Selama masih hidup, hujan itu terus silih datang silih berganti, baik itu karena kita atau karena orang lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merespon masalah itu. Nah, masalah yang kita hadapi, kita hanya bisa merespon dengan satu, butuh ketenangan. Bahwa misalnya dalam konteks tetangga ya, dalam konteks tetangga misalnya, kadang tetangga ada yang usil, kemudian ada iri yang dengki. Kita jangan pula membalas dengan hal yang sama, karena itu akan membuat kita lebih capek lagi ya. Yang bisa kita adalah, kita mengabaikan apa yang mereka katakan dan kemudian tidak terlalu ambil pusing seperti apa yang mereka inginkan. Kita tetap poros kepada jalan yang Allah sudah tetapkan. Tapi kalau kita terus melawannya dengan mereka benci kita lawan benci, mereka menghina kita lawan hina, kita sama-sama dengan mereka-mereka. Jadi itu yang menyebab kemudian kita membuat hati menjadi lebih lelah. Atau faktor yang kedua misalnya, menginginkan sesuatu di luar yang bukan menjadi milik kita, termasuk di antara misalnya dalam hal nikmat, baik itu dalam kehidupan dan fasilitas yang lainnya. Ada tetangga kita misalnya, secara pekerjaan sama, kerja pagi, siang, dan dari pagi sampai sore dia juga kerja, tapi nikmat yang Allah berikan berbeda. Nah, itulah menjadi takaran bahwa kita tidak bisa mengukur kenikmatan kebahagiaan itu hanya berukur kepada kenikmatan orang lain. Nah, kalau kita ukur kenikmatan kebahagiaan itu mengukur kepada orang yang lain, maka kita akan merasa capek. Capeknya kita berusaha bagaimana saya bisa mendapatkan seperti yang didapatkan, padahal jatah rezeki kita pada hari itu berbeda. Artinya kita sudah berupaya kemudian melampaui batas takdir yang Allah sudah tetapkan, ingin melebihi takdir itu. Akhirnya ketika berusaha semaksimal mungkin, kemudian tidak dapat, akhirnya kita kecewa lagi, akhirnya merasa membatin dalam dirinya dan merasa lelah, seakan kita berpikir, kenapa saya bisa begini ya, kok hidup saya kok seperti ini ya? Padahal dia biasa-biasa saja, tapi kayaknya baik-baik saja. Jadi cara kita mengukur besar kecilnya kemudian baik dan tidaknya tidak diukurkan kepada orang lain. Kita sudah punya posisi masing-masing, tinggal kita jalani dengan baik, kemudian di akhir kita harus kemudian semua dalam banyak hal menitik beratkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu kemudian merasa lelah. Karena kalau hati sudah merasa lelah, segala aktivitas menjadi lemah, kemudian kita tidak rasa ada semangat. Tapi di akhir kita harus berpikir bahwa Allah bersama kita, la tahzan innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita, Allah bersama dengan hamba-hamba yang betul-betul mentaati aturan dan perintahnya. Insya Allah kalau kita sudah mulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki pelan-pelan proses jalan hidup kita. Semakin kita jauh, semakin kita kemudian menentang perintah Allah, semakin hati semakin berat, semakin lelah, dan semakin jauh daripada kenikmatan yang Allah akan berikan.
0: Ya, baik. Semoga terjawabkan untuk Bang Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu penelpon Pak Ustadz di WhatsApp ini ada dari Manjang City. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat.
1: Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti.
2: Itunya nampaknya nak dapat rahmat.
1: Alhamdulillah udah kayaknya sudah hujan anu Ibu dari tadi sore di beberapa wilayah kayaknya sudah hujan. Jadi nikmatnya yeah. Sudah meres.
2: Kena hujan dah banyak dah. Ya. Yeah. Jadi gini, nak jangi suka apa kata orang tu komunikasi dengan ustaz-ustaz ini memang dah jadi apa kesenangan Mak Anjang lah, membuat hati Mak Anjang tenang lah itu kan. Mak Anjang ni memang apa selalu dilanda kesedihan itu kan, ada yang anaknya anak Mak Anjang yang perempuan ninggalkan anaknya 4, terus menantu ninggalkan anaknya 3. Jadi kalau itu apakah Mak Anjang dikasih tegur atau di beri ujian itu Ustaz Rahmat. Jadi Mak Anjang minta pencerahan dari Ustaz Rahmat supaya Mak Anjang jadi tenang gitu, bahagia gitu. Itu ya Mak Anjang tanya Pak Ustaz ya. Lebih dan kurang Mak Anjang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
1: Ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi itu ditinggalkan pergi untuk selamanya ya, ditinggalkan pergi oleh orang yang kita sayangi itu adalah sesuatu yang amat sangat berat ya. Artinya saat kita menghadapi hal tersebut pun sebagai sifat kemanusiaan pasti rasa sedih, kemudian rasa sedih secara berlarut-larut itu hal yang biasa karena kan kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, terlebih ditinggalkan dalam keadaan tidak siap ya. Berbeda misalnya kita ditinggalkan oleh orang anak, menantu, cucu, masih ada tanda-tanda misalnya sakit, sehingga kita mungkin secara psikologi bisa mempersiapkan itu. Tapi kalau misalnya biasanya kan tidak sakit, kemudian tiba-tiba Allah panggil. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa, saya pribadi, karena misalnya berkaitan dengan ketidaksiapan, siap dan tidak siapnya, kalau memang sudah waktunya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi misalnya berkaitan dengan ajal kematian, siap dan tidak siap, kemudian siap atau tidak siap, kalau sudah tiba waktunya maju mundur pun tidak bisa, karena itu adalah hak Allah yang sudah kemudian Allah janjikan kepada kita, kita akan kembali pada waktu, jam, dan menit saat itu. Kemudian apa yang bisa kita hadapi ketika menghadapkan tersebut? Pertama, harus kita yakini bahwa itu sudah menjadi takdirnya. Itu sudah menjadi takdirnya. Kalau misalnya seandainya masih meninggalkan cucu, anak, yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya untuk kemudian merawat, membina, mengayomi sebisa mungkin orang-orang yang ditinggal agar kemudian bisa tabah untuk kemudian tetap dalam jalan Allah. Nah, kita kemudian misalnya juga tidak bisa memperbandingkan misalnya ada keluarga yang ditinggal tapi karena dengan berbagai macam keistimewaan sehingga tertata rapi, kemudian terorganisir dengan baik ya. Sementara kita misalnya ditinggalkan, tertinggal di dalam keadaan tidak kesiapan secara finansial juga tidak cukup. Kita harus kemudian bekerja keras, bahkan ketika bekerja pun kemudian kita masih belum membuahkan hasil maksimal. Tapi yakinlah bahwa semakin kita berusaha, kemudian kita semakin berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian menjaga hubungan kita dengan Allah tetap baik, insya Allah pada akhirnya Allah akan kasih nikmat yang tidak terduga. Hanya saja biasanya kita begini, kita berusaha hari ini kemudian nuntut hasil hal seperti ini, itu yang kadangkali membuat kita kecewa ya. Tugas kita hanya bisa berusaha. Nah untuk ibu Yakinlah bahwa semua perjalanan hidup sudah Allah tentukan, dan anak yang ditinggal sudah punya rezekinya masing-masing, dan rezekinya tidak tertukar, dan kita sebagai misalnya sebagai orang tua hanya bisa kemudian membina, mengayomi, mengarahkan sebisa mungkin. Insya Allah rezeki anak yang ditinggal, perjalanan hidupnya tidak mungkin Allah lepas ya, tidak mungkin Allah lepas, karena Allah tentu menciptakan manusia dengan berbagai macam fasilitas rezekinya. Dan dia hidup walaupun misalnya dalam pandangan sementara anak yang menafkahi adalah orang tua. Ketika tidak orang tua, bagaimana dengan nafkahnya? Yakinlah bahwa anak tersebut sudah punya rezeki masing-masing, ya Allah berikan jalannya dengan tersendirinya. Jadi cara mendapatkan rezekinya berbeda-beda, tidak bisa disamakan, tapi dia hidup dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu kemudian mengkhawatirkan secara berlebihan, berlarut-larut, bagaimana-bagaimana yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan, yang bisa kita support-support agar kemudian mereka yang tertinggal bisa sedikit terarah dengan pengalaman perjalanan hidup yang kita telah lalui. Saya kira itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Ma Anjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan lanjut kembali Pak Ustadz ya, satu pertanyaan lagi di pagi hari ini. Ini ada dari Kak Erma, katanya, mengapa manusia bisa merasa gelisah, kosong, atau tidak tenang meskipun kebutuhan materi dan kehidupannya itu terlihat tercukupi, Pak Ustadz? Penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Erna. Kecukupan materi, ini kan berkaitan, satu berkaitan hati, antara hati dengan kebutuhan hidup itu berbeda ya, antara hati dengan kebutuhan hidup. Secara kebutuhan hidup, misalnya kita sudah dicukupi dengan berbagai macam fasilitas, tapi ketenangan kita tidak dapat. Maka itu ketenangan hati, kegelisahan hati, ketenangan hati itu tidak dapat pada materi. Sebab misalnya orang yang begitu kaya, segala fasilitasnya Allah penuhi. Mau makan ini, mau beli ini, semuanya ada. Bahkan mau berbuat seperti ini pun Allah kasih gitu kan. Tapi kenapa ketenangan belum mendapat? Sebabnya Allah tidak menitik beratkan ketenangan itu kepada materi. Kita tidak kepada makhluk ya. Makhluk dalam arti selain Allah itu disebut sebagai makhluk ya. Maka ketenangan, seandainya ketenangan hati Allah titik beratkan kepada makhluk, maka orang tidak akan kembali kepada Allah. Nah, jadi ini sebabnya Allah ingin kembali kepada kita, bahwa ketenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketenangan hati hanya didapat ketika kita menjalani hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar kenapa? Agar kita tidak kemudian melampaui batas. Agar kita tidak melampaui batas dalam arti kita tidak mempunyai sikap sombong. Jadi kalau misalnya kita bisa tenang hanya karena rihlah ya, hanya karena misalnya healing, kemudian tempat-tempat yang lain menyediakan fasilitas, maka orang akan tidak kembali kepada Allah. Dia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ketenangan Allah kasih hanya ketika dia berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, kemudian ibadah, kemudian membaca selawat, kemudian dengan berbagai macam hal kebaikan. Hanya dengan itulah kemudian ketenangan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didapatkan oleh kita sebagaimana tadi surah disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hanya didapat ketika kita patuh, taat kepada Allah. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita lupa kepada Allah, semakin tidak menjalani hubungan baik dengan Allah, maka semakin gelisah juga hati kita dalam menjalani kehidupan kita. Maka kegelisahan yang hati kita dapat, kita kembali kepada Allah gratis tanpa ada biaya. Hanya cukup kita kemudian duduk, bersimpuh di hadapan Allah, membaca zikir, kemudian mendekatkan hati, mengakui segala kesalahan apa yang telah kita lakukan selama ini hingga membuat kita gelisah. Kegelisahan itu disebabkan karena kita terlalu melampaui batas apa yang sudah kita, yang apa yang tidak boleh kita lakukan. Dalam kategori kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, taat kepada, kegelisahan itu tidak ada karena kita sedang menjalani atau berproses kemudian melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada bagian ini, kaitan dengan masalah kegelisahan yang terus berlanjut. Ingat bahwa Allah selalu bersama. Zikir itu kan tidak harus di masjid ya. Duduk, saat di rumah, saat masak, saat tidur, saat di saat apapun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kata, bisa dengan zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, atau dengan membaca salawat Allah sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan kata astagfirullah, astagfirullah, dibaca di dalam hatinya, insya Allah ketenangan akan didapat.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Kak Erma yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini ada dari Bang Hamsi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan, apa boleh setiap sholat dalam membaca Al-Fatihah lalu diartikan di hati pas di ayat tersebut, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan, lalu ditambah dengan kalimat turunkan hujan dengan rahmatmu, makasih katanya.
1: Baik, di dalam sholat misalnya

0: hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Nah, ketika misalnya antara bacaan dan lafaz bacaannya itu dengan makna dalam hati harus bersamaan. Tujuannya apa? Kan tujuan untuk kemudian membuat kita lebih khusyuk, lebih memahami maknanya, lebih khusyuk karena memahami makna bacaan yang kita baca. Apakah kemudian kita misalnya menambahkan bacaan ya, menambahkan harapan di dalam terjemahan teks tersebut? Saya menyarankan bacaan permohonan tadi, ya Allah turunkanlah hujan, itu dibaca setelah dia sholat saja. Karena nanti kalau kita baca pada makna iya kena budu iya kena stain, di situ tidak ada teks ayat yang menunjukkan mana itu. Nah, kita kemudian nanti baca permohonan itu, permohonan permintaan itu baca setelah sholat saja. Kemudian kita langsung bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, atau bahasa-bahasa yang mungkin para pemirsa gunakan, boleh dengan bahasa daerah juga nggak jadi masalah. Yang penting itu tujuannya. Jadi saya boleh, kalau boleh menyarankan, tidak dibaca pada teks itu. Takutnya nanti ada percampuran teks antara ayat iya kana budu wa iya iya kana budu wa iya kana stain, kemudian ditambah turun karena hujan. Nah, jadi kemudian kita menghindari penambahan teks pada ayat tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya kita kemudian baca setelah sholat saja. Setelah sholat, misalnya assalamualaikum, silakan baca doa zikir sebanyak dan lakukan permohonan pada saat itu. Nah, dari saya seperti itu, Bang.
1: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Bang Hamsi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustadz, mungkin karena kita juga sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustadz mungkin boleh menyampaikan tausiah penutup terkait dengan tema kita. Disilakan Pak Ustadz.
0: Baik, pemirsa pemirsa dimanapun berada, khususnya di RRI Pro 1 Pontianak, di akhir closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan itu tidak bisa terlepas dari masalah. Kenapun hidup kita dipenuhi dengan masalah, kita hanya bisa bagaimana merespon masalah itu dengan cara-cara yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan. Jadi kita menghindari merespon masalah dengan cara kita pribadi. Merespon masalah dengan cara kita pribadi itu akan bukan malah menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Di antaranya misalnya, menyelesaikan masalah dengan cara amarah dan emosi. Itu kan bukan cara Allah dan Rasulnya. Jadi Allah memerintahkan menyelesaikan masalah dengan tenang dan tidak penuh emosi, dengan sabar dan lainnya. Kemudian saat kita pun menghadapi berbagai macam masalah, bagaimana merespon kehidupan ini? Pertama, kita harus yakin bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Kita jangan merasa sendirian, merasa tidak ada yang memperhatikan, jangan merasa kemudian seakan tidak ada yang memberikan pertolongan, tapi yakinlah innallaha ma'ana, Allah akan bersama kita. Untuk kemudian kita tidak terlalu berlarut-larut kesedihan, berlarut kecewa dan putus asa hingga depresi ya. Bahwa Allah selalu bersama kita. Dalam hadis misalnya, semakin kita dekat kepada Allah, Allah semakin mendekat kepada kita ya. Kemudian yang kedua adalah kita hanya menitikberatkan pada harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menitikberatkan harapan kepada selain Allah, karena hanya itu, karena dengan itu dia akan mendapatkan masalah masalah baru, masalah kecewa yang berat. Tapi kalau kita menitikberatkan harapan kepada Allah, maka harapan tersebut akan kemudian bisa terkabul. Yang ketiga, yang keempat adalah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah az-zikru atau tawakkal. Kita berzikir, memohon kepada Allah dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara-cara demikian kita akan terselesaikan masalah kita dengan baik dan benar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan
0: itu sebabnya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Rahmat, terkait dengan tema yang dihadirkan di pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan ini menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti jangan lewatkan, kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda di jam 6 di pagi hari ini pendengar. Dan kami harus akhiri untuk Mutiara Pagi di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Masalah karhutlah DPRD Kalbar kumpulkan aspirasi publik.
2: Nah, kita sudah sama-sama melihat hampir menjelang berapa lah 1,5 tahun kita melihat api masih.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU membahas evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dalam forum ini, DPRD menghimpun fakta dan aspirasi publik sebagai bahan menentukan langkah penanganan karhutlah ke depan. Berikut kita simak laporannya.
1: Rapat dengar pendapat umum digelar pimpinan dan komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Forum ini menjadi tahap awal DPRD dalam menghimpun masukan publik terkait penanganan karhutlah dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan berbagai masukan dari RDPU akan dibawa ke pembahasan masing-masing komisi. Selanjutnya, DPRD akan meminta penjelasan pemerintah terkait langkah yang akan dilakukan, baik untuk penanganan saat ini maupun ke depan.
2: Jadi, alhamdulillah ini sebagai bahan masukan. Ini RDP yang pertama, kaitan dengan untuk persiapan kami mengadakan rapat RDP yang kedua dengan pihak eksekutif. Kita bagaimana kita bicara karhutla, bicara pasca maupun sekarang yang akan kita lakukan. Nah, kita sudah sama-sama melihat hampir menjelang 1 bulan setengah kita melihat api masih ini, tapi ini salah satu yang kita diskusikan juga. Tapi yang paling banyak tadi masukan-masukan setelah ini.
1: Sementara itu, Koordinator Link Arborneo Ahmad Syukri menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan secara operasional. Pemerintah dinilai perlu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran dan bencana asap berulang setiap tahun. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam skala besar, termasuk untuk perkebunan sawit dan pertambangan.
3: Kita memberikan satu penjelasan bahwa akar soal yang ada itu adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam jumlah yang skala besar yang dimiliki oleh perusahaan sawit, perusahaan tambang, dan perizinan kehutanan di negara. Dari 14,68 juta hektar yang kita miliki di Kalimantan Barat, itu 2,1 juta hektar itu telah ditanami oleh sawit, dan juga 2,9 IUP perkebunan sawit yang telah diterbitkan.
1: Berbagai masukan dalam RDPU ini selanjutnya akan menjadi bahan DPRD Kalbar dalam menyusun rekomendasi dan mendorong langkah konkret pemerintah dalam pengendalian karhutla. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah kota Pontianak, Kalimantan Barat tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang dan pengemudi ojek online mengaku merasakan dampaknya saat bekerja di tengah kondisi udara yang kurang baik. Berikut kita simak laporannya.
1: Aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan kota Pontianak masih berlangsung di tengah kabut asap. Kondisi ini turut dirasakan Fitri, pedagang minuman di Jalan Sepakat 2. Dirinya mengaku jumlah pembeli cenderung berkurang karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Dirinya menerangkan aktivitas berjualannya mulai dari pukul 9 pagi hingga sekitar pukul 2 dini hari. Dengan harga minuman berkisar Rp2.000 hingga Rp6.000 per gelas.
4: Itu apa, kurang orang gitu kan, biasanya kalau asap tuh orang jarang keluar gitu kan asap.
5: Jadi untuk pembeli ini adanya penurunan pembeli ya Pak?
4: Iya.
5: Pak, dengan kondisi saat ini ada gak sih kayak rasa kekhawatiran sendiri, dagangannya mungkin tidak laku atau bagaimana?
4: Ada lah kan, apalagi kita jualan kan, apalagi kerja dengan orang, kalau udah gak laku itu kan pasti kepikiran gitu.
6: Selama ini gak kembang?
4: Biasa malam, ini kan sampai jam 2. Biasa yang malam.
1: Subuh. Kabut asap juga membuatnya harus lebih memperhatikan kebersihan dagangan dengan menutup makanan dan minuman agar tidak terkena debu. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan pengemudi ojek online Ari yang telah menjadi driver ojol sejak tahun 2017.
7: Kendala tetap ada lah Mbak ya. Yang pertama itu aktivitas kita sangat-sangat terganggu ya. Dengan kabut asap yang lama seperti ini mempengaruhi kesehatan juga, ya kan? Aktivitas kita terbatas, kemudian ya Pak, paling pertama itu di mata. Di mata kita perih, ya kan? Nah itu, kemudian nggak tahu lah kalau paru-paru sih, kita belum cek lah kesehatannya seperti apa, ya kan? Untuk paru-paru, nah, seperti itu sih kendalanya.
1: Dirinya mengatakan kondisi udara yang buruk mengganggu aktivitas dan mulai berdampak terhadap kesehatan, terutama menyebabkan mata terasa perih. Meski demikian, Ari tetap bekerja karena profesi sebagai driver ojek online merupakan sumber penghasilan utamanya. Untuk menjaga kondisi tubuh, dirinya berupaya memperbanyak konsumsi air putih. Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura terus memperkuat dukungan TNI dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Namun demikian, tantangan petugas di lapangan semakin kompleks mulai dari arah angin yang tak menentu hingga semakin pekatnya kabut asap. Berikut laporannya.
11: Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito menyebut sudah mengerahkan ribuan personel gabungan yang tergabung dalam Satgas Tanggap Karhutla. Pangdam menjelaskan pemadaman dilakukan melalui kombinasi operasi darat hingga pengoboman air atau waterbombing menggunakan helikopter. Dalam melakukan pemadaman karhutla ini, petugas harus menghadapi tantangan cukup berat akibat kondisi tanah gambut yang luas, suhu udara panas, angin kencang, hingga kabut asap yang pekat. Pangdam mengatakan tren penurunan titik api atau hotspot di Kalimantan Barat saat ini mulai terlihat.
12: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa disampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan, namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
11: Selain pemadaman teknis, Kodam 12 Tanjung Pura juga menerjunkan tim penyuluh untuk memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat serta pihak korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dalam penanganan karhutla ini, TNI berkolaborasi erat dengan berbagai pihak, termasuk jajaran Polri, Satgas Udara Lanut, Kodairal 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api atau MPA. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Ratusan pelajar SMP dan MTS sederajat dari 13 sekolah di Kota Pontianak mengikuti festival Tundang Perdana yang digelar di Man 1 Pontianak. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak Selasa 15 September 2006 lalu. Langsung saja kita simak laporannya.
13: Festival mengusung tema ragam kebudayaan Kalimantan Barat dengan subtema lestarikan kebudayaan, muda berkarya, budaya terjaga. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan pantun dengan gendang atau tundang sebagai salah satu seni sastra lisan Melayu yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi festival yang melibatkan para pelajar ini. Menurutnya, tundang perlu terus dijaga dan dilibatkan dalam agenda budaya Kota Pontianak.
14: Marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari tim tundang bersatu Pontianak kepada tim bertak obos. Kami persilakan.
15: Untuk mendukung pertanyaan budaya nasional tentu harus kita terus lestarikan budaya atau budaya khasanah lokal atau daerah.
13: Sementara itu, Kepala Mensatu Pontianak Solihin Hazet menjelaskan, Festival Tundang merupakan bagian dari upaya memperkenalkan dan menghidupkan kembali seni tundang di kalangan generasi muda.
16: Mensatu memiliki 25 expo, dan memang kita memotivasi semuanya, ya apalagi ini setelah kita sampaikan bahwa prestasi Mensatu lolos untuk perlombaan lokal, sehingga kita perlu untuk menginisiasi untuk mempopulerkan sebagai bagian dari khas budaya lokal Kota Pontianak.
13: Ketua Panitia Festival Tundang Mensatu Pontianak Ferry Wardani menyebut 104 peserta didampingi guru pembimbing dari 13 SMP dan MTS di Kota Pontianak. Ferry menegaskan kegiatan ini menjadi upaya melestarikan budaya lokal khususnya pantun dan gendang agar tetap eksis di tengah perkembangan zaman sekaligus dikenal generasi muda.
17: Untuk tujuannya mengapa kita lakukan atau laksanakan festival tundang ini demi menjaga dan melestarikan budaya kesenian lain salah satunya tundang, pantun dan gendang ini agar tetap ada, agar tetap lestari dan generasi muda tahu bahwa kita punya kesenian yang sungguh luar biasa yaitu tundang.
13: Bagi peserta festival tundang juga menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Nova dan Nadia, peserta dari SMP Negeri 19 Pontianak, mengaku baru pertama kali mengikuti festival tundang Mensatu Pontianak. Keduanya menilai kegiatan ini menarik karena memadukan syair, lagu, dan seni bertutur dengan iringan musik. Tim mereka membawakan tundang dengan tema pelestarian budaya.
18: Tundangnya sih kayak jarang ya ada dengar festival tundang nih, jarang. Ini baru kali ini baru pertama kali ini.
13: Menurut kalian gimana nih festival ini?
18: Seru sih.
13: Apresiasi juga disampaikan perwakilan Kemenag Kota Pontianak, di mana festival tundang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan seni dan budaya lokal, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengembangkan warisan budaya daerah. Festival tundang diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus menghidupkan dan mengembangkan seni budaya lokal. Syarusani melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
20: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 16 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Kalimantan Barat hari ini masih diperkirakan diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Landak, Melawi, Simtang, dan Ketapang. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Simtang, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Ketapang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.279 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda, dan kami tentunya akan menghadirkan informasi di pagi hari ini baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Tentunya bersama dengan rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah terhubung di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting yang nantinya akan menyampaikan informasi di ruang dengar Anda terkait dengan kondisi cuaca saat ini, lalu lintas, dan juga informasi sorotan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi, rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Andre.
2: Baik. Dan di pagi hari ini, Andre pengen tahu dulu kondisi cuaca di Sintang seperti apa. Selamat pagi, Riko.
3: Selamat pagi, Andre, pendengar dan juga penonton kita. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang rada mendung. Mudah-mudahan hujan turun, dan memang itu harapannya, karena sampai saat ini juga masih terus terjadi kebakaran di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian kantor untuk pantauan lalu lintas, Andre dan juga pendengar, ini terpantau lengang karena memang aktivitas belajar mengajar sebagian sekolah, terlebih untuk SD sederajat kelas 1, 2, dan 3 itu dilakukan secara daring. Kemudian 4, 5, dan 6 itu tatap muka namun dengan waktu yang terbatas, karena regulasinya juga diatur sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan. Andre, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih, Riko, untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
5: Halo, selamat pagi, Andre, teman-teman, dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
5: Di Sanggau pagi ini mendung, Andre, karena kemarin juga sempat diguyur hujan ya untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar pagi ini karena kesibukan ibu-ibu di rumah belum seperti biasa gitu ya, masuk sekolah, anak-anak masih pada libur, tapi yang paling sibuk ini di daerah-daerah pasar tradisional, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
6: Selamat pagi, Andre, rekan-rekan yang juga mendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas Kota pada pagi hari ini cerah berawan, kemarin sore sempat diguyur hujan juga dengan intensitas cukup lebat juga dan berlangsung itu sampai malam. Dan memang untuk di Sambas ini sudah beberapa hari ini memang sudah diguyur hujan begitu, Andre. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, Andre.
2: Baik, terima kasih, El, untuk gambaran dari Sambas. Dan untuk di Pontianak di pagi hari ini langit masih tampak putih ya, rekan-rekan semuanya. Dan untuk intensitas hujan juga kemarin sempat terjadi di pukul 16.30 atau di sore hari gitu ya, dan sampai dengan di malam hari masih juga di beberapa wilayah di kota Pontianak. Dan untuk di wilayah lain seperti Kuburaya belum dapat informasi yang lebih valid kalau Andre pribadi gitu ya, tapi mungkin di sana juga merasakan hujan juga gitu ya beberapa waktu ini. Dan itu dia, tapi kalau untuk kondisi udara di pagi hari ini masih kurang lebih sama dengan kemarin gitu, rekan-rekan. Masih terasa asap, kabut asap ya untuk di pagi hari ini, tapi tidak separah kemarin gitu ya, kemungkinan untuk di hari ini gitu ya. Dan berharapnya membaik ya untuk kondisi cuaca dan juga udara di wilayah Kalimantan Barat ya rekan-rekan.
3: Amin.
2: Baik. Dan semoga apa yang kita sampaikan bukan menjadi informasi yang bad gitu ya. Ini yang lagi viral di media sosial juga. Karena yang memang kita sampaikan adalah informasi ataupun fakta terkait dengan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat saat ini ya rekan-rekan ya. Baik. Kita coba update untuk informasi terlebih dahulu di pagi hari ini dari Pontianak. Di mana pagi hari ini informasi yang kami hadirkan terkait dengan sorotan Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Novi Rubadi Sugito yang menyebut bahwa sudah mengerahkan ribuan personil gabungan yang tergabung dalam Satgas Tanggap Karhutla, dan Pangdam juga menjelaskan bahwa pemadaman ini dilakukan melalui kombinasi operasi darat hingga pengeboman air atau waterbombing gitu ya, menggunakan helikopter. Dan dalam melakukan pemadaman karhutla itu, petugas juga harus menghadapi tantangan yang cukup berat akibat dari kondisi tanah gambut yang luas dan suhu udara panas, kemudian angin kencang, hingga kabut asap yang masih sangat pekat. Dan Pangdam juga mengatakan bahwa tren penurunan titik api atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini mulai terlihat. Dan selain pemadaman secara teknis, Kodam 12 Tanjung Pura juga menerjunkan tim penyuluh untuk memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat serta pihak korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jadi dalam penanganan karhutla ini, TNI berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk jajaran Polri, Satgas Udara, kemudian Kodairal 12, BPBD, BMKG, Manggalakni, hingga Masyarakat Peduli Api atau MPA. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang mengawali informasi di pagi hari ini. Dan kita bergeser terlebih dahulu ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan karhutla hanguskan area revegetasi Taman Ekowisata Gambut Intuyut di Teluk Keramat Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
6: Baik, dari Kabupaten Sambas ini juga mengenai karhutla yang terjadi. Ini melanda kawasan Taman Ekowisata Gambut Intuyut, atau kalau bahasa Indonesia ini adalah Kantong Semar ya, di Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat. Puluhan hektar area hutan yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS Intuyut Jaya Lestari ini terbakar. Dan kebakaran tersebut ini turut menghanguskan tanaman revegetasi yang telah dirawat pemuda dan juga masyarakat setempat selama sekitar 3 tahun. Ketua KUPS Intuyut Jaya Lestari Trimandayan, Theo Iswandi, ini mengatakan, untuk kebakaran yang terjadi pada 2026 ini, menghanguskan tanaman hasil pemulihan lahan yang sebagian besar memang masih berusia kurang dari 3 tahun. Dan kawasan tersebut ini merupakan salah satu sisa tutupan vegetasi setelah kebakaran besar yang terjadi itu pada 2015 hingga 2019 yang lalu. Dan sejak saat itu memang masyarakat sudah bersama sejumlah lembaga ya, lembaga lingkungan ini berupaya untuk menjaga kawasan gambut melalui berbagai kegiatan pemulihan dan perlindungan ekosistem. Untuk upaya pemulihan ini dilakukan sejak 2023 melalui penanaman kembali lahan kritis sekitar 15 hektar dengan menggunakan jenis pohon lokal dan juga endemik penanaman pengayaan serta paludikultur. Kemudian selain revegetasi, ini juga dilakukan pembasahan kembali lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal semi permanen untuk menjaga kelembaban dan juga kestabilan muka air tanah. Namun kebakaran pada 2026 ini menyebabkan sebagian besar tanaman yang telah dikembangkan ini kembali mengalami kerusakan. Lebih lanjut, Tio juga menyatakan masyarakat tetap berkomitmen untuk memulihkan kembali tutup lahan gambut di Desa Trimandayan, dan dia juga berharap tentunya kepada pemerintah untuk memberikan perhatian dan juga penanganan karhutla yang lebih serius dan juga sistematis khususnya di kawasan gambut, termasuk melalui lembaga yang memiliki fokus terhadap perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut. Karena menurutnya menjaga gambut ini juga penting untuk mempertahankan fungsi ekologis dan juga keseimbangan lingkungan, sehingga pencegahan kebakaran perlu menjadi tanggung jawab bersama. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak juga informasi terkait dengan operasi waterbombing di Tain Hilir terkendala jarak pandang. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
5: Ya, betul sekali Andre, di mana operasi waterbombing ini dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, terkendala jarak pandang yang masih terbatas. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didi Triadi, juga mengatakan kondisi jarak pandang saat ini belum memenuhi batas aman untuk operasi waterbombing. Dijelaskannya, persyaratan jarak pandang untuk operasi waterbombing ini lebih tinggi dibandingkan penerbangan biasa. Hal tersebut juga berkaitan dengan kondisi medan dan juga keselamatan helikopter saat melakukan pemadaman dari udara. Selain faktor keselamatan, dikatakannya jarak pandang yang lebih luas diperlukan untuk memastikan waterbombing ini dapat dilakukan secara efektif. Karena menurutnya, pilot harus dapat melihat lokasi pengambilan air dan juga titik pemadaman agar air yang dijatuhkan tepat mengenai lokasi kebakaran. Nah, Didit juga menambahkan kondisi kabut saat ini membuat jarak pandang belum memenuhi persyaratan tertentu dan disampaikan pada pagi hari jarak pandang bahkan kurang dari 300 meter sedangkan menjelang siang tidak lebih dari 1 kilometer. Meski demikian juga Satgas Penanganan Karhutla Sanggau terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat terkait juga dengan kemungkinan pelaksanaan waterbombing ini. Ia mengatakan operasi akan segera diinformasikan apabila Satgas Operasi Darat melaporkan kondisi jarak pandang telah memungkinkan untuk dilakukan pemadaman dari udara. Andre.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan kita bergeser ke Sintang. Kita juga akan simak informasi terkait dengan tegas tolak pencabutan Perda Peladang. Wakil Ketua DPRD Sintang beberkan 4 syarat. Seperti apa informasinya Riko, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar kita. Di mana Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sintang ini, Yohanes Rumpak, secara tegas meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini untuk tidak mencabut peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang tata cara membuka lahan berbasis kearifan lokal. Menurut Yohanes Rumpak, memang perda tersebut ini krusial karena menjadi wujud nyata kepastian hukum bagi para peladang tradisional yang ada di Kabupaten Sintang. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa memang fraksi-fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang itu beserta dengan pimpinan dan tokoh terkait termasuk juga dorongan keras dari Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Lasarus yang telah menyepakati yaitu untuk menolak terhadap wacana pencabutan aturan tersebut. Dirinya menyatakan bahwa yaitu memaparkan bahwa esensi dari perda ini memang terletak pada kata kearifan lokal yang telah mengatur batasan tegas mengenai tata cara membakar ladang di mana kearifan lokal ini memang tidak melegalkan pembakaran lahan secara serampangan melainkan dirinya menyatakan bahwa menetapkan 4 syarat yang tentunya wajib dipatuhi oleh para peladang sejati. Misalkan aturan tersebut yaitu batasannya membuka lahan untuk dibakar tidak melebihi ketentuan seluas 2 hektar. Lalu yang kedua dia menyatakan juga bahwa membatasi api atau yang kita kenal dengan sekat. Jadi sebelum adanya pembakaran maka dilakukan sekat pembersihan di sekitar ladang. Batas api menyala tidak bisa melebihi dari tempat yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya poin penting adalah ketika di pihak tertentu melakukan pembakaran maka akan memberitahu perangkat desa, masyarakat setempat untuk membantu secara gotong royong ikut membakar lahan supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kebakaran bisa diatasi secara

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Dan kali ini kami juga hadirkan informasi sorotan terkait dengan rapat dengar pendapat umum yang digelar di mana di sini dipimpin dan melalui hal ini gitu ya, diharapkan nantinya bisa menghimpun masukan publik terkait dengan penanganan karhutla dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, mengatakan bahwa berbagai masukan dari RDPU itu sendiri akan dibawa ke pembahasan masing-masing komisi, yang selanjutnya DPRD nantinya akan meminta penjelasan pemerintah terkait dengan langkah yang akan dilakukan, baik untuk penanganan saat ini maupun nanti ke depannya. Sementara itu, Koordinator Lingkar Borneo, Ahmad Syukri, yang menilai bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan secara operasional, di mana pemerintah dinilai perlu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran dan bencana asap yang berulang setiap tahun. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam skala besar, dan ini termasuk untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Jadi berbagai masukan dalam RDPU itu selanjutnya akan menjadi bahan DPRD di Kalimantan Barat ini dalam menyusun rekomendasi dan mendorong langkah konkret pemerintah dalam pengendalian karhutla. Nah, itu dia informasi sorotan yang berikutnya dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi ke informasi lainnya. Kita berangkat ke Sambas. Kali ini terkait dengan Politeknik Negeri Sambas, sahabat tiga juara pertama di KMIPN 8 ya 2026. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini mahasiswa Politeknik Negeri Sambas kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional atau KMIPN ke-8 tahun 2026.

0: Dalam kompetisi tersebut, mahasiswa berhasil meraih 3 gelar juara pertama pada bidang animasi dan cipta inovasi TIK setelah bersaing hingga babak final yang diikuti 20 tim terbaik pada masing-masing bidang. Untuk 3 prestasi tersebut ini diraih oleh tim OWL yang beranggotakan Darwin, Nur Hafidin, dan juga Rudianto dari program studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia sebagai juara satu utama bidang animasi. Tim SA2 yang terdiri dari Rehulina Khorimah dan juga Khalisa Umairah ini meraih juara satu kategori sinema bidang animasi. Sementara tim Tech Crusher yang diperkuat Rizky, Dea Nasaria, dan juga Hanan Al-Ghazali dari program studi Diploma 3 Manajemen Informatika ini meraih juara satu kategori tingkat fungsional bidang cipta inovasi TIK. Direktur Politeknik Negeri Sambas, Yuliansah, mengatakan untuk capaian tersebut ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dari kawasan perbatasan untuk bersaing di tingkat nasional. Ketua Jurusan Manajemen Informatika, Pani Wijaya, ini juga menyatakan untuk keberhasilan tersebut ini merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi mahasiswa dan juga dosen. Dan dia juga menilai untuk kompetisi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan membangun kerjasama tim, menyelesaikan masalah, serta juga menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia, Naupal Aulia Permeza, ini juga menyatakan untuk keberhasilan dari tim OWL dan juga tim SA2 ini merupakan hasil dari proses kreatif dan juga pendampingan yang dilakukan secara intensif. Di bidang cipta inovasi TIK, Koordinator Program Studi Diploma 3 Manajemen Informatika, Patus Sahib ini juga menyatakan untuk prestasi tim Tech Crusher ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi persoalan dan juga mengembangkan solusi berbasis teknologi. Untuk capaian tersebut ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sambas untuk terus mengembangkan kompetensi, kemudian juga kreativitas dan juga inovasi di bidang teknologi. Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Ontot sampaikan pendapatan daerah Sanggau ini bertambah sebesar 3,088 miliar. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Baik Andre dan juga pendengar, di mana Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengungkapkan pendapatan Kabupaten Sanggau pada APBD perubahan 2026 bertambah 3,088 miliar rupiah. Penambahan ini setara juga dengan 0,19% dari target APBD murni tahun berjalan sebesar 1,597 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Yohanes Ontot dalam sambutannya saat rapat paripurna bersama DPRD Sanggau dalam rangka penjelasan Bupati Sanggau atas Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Kabupaten Sanggau Senin 14 September 2026. Nah, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Susana Herpena dan juga sejumlah unsur pimpinan DPRD Sanggau. Ia mengatakan rincian penambahan anggaran pada APBD perubahan yakni pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan sebesar 304,715 miliar rupiah bertambah sebesar 82,451 miliar rupiah. Dikatakan dalam target APBD murni tahun anggaran 2026 ini pada APBD Kabupaten Sanggau sebesar 222,264 miliar rupiah atau naik 37,10%. Selanjutnya, pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan juga transfer antar daerah ditargetkan 1,295 triliun rupiah atau berkurang 79,362 miliar rupiah atau turun 5,77% dari target pada APBD murni yang dianggarkan sebesar 1,374 triliun rupiah. Pendapatan tersebut rinciannya antara lain dengan pendapatan transfer pemerintah pusat yang juga bersumber dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif fiskal, dan juga dana desa ditargetkan 1,218 triliun rupiah, berkurang 88,271 miliar rupiah atau turun 6,76%. Kemudian pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi ditargetkan 76,978 miliar rupiah. Target ini berkurang 8,909 miliar rupiah atau sekitar 13,09%. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan stok kurang, harga sayur di pasar Sintang mahal. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
3: Baik, terima kasih kembali Andre. Memang benar ya, melejitnya harga sayur ini tentu membuat ibu-ibu rumah tangga harus betul-betul pandai untuk menyisihkan keuangan agar bisa tetap memasak sayur setiap harinya. Nah, pasalnya di mana pasokan sayur mayur ini di pasar tradisional kota Sintang ini kurang banyak ya, sehingga membuat harga ini melambung tinggi alias melejit, di mana kenaikan harga ini mencapai 2 kali lipat. Nah, ini tentunya yang dirasakan oleh masyarakat Sintang saat ini. Salah satu seorang pedagang, itu pedagang sayur di pasar Sungai Ana, Ibu Anasia. Beliau mengatakan bahwa mahalnya harga sayur mayur ini disebabkan kurangnya supply, yaitu dari pasar tumpah yang merupakan terbesar di Sintang, itu pasar Masuka, yang memang biasanya menjadi pusat belanja para pedagang sayur di tingkat pengecer maupun juga yang pedagang keliling. Nah, di mana diantaranya yang mengalami kenaikan harga sangat terasa adalah timun ya. Timun kalau pekan lalu itu mencapai angka Rp38.000 per kilogram, yang sebelumnya ini harganya murah paling Rp15.000 per kilogram, namun per hari kemarin turun sedikit ke Rp28.000. Dan kemudian kacang panjang yang biasanya dijual dengan harga Rp15.000 ini melejit naik ke angka Rp38.000, Andre dan juga pendengar. Seperti halnya juga kol dari Rp10.000 ke Rp15.000. Dan yang paling terasa adalah bumbu ya, cabai, di mana harga cabai ini di pasaran tembus di angka Rp190.000 per kilogram. Jadi ini sangat mahal dibandingkan harga-harga daging. Sementara daging ayam sendiri kisaran Rp34.000 sampai dengan Rp38.000 per kilogram. Dan semoga permasalahan ini segera teratasi, mengingat juga yang menjadi persoalan adalah musim kemarau berkepanjangan, sehingga tanaman sayur mayur ini susah untuk hidup ya, untuk tumbuh, menyuplai ke berbagai daerah yang ada di Kabupaten Sintang, termasuk di kota Sintang sendiri. Kita berharap hujan segera turun, tanah kembali gembur, subur, tanaman sayur mayur bagi para petani sayur tentunya bisa menyuplai dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan diri dan juga keluarga. Andre.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan ya, kita berharap ini semoga semuanya kembali pulih kembali gitu ya, rekan-rekan, dan kita bisa kembali lagi dengan keadaan yang seperti semula gitu ya. Dan kalau di era sekarang ini informasi yang padahal itu benar disampaikan juga kadang menjadi ini ya, jadi informasi yang kurang baik bagi orang lain juga gitu. Ini yang jadi viral di media sosial yang terjadi saat ini di Kalimantan Barat atau di daerah lainnya, yang padahal memang itu seharusnya diinformasikan tapi justru mendapat tanggapan yang kurang baik gitu ya. Ya, kita berharap ini semoga kita bisa menginformasikan nantinya ke depan informasi yang baik gitu ya, dalam artian cuaca bagus gitu ya kan, sayur mayurnya juga tidak mahal gitu ya, jadi semuanya dapat positive vibes ya. Oke, baik. Oke, ini bukan, ini no offense ya ke siapapun ya.
3: Oke, tapi kan peribahasa mengatakan apa, lebih baik menyakitkan tapi itu jujur
1: ya. Nah, betul.
3: Nah, daripada kita menyampaikan hal-hal yang bagus tapi kenyataannya menyedihkan.
1: Betul. Oke deh, baik. Nah, pastinya semoga ke depan Pontianak dan juga daerah-daerah lainnya gitu ya di Kalimantan Barat ini kembali bisa melihat langit biru ya di tanah Kalimantan Barat.
2: Amin.
1: Udah lama ya, rindu banget ya nggak melihat langit biru ya. Nah, itu dia deh. Ya udah, sekali lagi terima kasih semuanya.
3: Jangan hanya baju aja yang biru ya, Andre. Jangan hanya warna baju aja yang kita lihat biru ya.
1: Oke deh. Ya, masih sekali lagi terima kasih semuanya, rekan-rekan. Terima kasih Riko, terima kasih Cika, terima kasih juga El.
2: Kembali Andre.
1: Oke. Terima kasih kembali Andre. Baik, itu dia pendengar ya, informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 jaringan berita nasional untuk mengikuti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini.